0: berdiskusi, membantah, maka kita membuat postingan sendiri, ya, tidak justru berkomentar di bawah postingan orang yang mencela sahabat, mencela Abu Hurairah, mencela sahabat Abu Bakar, sehingga postingan itu semakin viral dan bisa dibaca oleh kaum muslimin yang mungkin tidak punya pemahaman yang benar. Jadi, ya, sikap yang benar yaitu jika kita memang punya kemampuan untuk membantah, ya, atau menukil tulisan asatid kita atau video pendek yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, maka kita membuat postingan sendiri, ya, sehingga tidak justru memviralkan. Karena kita ketahui bahwasanya di media sosial semakin banyak komentar, maka video tersebut akan semakin viral. Ya, sehingga yang lebih tepat tentunya kita memblokir, ya, syubhat-syubhat tersebut, memblokir akun-akun yang mencela para sahabat, karena tentunya memang ya ini adalah program mereka, kelompok-kelompok sesat, bagaimana menjauhkan dan memisahkan kaum muslimin dari generasi terbaik, sehingga ya mereka tidak berani mencela Islam secara langsung, tapi mereka memulai dengan mencela pembawa-pembawa Islam, penukil-nukil Islam, mencela Abu Hurairah. Bayangkan ya pemirsa sekalian, kalau kita mencela Abu Hurairah kemudian meninggalkan semua riwayat Abu Hurairah, maka berapa ribu hadis yang harus kita tinggalkan. Jadi tujuan mereka sebenarnya adalah ingin mencela Nabi SAW, mencela agama kita dengan mencela pemikul-pemikul atau penukil-penukil Islam ini. Ya, karena kalau mencela Nabi SAW pasti akan ketahuan ya mereka. Tapi ketika mencela para sahabat itu sama dengan mencela Nabi, karena tidak mungkin Allah memilih orang-orang buruk menjadi orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang lebih tepat adalah memblokir, tidak ikut berkomentar karena hanya akan memviralkan, dan kita membuat postingan sendiri yang ya menyebutkan tentang keutamaan mereka dan bantahan syubhat yang dinisbatkan kepada sahabat-sahabat tersebut. Barakallahu fikum.
1: Ika barakallah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kami tunggu. Naam, silakan di 021-823-6543. Nah, silakan. Belum terhubung Ustaz. Sambil menunggu untuk di layanan telepon, kami ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, ada beberapa riwayat bahwa di dalam hadis, jika kita mengamalkan suatu amalan, maka kita akan bersanding dengan Rasulullah SAW di surga seperti dua jari yang didekatkan. Dan ada beberapa hadis mengenai hal itu Ustaz. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi Ustaz, sedangkan di sisi kanan kirinya nanti di surga itu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ustaz, dan juga istri-istri beliau. Apakah mungkin orang-orang Muslim yang belakangan bisa mendapatkan keutamaan seperti itu Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Tentu ya, hadis-hadis tersebut yang sahih yang menjelaskan bahwasanya orang yang kafilul yatim, ana wa kafilul yatim contohnya, yang membiayai dan mengkafil anak-anak yatim, maka aku akan bersamanya di surga. Atau aqrabu minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqo, yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya. Ini menunjukkan ya keutamaan dan besarnya pahala orang-orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Juga ketika ada sahabat yang mengatakan, aku ingin menjadi temanmu di surga, maka Nabi SAW mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratus sujud, bantulah aku untuk banyak bersujud, bantulah aku untuk merealisasikan keinginanmu dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini motivasi bagi kita semua agar menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi di surga, yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan tersebut. Tentunya tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla ketika seorang ya ditempatkan, karena kita ketahui bahwasanya surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tengah, dia adalah surga yang paling indah. Atapnya adalah atapnya adalah Arsyur Rahman, ya Arsy Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada lagi di atas surga Firdaus, dan dari surga Firdaus mengalir sungai-sungai di surga, ya. Maka tentu ya bisa jadi seorang bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga nanti jika dia menempati tempat surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Dan inilah anjuran Nabi SAW kepada kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Maka bisa jadi ya, jika seorang benar-benar mempunyai amalan yang sangat tinggi dan surga sangat luas ya, bukan berarti kalau sudah ditempati para sahabat kemudian tidak ada tempat lagi. Ya, ini tidak benar. Jadi bisa jadi seorang mempunyai derajat yang tinggi sehingga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan para sahabat sesuai dengan amalan mereka selama di dunia ini. Barakallahu fiik.
1: Fika barakallahu jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya silakan kami berikan kesempatan, sudah terhubung di layanan telepon yang menunggu, silakan. Halo.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak ya, siapa di mana?
2: Dengan Andi di Gresik, Pak.
1: Bapak Andi di Gresik, silakan.
2: Kan ada historis apa namanya, hadis Nabi bahwa ada sahabat Nabi yang 3 kali datang di majelis Nabi yang dijamin masuk surga itu saja. Akan datang setelah ini, sahabat akan datang ini yang dijamin masuk surga. Akhirnya kan ada satu sahabat yang penasaran, akhirnya menginap di rumahnya itu untuk memastikan amalannya. Cuma yang di sini mau tanya Ustaz, khawatir ini ana salah paham atau mungkin bisa jadi disalah artikan kaum-kaum liberal dan seterusnya, bahwa di situ sahabat itu apa ya, saya bilang kesannya berbohong juga enggak enak ya kalimatnya, seakan-akan saya ada masalah dengan ayah saya kalau enggak salah seperti itu Ustaz ya. Maka saya menginap di sini. Padahal terakhirnya beliau menyatakan atau mengakui bahwa untuk mengetahui amalannya saja. Bagaimana menjikapi perihal seperti ini? Mohon
1: penjelasannya. Baik. Silakan Ustaz.
0: Berbohong karena dia hanya mencari alasan bagaimana bisa menginap di rumah tersebut. Dan setelahnya dia jelaskan. Ya, dijelaskan. Apa yang dia lakukan itu hanya sekedar alasan saja. Jadi ini bisa disebut dengan tauriah ya, yang dibenarkan. Ya, dan ini tentu mudaratnya juga jelas tidak ada. Dan ini perkara-perkara yang bisa juga kita lakukan terkadang ketika kita membutuhkan. Ya. Jadi ini bukan dusta, dan setelahnya dia pun menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Keinginannya ingin mengetahui perbuatan apa sebenarnya rahasia sehingga dia disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia masuk surga. Jadi dia setelahnya menjelaskan apa yang tujuan hakikatnya dia datang, dan tentunya ya tidak ada mudaratnya, bahkan manfaatnya sangat besar karena setelah hal tersebut dia bisa mengetahui bahwasanya ternyata sahabat tadi tidak punya amalan yang sangat banyak melebihi yang lain, ya kecuali dia adalah orang yang senantiasa menjaga hatinya dari dengki kepada siapapun dari kaum muslimin. Ya. Jadi yang lebih penting untuk kita ambil pelajaran, bagaimana kita berusaha untuk menjadi seperti sahabat tersebut yang mana hatinya bersih dari kaum muslimin. Kemudian juga tentunya yang harus kita yakini terkait para sahabat, mereka itu tidak suci dan bersih dari dosa. Bahkan sebagian mungkin terjatuh dalam dosa besar. Ya, saya pernah tanyakan kepada salah seorang syekh di guru saya di kota Madinah tentang sebagian sahabat diriwayatkan terjatuh dalam dosa besar. Maka beliau mengatakan para sahabat sama dengan yang lain, yaitu mereka tidak maksum. Ya. Yang maksum dari dosa hanya nabi, ya para nabi. Adapun sahabat mereka tidak suci dari dosa besar maupun dosa kecil. Ya, bisa jadi mereka sebagian terjatuh tapi sudah bertaubat. Sebagaimana sebagian mereka sampai berkali-kali datang kepada Nabi SAW untuk dirajam, untuk disucikan. Ketika benar-benar dirajam, dicela oleh sebagian sahabat, Nabi mengatakan bahwasanya seandainya taubatnya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka itu cukup untuk mereka. Nah, jadi mereka tidak suci dari dosa besar, tidak suci dari dosa kecil. Mereka pun terjatuh dalam dosa, mereka manusia biasa. Jadi mereka tidak seperti Nabi yang suci dari dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, mengampuni mereka dan meyakini bahwa merekomendasi mereka adalah terbaik ya, tetap saja terbaik meskipun terjadi dosa di sebagian mereka. Jadi tidak kita yakini bahwasanya mereka tidak punya dosa sama sekali. Mereka juga punya dosa ya, mereka bisa terjatuh dalam dosa besar. Tapi tetap mereka adalah manusia terbaik dan orang-orang yang paling mulia, lebih mulia dari siapapun yang datang setelah mereka. Barakallah.
1: Fikir barakallah, demikian jazakallah khair atas jawaban oleh saat ini. Dan selanjutnya masih di layanan telepon, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan, kami tunggu di 021-823-6543. Nah, silakan. Ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp sambil menunggu di layanan telepon. Ya Ustaz, benarkah ada perawi hadis yang dia di mana akidahnya lebih mengutamakan Ali daripada Ali radhiyallahu anhu daripada sahabat yang lain Ustaz? Nah, apakah benar Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Tadi kita sebutkan bahwasanya jika dia hanya meyakini keutamaan Ali daripada Utsman, maka inilah sebenarnya ya awal mula Syiah yang mereka hanya meyakini keutamaan Ali daripada sahabat-sahabat yang lain, ya, atau lebih mengutamakan Ali daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq umpamanya, dan ini merupakan penyimpangan, ya, dan menyelisih ijma' para sahabat. Kalau dia hanya mengutamakan Ali daripada sahabat Utsman, maka ini tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk sesuatu yang dimaklumi karena banyaknya juga hadis-hadis menyebutkan keutamaan sahabat Ali daripada sahabat Utsman, atau menyebutkan tentang, bukan hadis tentang keutamaan, tapi banyaknya riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, sehingga memang sebagian sampai mengutamakan Ali daripada Utsman. Ada juga ya tentunya sahabat yang atau sebagian orang-orang yang mereka mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Abu Bakar tapi tidak mencela, ya. Ini Syiah awal-awal juga. Mereka tidak mencela Abu Bakar, tidak mencela Utsman, ya, tapi mereka mengutamakan Ali daripada dua sahabat tersebut, dan ini penyimpangan, ya. Ini kesalahan besar karena ya para sahabat sepakat bahwasanya yang lebih afdal setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi ini ya awal-awal penyimpangan, yaitu mereka mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan daripada Umar, dan mereka tidak mencela kedua sahabat ini. Mereka tetap mendoakan keridhaan kepada mereka, tapi ya mereka lebih mengutamakan Ali daripada keduanya. Barakallahu.
1: Baik, barakallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Dzarul Khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Silakan kami tunggu ya di 021-823-6543-6. Silakan, halo. Ya, kami angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah akidah yang mereka mencaci maki para sahabat itu lebih berbahaya daripada akidah Khawarij, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Ya, Khawarij juga mereka mencela ya sahabat Utsman dan mencela sahabat Ali. Jadi semuanya Khawarij dan Syiah atau pencela para sahabat semuanya sama. Ya, tentu semuanya berbahaya dan semuanya bahkan bisa keluar ya. Kalau mereka mencela para sahabat, keluar dari Ahlus Sunnah, keluar dari Islam, jika sampai mencaci sahabat Abu Bakar, mencaci sahabat Umar, ini keluar dari Islam. Ya, adapun Khawarij, maka banyak dari ulama yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Tentu lebih berbahaya ya keyakinan yang orang-orang yang mencaci para sahabat, dan semuanya ya berbahaya. Tapi kesesatan itu bertingkat-tingkat. Maka ya pencaci para sahabat ini lebih parah tentunya daripada Khawarij, dan sama-sama parah karena Khawarij dahulu juga mereka adalah yang membunuh Utsman, bukan hanya mencaci tapi membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu, dan diperangi oleh sahabat Ali. Mereka memerangi sahabat Ali dan mereka juga mengkafirkan sahabat Ali. Jadi Khawarij awal-awal ini mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan sahabat Utsman dan sahabat Ali, ya. Manusia terbaik atau Khulafaur Rasyidin, dua dari Khulafaur Rasyidin. Jadi mereka adalah ya orang-orang yang sangat jauh dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ya kalau ingin ditimbang tentunya yang Rafidhah, mereka yang mencela Abu Bakar dan Umar, tentu lebih parah karena mereka dikeluarkan dari Islam oleh para ulama kita, ya keyakinan Rafidhah yang mereka sampai sebagian menuhankan Ali dan mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah dalam menyebut bukan wahyu ya seharusnya kepada Ali tapi kepada Muhammad, mereka membenci Jibril alaihissalam. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Adapun Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan keluar memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, banyak dari ulama kita yang tidak sampai mengkafirkan mereka atau mereka memang tidak sampai ke derajat kekufuran, sehingga tentunya yang keluar dari Islam lebih parah daripada yang tidak keluar dari Islam. Barakallah.
1: Jazakumullah khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz menutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan karena waktu yang disediakan telah habis dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati Roja sekalian. Nah.
0: Amin, pemirsa Roja TV, dimanapun Anda berada, ini tentunya perkara sangat penting ya, di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimasukkan dalam kitab-kitab akidah ya, setelah pembahasan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, takdir dan takdir buruk. Maka ulama kita sejak dahulu memasukkan sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita ketahui ada kelompok yang menyimpang dalam perkara ini. Mereka yang mencela sahabat-sahabat Nabi Sallam, bahkan mengkafirkan mereka dan kebanyakan mereka. Maka kita harus benar-benar paham bahwasanya ada ya kebohongan-kebohongan, ada kedustaan yang diselipkan di buku-buku sejarah. Maka kita harus mengetahui apa sikap yang seharusnya yang kita lakukan terhadap sahabat Nabi Sallam. Dan juga perkara setelahnya itu tentang sikap kepada penguasa kaum muslimin yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini juga dimasukkan oleh ulama kita dalam pembahasan akidah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita dan memberikan keberkahan kepada seluruh aktivitas kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء، منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan M.A. Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari dengan tema Akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi. Semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan serta mengokohkan keyakinan kita untuk mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati kedudukan mereka, menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang bersih, istiqomah di atas sunnah serta dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan orang-orang soleh di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 7:19 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Khalifah At-Tunaiji di surat Al-Mujadilah dengan nomor urut surat ke-58. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: راديو رجاء
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل الإثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong-menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan.

0: penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. "Wa ruziqa kafafan," diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam kutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan ukuran kekayaan, ya, kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil aradi wa innamal gina gina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Waridho bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul,
4: qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: سؤال يقول جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
10: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
11: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
0: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Farid Gasim Anuz Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari tema pelajaran kisah Sa'ad bin Mu'adz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelum saya memulai untuk membahas kisah atau pelajaran dari kisah sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, saya bacakan dulu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Al-Ahzab ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur sebagai syuhada, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Di antara mereka yang gugur di jalan Allah dan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang insyaallah kita akan bahas sebagian dari kehidupan beliau, karena memang sangat banyak sekali sebenarnya, ataupun sangat yang kita bahas ini hanya bagian sedikit saja dari kehidupan beliau. Insyaallah sumber yang saya gunakan untuk kajian ini, pertama kitab Suwarun min Siyaris Sahabah, potret dari sejarah sirah sahabat radhiyallahu anhum, yang disusun oleh Dr. Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani hafizahullah. Beliau seorang ulama yang masih hidup sekarang ini, tinggal di Riyadh, di Riyadh di Arab Saudi. Kitabnya juga sudah diterjemahkan dengan judul Para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kisah Perjuangan, Pengorbanan dan Keteladanan. Juga buku yang dijadikan rujukan juga adalah buku Ensiklopedia Sahabat yang disusun oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, dan beliau pun masih hidup juga sekarang dan tinggal di Mesir. Sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz sebelum masuk Islam ini, beliau adalah seorang tokoh pemimpin dari suku Aus di Madinah. Suku Aus di Madinah, yang sebelum Nabi SAW mendakwahi mereka dan mereka masuk Islam dari kaum Ansar, penduduk Madinah ini terbagi, ada dari suku Aus, ada dari suku Khazraj. Yang kedua suku ini sering terjadi pertempuran, peperangan, perselisihan, yang kemudian Allah lembutkan hati mereka sehingga mereka menjadi bersaudara. Mereka menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adz ini memiliki sahabat dekat yang bernama Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini sebenarnya keponakan dari istri Sa'ad, tapi sudah jadi sahabat dekat. Dan keduanya adalah tokoh dari suku Aus. Tokoh dari suku Aus. Mereka berdua sering berduduk berdua untuk mengungkapkan isi hatinya, untuk saling curhat, mencurahkan isi hatinya, menceritakan apa-apa yang membuat gembira atau kesedihan-kesedihan, masalah, problem yang dialami. Itu di antara keduanya sudah tidak ada batasan, artinya sangat percaya penuh bahwa sahabatnya itu bisa menjaga rahasia dan setia kawan, dan juga bisa saling menghibur, dan ketika menceritakan sesuatu yang menggembirakan juga temannya itu pasti akan ikut senang juga, tidak malah jadi iri hati, hasad dan seterusnya. Ini persahabatan yang luar biasa, dan alhamdulillah persahabatan ini kemudian juga tetap berlanjut setelah mereka berdua juga masuk Islam. Jadi ini penting sekali kita persahabatan di jalan Allah ini, karena sabar sahabat bercinta di jalan Allah, insya Allah akan langgeng persahabatannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma'idhim ba'buhum liba'bin aduun illal muttaqin. Orang yang bersahabat karib nanti, di hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, persahabatan mereka langgeng sampai hari kiamat. Ini yang kita harapkan dalam persahabatan di dunia ini, dasarnya adalah lillah wa fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan adanya karena kepentingan-kepentingan duniawi. Kita bersahabat tidak seperti orang-orang yang memiliki moto dalam hidupnya, tidak ada sahabat yang langgeng, tidak ada musuh yang langgeng, yang ada adalah kepentingan yang langgeng, kepentingan yang abadi. Artinya persahabatannya karena ada kepentingan duniawi. Tapi seorang muslim, mukmin, persahabatannya adalah karena lillah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Sa'ad dan Usaid sedang duduk di Madinah ini, datanglah seseorang yang bernama Ka'ab ibn al-Harth membawa berita tentang kedatangan seorang dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair, yang tinggal di rumah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah ini saudara sepupu dari Sa'ad bin Mu'ad. Ya, saudara sepupu dari Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Kemudian Ka'ab bin Harth membawa berita tadi, menceritakan bahwasanya ada seorang yang bernama Mus'ab bin Umair datang dari Mekah, tinggal di tempatnya As'ad bin Zurarah. Kemudian dia menyeru manusia kepada Islam. Jadi Mus'ab bin Umair ini mendapatkan tugas dari Nabi SAW untuk berdakwah ke Madinah. Dan sekarang semakin banyak pengikutnya di Madinah ini, orang-orang yang masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umair ini sekarang sedang berada di kebun Bani Zofar dekat dengan Bi'ir Marok. Dan As'ad bin Zurarah serta Mus'ab ini sekarang posisinya dekat dengan tempat kalian berdua. Tempat kalian berdua artinya Sa'ad dengan Usaid bin Hudair. Di sini Ka'ab bin Harth ini seperti memprovokasi Sa'ad bin Mu'ad untuk melakukan suatu tindakan bagaimana menghalangi dan memberhentikan dakwah Islam. Memang Sa'ad bin Mu'ad saat itu marah besar mendengar berita tersebut. Beliau adalah pemimpin suku Aus yang apabila Mus'ab bin Umair berhasil mendakwahkan Islam dan banyak nanti penduduk Madinah, terutama dari suku Aus ini yang masuk Islam, maka ini akan membahayakan kedudukan dari Sa'ad bin Mu'ad. Orang tidak akan lagi menjadikan Sa'ad bin Mu'ad sebagai pemimpin. Pengaruhnya akan merosot, kedudukannya akan jatuh. ini dia tidak terima keadaan seperti ini. Dia marah. Apalagi juga yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair adalah bertentangan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dia yakini sejak masa kecilnya. Keyakinan dari nenek moyang mereka sebagai penyembah berhala, membuat menyekutukan Allah, ini dia tidak terima. Dia marah besar, tapi dia segan untuk mendatangi Mus'ab. Dikarenakan apa? Dikarenakan As'ad bin Zurarah yang mendukung dakwah Mus'ab itu adalah saudara sepupu beliau. Jadi dia mengutus Usaid bin Hudair. Bahwasanya hendaklah Anda berangkat menemui Mus'ab dan As'ad dan agar mengusir Mus'ab dari Madinah. Dan untuk agar mereka berdua menghentikan dakwah Islam di Madinah. Usaid bin Hudair menerima tugas dari Sa'ad bin Mu'ad, segera mengambil tombaknya dengan muka yang merah karena marah, berangkat menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ketika mendengar As'ad bin Zurarah ketika melihat Usaid bin Hudair datang, segera membisikkan kepada Mus'ab bin Umair bahwa yang datang ini adalah seorang tokoh dari suku Aus. Hendaklah Anda berbicara kepada dia dengan jujur, dengan ikhlas karena Allah untuk mengajak dia kepada Islam. Mus'ab mengatakan jika dia duduk, saya akan menjelaskan tentang Islam. Usaid datang dalam keadaan masih marah berdiri, memegang tombak, kemudian mencela dan mencaci maki Mus'ab bin Umair dan juga mencela As'ad bin Zurarah dan mengusir Mus'ab bin Umair agar meninggalkan Madinah, bahkan mengancam keduanya, jika Anda kalian berdua ingin tetap hidup, artinya supaya memberhentikan dakwah. Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah tidak terpancing emosi mereka ketika dicaci maki dan dicela, dihinakan. Karena mereka tahu kalau mereka membalas juga, maka yang didapat hasilnya adalah suatu hal yang negatif. Jadi mereka sangat sabar, tahan emosi, menunggu sampai Usaid selesai marahnya. Setelah Usaid bin Hudair selesai dari marahnya, habis kata-katanya sudah, baru Mus'ab bin Umair mengajaknya bicara. Tidakkah Anda duduk terlebih dahulu? Mendengarkan apa yang saya akan jelaskan. Jika apa yang saya jelaskan ini baik, terimalah. Tapi jika apa yang saya jelaskan ini Anda tidak suka, hendaklah Anda tidak terima. Dan saya akan siap menerima apa yang kamu inginkan. Baru di situ redaklah amarah Usaid. Dia mengatakan, laqad ansofta, engkau telah berbuat adil. Tawarannya adalah tawaran yang bijaksana. Maka Usaid menancapkan tombaknya ke tanah dan dia duduk. Nah, ini juga hal yang baik, duduk ini bisa meredakan amarah. Sehingga Mus'ab meminta orang yang tadi marah tadi hendaklah duduk. Duduk ini bisa meredakan amarah. Mus'ab mulai menjelaskan tentang Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang turun. Pengaruh Al-Quran ini luar biasa. Mereka, orang Arab, tahu arti dari apa yang dibacakan, maka mereka berkesan sekali dengan bacaan Al-Quran. Dan datanglah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Usaid bin Hudair. Sehingga Usaid mengatakan, seandainya kalian hendak masuk Islam, apa yang Anda lakukan? Ini sebenarnya pertanyaan untuk dirinya, tapi dia enggan untuk mengatakan, seandainya saya mau masuk Islam, apa yang mesti saya lakukan? Tapi apa yang, seandainya Anda akan masuk Islam, apa yang akan Anda lakukan? Maka Mus'ab menjawab, seandainya Anda hendak masuk Islam, langsung dijawab seperti itu. Karena dia tahu Usaid akan menerima Islam. Seandainya Anda akan masuk Islam, mandilah, membersihkan badanmu, pakaianmu, Setelah itu hendaklah mengucapkan syahadat al-haq, dua kalimat syahadat. Akhirnya alhamdulillah Usaid bin Hudair mandi, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian juga langsung belajar salat dan juga melaksanakan salat saat itu. Setelah Usaid bin Hudair masuk Islam, dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bagaimana caranya supaya Sa'ad bin Mu'ad bisa masuk Islam. Beliau katakan, sesungguhnya di belakang saya ini ada seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Seandainya dia masuk Islam, niscaya seluruh kaumnya, pengikutnya akan masuk Islam. Begitulah seorang Muslim mempunyai semangat dakwah yang tinggi, tidak ingin hidayah itu hanya untuk dirinya. Dia ingin agar orang lain pun, terutama orang-orang terdekatnya, agar mendapatkan hidayah pula. Dia merasa belum mampu untuk langsung mendakwahi Sa'ad bin Mu'ad, maka dia berpikir bagaimana caranya Sa'ad bin Mu'ad ini agar datang menemui Mus'ab bin Umair dan menemui As'ad bin Zurarah. Ini dia katakan, saya akan berusaha untuk mendatangkan Sa'ad bin Mu'ad kepada kalian berdua. Lalu Usaid pulang menemui Sa'ad. Sa'ad ketika sedang berkumpul dengan kaumnya, pengikutnya, melihat Usaid datang, langsung dia berkomentar, demi Allah, berbicara kepada kaumnya, wajah Usaid berbeda dengan ketika dia berangkat. Artinya ketika berangkat itu berang, merah, marah gitu kan. Tapi kok ketika datang itu dengan tenang, wajah yang sejuk, bercahaya gitu. Sa'ad melihat keganjilan. Ketika datang, langsung ditanya oleh Sa'ad, apa hasilnya? Apa yang hasil dari ketika Anda berangkat tadi menemui Mus'ab dan As'ad? Usaid menjawab, saya rasa tidak ada masalah dengan Mus'ab dan As'ad ini. Saya sudah mengatakan kepada mereka berdua dan sudah melarang mereka berdakwah. Dia tidak berbohong kan? Karena sebelumnya dia sudah marah-marah dan melarang gitu. Saya sudah katakan dan saya sudah larang mereka berdua untuk berdakwah. Dan mereka berdua juga siap menerima apa yang saya katakan. Gitu. Jadi Sa'ad sudah lebih meredak marahnya. Kemudian baru setelah itu Usaid mengatakan, saya dapat kabar, hudithu, saya dikabari, gitu kan, hudithu artinya dikabari, bahwasannya ada sekelompok orang yang akan membunuh As'ad bin Zurarah, anak bibimu ini. Dan kalau mereka berhasil membunuh anak bibimu, berarti mereka ini sedang menghinakan kamu. Artinya tidak menghargai Sa'ad bin Mu'ad sebagai saudara sepupunya. Di sini Sa'ad marah. Sa'ad marah, kemudian Sa'ad ambil tombak dan berangkat untuk membela anak bibinya, saudara sepupunya. Jadi walaupun dia ada rasa benci kepada anak sepupunya yang mendukung dakwah Mus'ab bin Umair, tapi dia tidak terima. Masih ada semangat solidaritas kesukuan yang tinggi untuk membela orang yang masih kerabat apabila akan dizalimi atau akan dibunuh, diganggu. Sa'ad tidak terima, berangkat menemui As'ad kan tujuannya. Diikuti oleh Usaid bin Hudair. Sesampainya di tempat As'ad, ternyata keadaan tenang. Usaid bin Hudair sebenarnya tidak bohong, tidak dusta. Artinya dia cuma menceritakan, saya dapat kabar, berita. Dan memang ada berita bahwasanya ada orang-orang yang tidak suka kepada As'ad karena mendukung dakwah Mus'ab, hendak mereka itu juga ingin menyakiti As'ad, ingin mungkin sampai membunuh As'ad gitu kan. Tetapi Usaid tidak menceritakan bahwa ini sekarang sedang dikeroyok, sedang dikepung, tidak. Tapi dipahami oleh Sa'ad kondisinya sekarang. Itu yang menjadikan Sa'ad segera datang. Ternyata keadaan aman. Akhirnya Sa'ad merasa, menyadari bahwa ini adalah siasat dari Usaid, sahabatnya, supaya dia datang menemui Mus'ab dan As'ad. Tapi karena sudah tanggung kepalang dia ini datang, dia tetap marah juga, mencurahkan kemarahannya kepada Mus'ab dan melarang Mus'ab untuk berdakwah. Dan dia juga menceritakan kepada As'ad, seandainya bukan karena kekerabatan antara saya dengan Anda, saya tidak akan berbuat baik kepada Anda. Karena saat ini datang tidak memukul As'ad, tidak membunuh As'ad gitu kan, karena masih ada kekerabatan gitu. Jadi dianggap bahwa saya sudah berbuat baik kepada Anda dengan tidak memukul, tidak membunuh gitu. Karena masih ada kekerabatan, tapi tetap menunjukkan dia tidak suka akan dakwah Mus'ab. Mus'ab pun sama menawarkan, "Tidakkah Anda duduk dulu? Dengarkan apa yang saya katakan. Kalau baik, terima. Kalau tidak baik, Anda tidak usah terima. Kalau menurut Anda tidak baik, tidak usah terima." Maka jawaban Sa'ad pun sama seperti jawaban Usaid, "Laqad ansafta, engkau telah berbuat adil." Akhirnya Sa'ad pun duduk mendengarkan nasihat dari Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab juga membacakan awal-awal surat Az-Zukhruf. Dan subhanallah, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ini benar-benar menjadi penyejuk hati Sa'ad, meredakan amarahnya dan menyadarkan dia akan kelalaiannya, kebatilannya, kesesatannya selama ini. Allah sayang kepada Sa'ad dan menjadikan Sa'ad mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ad pun berkata seperti perkataan Usaid, "Apa yang akan Anda lakukan jika Anda makan masuk Islam?" Bertanya kepada Mus'ab. Mus'ab menjawab to the point langsung, "Jika Anda hendak masuk Islam, hendaklah Anda mandi. Bersihkan badan Anda dari najis, bersihkan pakaian Anda, lalu Anda mengucapkan dua kalimat syahadat." Akhirnya Sa'ad pun mandi, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian juga belajar salat dan juga salat. Setelah itu Sa'ad pulang ke kaumnya. Ketika kaumnya melihat Sa'ad datang, mereka pun berkata, "Demi Allah, wajah Sa'ad berbeda dengan ketika dia pertama pergi dengan sekarang ini. Wajahnya beda." Luar biasa. Jadi wajah orang yang berwudu, yang mandi bersuci, salat, orang yang muslim itu berbeda, ada cahaya, ada nur. Kemudian ketika Sa'ad datang, Sa'ad mendakwahi kaumnya agar mereka masuk Islam. Bahkan Sa'ad mengancam, "Haram bagi kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, bicara dengan saya sebelum kalian masuk Islam." Kemudian Mus'ab pun dibawanya, Mus'ab pun mendakwahkan kepada kaum Sa'ad tentang Islam. Alhamdulillah tidak sampai sore hari, semua pengikut Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Dalam riwayat sejarah, buku-buku sejarah, ada satu orang yang belum masuk Islam saat itu, tidak masuk Islam. Tapi kemudian orang tersebut, laki-laki, masuk Islam menjelang perang Uhud. Sebelum perang Uhud, masuk Islam dan langsung ikut berperang bersama kaum muslimin, belum sempat sholat. Sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, belum sempat sholat, belum sempat sujud, gitu kan. Kemudian gugur, insyaallah sebagai syuhada. Ini di antara pengikut dari Sa'ad bin Mu'ad, dari kaum Aus, suku Aus. Ini luar biasa. Alhamdulillah sejak itu perkembangan dakwah Islam di Madinah semakin pesat. Kaum Khazraj juga, suku Khazraj juga banyak yang masuk Islam. Sehingga sudah hampir setiap rumah di Madinah ini adanya orang-orang yang masuk Islam, atau banyak orang yang sudah masuk Islam. Ini terjadi sekitar 1 atau 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi Nabi SAW sudah mempersiapkan dengan Mu'az, Mus'ab bin Umair, dan alhamdulillah diterima dakwahnya di Madinah. Sehingga ketika tiba saatnya untuk hijrah, maka Nabi SAW sudah diterima oleh penduduk Madinah. Dan luar biasa, ketika Nabi SAW hijrah disambut dengan gegap gembita, dengan kegembiraan dari penduduk Madinah yang ingin melihat wajah Nabi SAW. Karena masih banyak dari mereka itu yang masuk Islam belum sempat bertemu dengan Nabi SAW. Tapi riwayat yang menyebutkan mereka itu bersenandung dengan Tala al-Badru alaina adalah itu riwayatnya lemah. Tapi yang jelas mereka gembira sekali dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. usia Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu ketika masuk Islam usianya 30 tahun ketika masuk Islam, tapi dia sudah jadi pemimpin yang dicintai oleh pengikutnya, oleh kaumnya. Sebelumnya juga Sa'ad mengatakan, sebelum mengajak mereka masuk Islam, apa yang kalian ketahui tentang saya? Artinya, wah, langsung pengikutnya itu, kaumnya mengatakan, engkau adalah orang pemimpin kami, orang yang bijaksana, gitu kan, orang yang baik. Baru setelah itu Sa'ad mengajak mereka masuk Islam dan mereka juga menerima. Karena yakin saat ini orang yang baik dan akan mengajak kepada kaumnya berupa kebaikan. Setelah itu luar biasa perjuangan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dalam membela Islam. Pada saat perang Badar juga, sebelum perang Badar Rasulullah SAW biasa musyawarah kepada sahabat. Artinya ketika berniat untuk mencegat kafilah dagang kaum Quraisy kan, maka Nabi SAW musyawarah kepada Abu Bakar, pada Umar, dari orang-orang muhajirin, dan mereka siap untuk membela Nabi SAW, dan apabila terjadi peperangan pun mereka siap. Kemudian Nabi SAW juga bertanya kepada yang lain, maka Sa'ad mengatakan, apakah engkau bermaksud untuk mendengar penjelasan dari kami kaum Ansar? Maka Nabi SAW menyebutkan, betul, benar. Maka Sa'ad menjelaskan kepada Nabi SAW yang ucapannya itu membuat Nabi SAW gembira. Yang maknanya Sa'ad menyebutkan, kami ini telah beriman kepada engkau ya Rasulullah, kami ini taat dan siap tahan menghadapi penderitaan dalam membela engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami siap berperang di belakang Anda. Kami tidak akan berkata seperti kaum Musa kepada Musa, pergilah kamu berdua dengan Rob kamu berperang, sedangkan kami duduk saja. Kami tidak akan berbuat seperti itu. Seandainya engkau mengarungi lautan, kami akan ikut bersama engkau ya Rasulullah. Nabi SAW gembira dengan pernyataan Sa'ad bin Mu'ad, dan yang juga mewakili dari kaumnya, dari kaum Ansar, penduduk Madinah, untuk membela Nabi SAW, membela Islam, membela agama Allah yang hak ini, dan siap untuk berkorban dalam rangka membela din ini. Kemudian juga Sa'ad bin Mu'ad luar biasa prestasinya dalam berislam, dalam berdakwah, sampai-sampai ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit, di mana saat itu kaum Yahudi dari Bani Quraidah berkhianat atas kesepakatan mereka bersama Nabi SAW dan penduduk Madinah. Ketika Nabi SAW awal datang hijrah ke Madinah, membuat kesepakatan dengan kaum Yahudi bahwa untuk tidak saling mendolimi, tidak saling menyakiti, dan ketika diserang oleh musuh dari luar harus membela untuk menjaga Madinah. Tapi ternyata Bani Quraidah melihat dakwah Islam semakin berkembang, mereka punya sifat hasad, dengki, kibir, sombong, sehingga mereka menolak kebenaran, menghalangi, dan mereka akhirnya bersekutu dengan kaum musyrikin Quraisy di Mekah, bahkan memprovokasi kaum musyrikin untuk menyerang Madinah. Dan kaum Yahudi menyatakan, kami siap membantu kalian. Ini pengkhianatan dari Bani Quraidah. Dan juga Bani Quraidah mendatangi Bani Ghatafan, suku Arab yang lainnya, dan memprovokasi untuk menyerang Madinah. Sampai saat itu Rasulullah SAW berinisiatif untuk meredam Bani Ghatafan agar tidak menyerang Madinah. Beliau bermusyawarah kepada Sa'ad bin Mu'ad, bagaimana pendapat Anda jika penduduk Madinah ini menyerahkan sepertiga dari hasil kebun mereka kepada Bani Ghatafan dengan syarat mereka tidak menyerang Madinah. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau pendapat Anda pribadi? Rasulullah SAW menyebutkan, ini pendapat saya pribadi. Ya Rasulullah, kami sebelum masuk Islam, kami tidak pernah membayar upeti kepada mereka, kecuali mereka datang untuk dagang jual beli atau mereka sebagai tamu, kami hormati. Tetapi setelah masuk Islam ini, kami juga keberatan untuk membayar upeti kepada mereka. tapi kami siap untuk berperang melawan mereka. Kalau mereka datang menyerang, kami akan hadapi ya Rasulullah. Gitu. Di sini akhirnya Rasulullah SAW tidak mengurungkan niat tadi untuk menyerahkan sepertiga hasil kebun penduduk Madinah kepada Bani Ghatafan dan setuju dengan pendapat Sa'ad radhiyallahu an. Dan akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat bermusyawarah sampai ada ide dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk membuat parit. Itu disebut Perang Khandaq atau juga Perang Al-Ahzab di tahun kelima Hijriah kurang lebih. Akhirnya kaum musyrikin yang sudah datang ke Madinah tidak bisa menyerang Madinah, tidak bisa menyerang Madinah. Mereka berkemah sampai akhirnya Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, dan juga Allah mengirim malaikat-malaikat yang membuat akhirnya para musuh-musuh Allah, musuh kaum muslimin, mereka kocar-kacir pulang kembali ke Mekah dan ke Ghatafan. Bani Ghatafan pulang ke kampung halaman mereka, dan setelah itu alhamdulillah kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya mereka dalam keadaan yang terguncang dengan serangan dan dengan kepungan dari kaum musyrikin ini. Sa'ad bin Mu'ad dalam perang Khandaq ini sempat terkena anak panah dari musuh yang membuat urat nadinya ini pecah dan terjadi pendarahan, sehingga Sa'ad bin Mu'ad ini dirawat. Nabi SAW perintahkan untuk dirawat di masjid, dibuatkan kemah supaya Nabi SAW mudah sekali untuk melihat kondisi Sa'ad. Setelah itu datanglah malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengepung Bani Quraidah atas menghukum mereka atas kejahatan mereka, yaitu berkhianat bersekutu dengan kaum musyrikin. Mereka harus untuk dikepung dan dihukum. Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk segera berangkat menuju Bani Quraidah dan mengepung, sampai akhirnya dikepung kurang lebih 25 malam lamanya. Setelah itu baru mereka menyerah. Mereka menyerah, mereka ditangkap, ditawan gitu ya. Jumlah laki-lakinya yang sudah dewasa sekitar 400 orang, ada juga wanita dan anak-anak. Bani Quraidah ini sebelum Islam masuk ke Madinah bersekutu dengan suku Aus. Ada kesepakatan perdamaian dengan suku Aus. Adapun kaum Yahudi yang lain, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, itu bersekutu dengan suku Khazraj. Bani Qainuqa dan Bani Nadir sudah diusir atas kejahatan mereka. Diusir, meninggalkan Madinah. Boleh membawa hartanya, anak-anak, perempuan semua dibawa, asal tidak membawa senjata. Ketika Bani Quraidah ini sudah ditawan, ditahan, tinggal ingin divonis, apa vonis hukuman untuk mereka, terutama laki-laki dewasa yang sudah balig ini. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Sa'ad bin Mu'ad untuk menjadi hakim yang memutuskan apa yang pantas untuk diterima oleh orang Yahudi Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'ad dalam keadaan luka, masih dalam keadaan sakit. Dalam keadaan luka, dalam keadaan sakit. Tapi datang, dan Sa'ad bin Mu'ad sudah mengatakan, sudah datang, tiba saatnya bagi saya untuk tidak menghiraukan celaan orang yang suka mencela. Artinya dari apa yang akan diputuskan ini, dia tidak akan peduli dengan komentar negatif dan lain sebagainya. Tetapi kaum Aus sudah diberitahu dulu, relakah kalian dengan apa yang akan saya putuskan? Kaum Aus menerima, gitu kan? Kemudian orang-orang Yahudi juga menerima dengan harapan Sa'ad bin Mu'ad akan meringankan hukum untuk Bani Quraidah ini. Setelah selesai, maka Sa'ad bin Mu'ad memutuskan bahwa laki-laki dewasa yang sudah balig dari Bani Quraidah semuanya harus dibunuh atas kejahatan mereka. Dan Rasulullah SAW membenarkan vonis dari Sa'ad bin Mu'adz ini, bahwa ini Allah ridha dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adz, Allah ridha. Dan ini keputusan yang benar, yang tepat. Akhirnya Bani Qurayzah dari orang-orang laki dewasanya dibunuh. Kemudian tidak lama setelah itu pun Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal dunia insyaallah sebagai syahid atas lukanya yang terkena panah dari musuh. Kemudian Sa'ad waktu itu meninggal dunia dalam usia 36 tahun. Itu kurang lebihnya kisah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Saya akan bahas beberapa faedah pelajaran ya. Yang sebenarnya di sela-sela penyampaian tadi pun sudah banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan ataupun sudah saya sebutkan gitu ya. Tapi juga masih banyak yang belum sempat saya sebutkan. Di antaranya tadi sudah saya ulas sedikit tentang pentingnya persahabatan ya. Luar biasa persahabatan antara Sa'ad dengan Usaid bin Hudair, yang persahabatannya insya Allah juga tetap langgeng setelah beliau berdua masuk Islam juga gitu kan. Insya Allah langgeng sampai hari kiamat. Kemudian saya sudah sebutkan juga persahabatan harus didasari karena Allah, bukan karena dunia. Kemudian juga manfaat dari persahabatan itu akan menguatkan, menjadikan sahabatnya itu menjadi istiqomah. Seperti doa Nabi Musa alaihi salam memohon Harun untuk menjadi asistennya, pembantunya dalam berdakwah. Karena kita merasa lemah dengan sendiri, merasa lemah ya, tetapi dengan adanya sahabat yang mendukung dakwah, yang menguatkan, itu akan merasa insya Allah untuk bisa lebih istiqomah. Maka kita juga upayakan jangan sampai kita ini menyendiri, tidak bergaul, tidak bersahabat, yang menjadikan mudah bagi setan untuk menjadikan kita semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaklah dalam persahabatan ini kita jujur benar-benar saling mengingatkan. Jangan membiarkan sahabat kita jika salah. Ada pepatah Arab, sadiquka man sadaqaka la man sadaqaka. Temanmu itu adalah yang jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkan Anda. Artinya selalu membenarkan Anda meskipun di jalan yang salah. Ini bukan sahabat sejati. Tapi sahabat sejati jika temannya salah, dia tidak akan membenarkannya, tidak akan membiarkannya. Dia akan berusaha untuk menasehatinya, meluruskannya, mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Kemudian juga pelajaran lain yang bisa kita petik, ketika datang Ka'ab bin Harth membawa berita kepada Sa'ad dan Usaid bahwa ada datang Mus'ab bin Umair, dakwah dan lain sebagainya. Ini datang untuk memprovokasi, untuk membuat Sa'ad menjadi marah gitu kan. Ini. Maka sikap kita seharusnya ketika datang berita dari siapapun harus benar-benar kita cek terlebih dahulu. Jangan sampai kita akhirnya menyesal atas tindakan kita yang keliru.

berita. Dan hendaklah kalau kita membawa berita juga, berita-berita yang baik. Bukan berita-berita yang membuat orang itu jadi marah, tidak menjadi provokator, tidak membuat orang jadi kita mengadu domba dan seterusnya. Nah ini, apa yang kita ucapkan ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ini juga penting dalam hal membawa berita. Kemudian kita juga berusaha ketika ingin memutuskan suatu perkara untuk melakukan suatu tindakan, selalu minta bimbingan dari Allah SWT. Salat istikharah, bermusyawarah, gitu kan istilahnya. Dan doa kepada Allah SWT, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita minta selalu untuk dapat bimbingan Allah SWT dalam setiap langkah kita. Kita minta bimbingan dari Allah SWT supaya kita tidak menyesal. Ya. Kemudian juga pelajaran yang lain, Sa'ad bin Mu'ad ketika marah kepada Mus'ab bin Umair, di antara sebab kemarahannya adalah karena dengan dakwah Islam tersebut, pengaruh Sa'ad bin Mu'ad akan bisa merosot kepemimpinannya, pengaruh kedudukannya, gitu kan. Di samping dia meyakini dengan keyakinan yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh Mus'ab. Nah ini. Tetapi alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu benar-benar sama sekali tidak memperdulikan lagi masalah kedudukan, kekuasaan dan lain sebagainya. Bahkan dia tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan istilahnya. Yang walaupun asalnya adalah dia seorang pemimpin yang tidak tunduk kepada seorang pun istilahnya. Tapi kepada ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan beliau yakin, dia tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada kebenaran, menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Ini pelajaran bagi kita agar kita mengikis sifat hasad, dengki yang mungkin masih ada pada diri kita. Dalam hidup ini yang kita cari adalah ridha Allah. Kita menghendaki jannah, diselamatkan dari api neraka. Jangan karena masalah mempertahankan kedudukan, kehormatan yang mengakibatkan kita mempertahankan kebatilan. Karena lebih sayang, lebih cinta kepada kedudukan dan kehormatan dunia daripada cinta kepada Allah dan hari akhirat. Ini penting terutama juga bagi para aktivis dakwah. Dalam dakwah hendaklah benar-benar mengajak manusia kepada agama Allah, semata-mata dia beraktivitas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengegadaikan agama kita, keimanan kita dengan harga yang murah untuk dunia. Kemudian juga pelajaran yang lain, Sa'ad bin Mu'ad ini memiliki solidaritas yang tinggi untuk membela As'ad bin Zurarah tadi. Karena saudara sepupu yang dikabarkan akan dibunuh tadi. Ini pelajaran tentang masalah solidaritas. Solidaritas ini ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kita solidaritasnya karena yang positif itu untuk membela kebenaran, membela orang yang dizalimi gitu ya, itu hal yang baik. Tapi yang negatif apabila kita membela kebatilan, membela kezaliman, dikarenakan pelakunya itu adalah masih kerabat dengan kita, atau masih dalam satu payung, dalam satu lembaga, dalam satu kelompok misalnya. Sehingga salah benar pokoknya harus dibela. Ini tidak benar yang seperti ini, solidaritas yang negatif. Tapi kita perlu bangun solidaritas yang positif, alwala wal bara lillah, kecintaan dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran lain yang bisa kita petik di sini, yaitu Rasulullah SAW dalam setiap banyak kejadian selalu mengajak musyawarah kepada sahabat. Beliau tidak selalu memutuskan keputusannya sendiri, gitu. Tetapi musyawarah terlebih dahulu. Ini adalah tipe contoh pemimpin yang bijaksana dan adil. Apabila kita sebagai pemimpin, pemimpin di rumah tangga, jangan segan, jangan malu minta pendapat dari istri, minta pendapat dari anak. Tetapi tetap keputusan akhirnya adalah di tangan pemimpin. Dan yang dipimpin hendaklah taat kepada pemimpin selama dalam kebaikan dan tidak mengajak kepada kemaksiatan. Tapi

0: sekedar contoh bahwa pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil selalu mengajak musyawarah. Dia tidak gengsi, tidak malu untuk meminta pendapat dari pendapat orang yang dipimpinnya. Ini harusnya kita contoh keteladanan Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah ini contoh teladan yang baik. Kemudian ketika ucapan Usaid, ucapan Sa'ad, ketika disuruh duduk oleh Mus'ab, tidakkah Anda duduk dulu dengarkan gini? Jawabannya kan, laqad ansofta, engkau telah berbuat adil. Engkau telah berbuat adil. Sama jawaban Sa'ad dengan jawaban Usaid. Ini menunjukkan juga tentang pentingnya adil, bersikap adil dalam kehidupan. Lawannya adil adalah zalim. Kita tidak ingin berbuat zalim dan tidak ingin dizalimi. Di antara petunjuk Nabi SAW, apabila kita hendak keluar rumah, mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udhlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai aku ini termasuk orang-orang yang sesat atau disesatkan. Jangan sampai aku ini menjadi orang yang tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Ya Allah, jangan sampai aku ini berbuat zalim kepada orang lain, dan juga jangan sampai aku dizalimi oleh orang lain. Dan jangan sampai aku ini suka berbuat jahil kepada orang lain atau dijahili oleh orang lain. Kita tidak ingin dizalimi, dan kita juga berusaha jangan sampai menzalimi orang lain. Berarti lawan dari zalim adalah adil. Sedangkan manusia ini pada umumnya zaluman jahula, berbuat zalim dan jahil. Untuk menghilangkan sifat ini, yaitu zalim harus adil, dan jahil tadi bodoh, supaya kita berilmu, menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita. Di antara bentuk kezaliman dalam menilai adalah seringkali kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, dan kita menilai diri kita sendiri atau ustadz kita atau kelompok kita dengan realita kita. Ini tidak adil. Artinya tidak adil bagaimana? Ketika menilai orang lain dengan cita-citanya. Dengan cita-citanya berarti ideal. Dia tidak memberi uzur kepada orang lain. Sehingga di sini tidak ada maaf sama sekali, dan dia tidak sama sekali ada uzur dan menuntut orang lain untuk sempurna. Apabila tidak sempurna, maka sudah di blacklist lah. Sama sekali tidak ada kebaikannya, gitu kan? Ini penilaian-penilaian yang sering kita tidak adil. Adapun bentuk menilai diri sendiri, menilai ustadz kita yang kita cintai, yang kita idolakan, kelompok kita yang kita cintai, maka di sini menilainya dengan realita. Wah, kita sedang berproses. Manusia tidak ada yang sempurna. Gitu. Allah Ghafurur Rahim. Manusia tempatnya salah dan khilaf dan seterusnya, gitu kan. Ini berarti juga adanya ketidakadilan dalam menilai antara diri, menilai diri dan menilai orang lain. Yang terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan di sini tentang usia Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, usia keislamannya. Masuk Islam usia 30 tahun, meninggal dunia usia 36 tahun. Jadi hanya 6 tahun saja usia keislamannya tersebut. Tetapi luar biasa prestasinya, luar biasa, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Ihtazza arsyur rahman limaut Sa'ad bin Mu'ad." Arsy Allah yang Maha Pemurah ini bergetar dengan kematian, dengan wafat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Sa'ad bin Mu'ad. Bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad ini mendapatkan di jannah. Kemudian juga ketika meninggal dunianya juga malaikat turun untuk mengantarkan jenazah Sa'ad, dan juga untuk menggotong jenazah Sa'ad, sehingga Sa'ad yang berperawakan besar tinggi ini terasa ringan ketika diangkat oleh sahabat, digotong oleh sahabat untuk dimakamkan. Ini pelajaran evaluasi bagi kita. Sejak kita balik sampai sekarang sudah berapa tahun usia kita? Sudah berapa kali 6 tahun? Saat 6 tahun kan? Tapi kita bisa jadi udah 12 tahun, udah 18 tahun, udah 24 tahun, dan seterusnya gitu kan. Sudah banyak waktu-waktu yang kita habiskan sejak pagi kita ini. Apakah yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita? Sudahkah kita mempersiapkan dari sisi menambah ilmu, belajar rajin, semangat menuntut ilmu, untuk semakin taat kepada Allah, untuk memberi kontribusi untuk umat gitu kan, dalam jalan dakwah? Tidak mesti setiap orang ini harus dalam bentuk berceramah, pandai berpidato atau menulis, tidak. Tapi apa di bidang-bidang apa yang untuk bisa memberikan manfaat untuk umat, saling bersinergi, saling tolong-menolong? Sudah habis masanya kita ini untuk santai-santai, untuk buang-buang waktu, untuk hura-hura dan lain sebagainya, menyibukkan untuk kepentingan duniawi. Untuk yang dipikirkannya adalah masalah makanan yang kita makan, masalah pekerjaan, masalah dunia. Insya Allah apabila kita orientasinya akhirat, Allah akan berikan kepada kita juga kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kepada kami di dunia yang baik dan juga di akhirat yang baik, dan peliharalah kami dari api neraka. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah untuk kami dunia kami, di mana dunia ini sebagai ma'isyah kami, penghidupan kami. Ya Allah, perbaikilah untuk kami, pertama tadi, perbaikilah untuk kami din kami, agama kami, di mana din itu adalah benteng pemelihara bagi kami. Dan berilah kepada kami kebaikan dunia untuk kami, karena dunia ini adalah tempat ma'isya penghidupan kami. Dan berilah kepada kami akhirat kebaikan. Perbaikilah untuk akhirat kami, ya Allah, untuk kami, di mana akhirat itu adalah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan kebaikan bagi kami, ya Allah. Dan jadikanlah kematian itu tempat peristirahatan dari segala keburukan dan dari segala kejahatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwati salam, jazakumullah, para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Farid Ghasim Anuz LC Hafidhahullah dalam pembahasan dari kisah pelajaran kisah Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah. Semoga apa yang telah kita simak dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk meneladani akhlak dan keteguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita hamba yang istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah, serta menghimpunkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang soleh di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdullah Al-Matrud di surat Al-Jumu'ah. Dengan nomor urut surat ke-62, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Bismillah.

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاءه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan, senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'lam.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah
5: القرآن
6: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
7: فقرأوا ما تيسر من القرآن

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya,

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhahirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Amir Abdan Hafizahullah dalam pembahasan dari Syarah Akidah Salaf. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلاة صلاة تنسي ملياكا مري كتاب melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala dalam membahas aqidatus salaf, keyakinan kaum salaf yang berjalan di atas manhajul rasul mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dengan kebenaran sepanjang zaman di timur dan di barat bumi, kiranya Allah meridai dan merahmati mereka. Kita memasuki bab yang keempat dari kitab yang saya tulis dengan judul Syarah, yakni penjelasan mengenai akidah kaum salaf. Bab yang keempat adalah keimanan kepada الرسل. Para utusan Allah jalla dzikruhu, dan manusia sangat berhajat berkepentingan bahkan hajat yang sangat besar lebih dari sekedar makan dan minum, tapi hajat sebanyak bilangan nafas. Manusia sangat berhajat kepada para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam sepanjang hayat mereka, sebanyak nafas mereka, karena para nabi dan rasul membawa ilmu dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Di antara hajat manusia adalah pertama, untuk menegakkan hujjah Allah agar manusia mengetahui hujjah Allah, diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan hujjah Allah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia nanti untuk membantah Allah sesudah Allah mengutus para nabi dan rasul itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 166, rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul itu kami utus untuk atau sebagai mubashir, pemberi kabar gembira, dan wa munzirin, mubashirin wa munzirin, untuk memberi kabar gembira dan memperingati mereka. Para nabi dan rasul datang mubashirin wa munzirin sebagai pemberi kabar gembira kepada mereka yang beriman dan mentaati Allah dan rasulnya, dan untuk mengancam, memberi peringatan akan azab Allah yang sangat keras kepada mereka yang ingkar, yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kami utus para nabi dan rasul itu li'alla yakuna linnas, agar tidak ada alasan lagi bagi manusia, alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah, untuk menggugat Allah sesudah kedatangan, sesudah Allah mengutus para rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana hukumnya. Ini hajat yang besar, agar tegaklah hujjah kepada manusia, hujjah Allah. Oleh kerana itu di ayat yang lain, di awal-awal surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan mengazab satu kaum, seseorang, sampai kami mengutus seorang Rasul. Agar jelas bagi manusia. Oleh karena itu, setiap Rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, dia menyampaikan hujjah Allah. Dan dengan bahasa dari kaumnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 4, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُدِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan kami tidak mengutus seorang pun Rasul melainkan dengan lisan, dengan bahasa kaumnya. Agar apa? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Agar Rasul itu dapat menjelaskan hujjah Allah kepada mereka.

Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya. Akan habis waktu kita kalau saya bacakan satu persatu. Puluhan ratusan ayat di dalam Al-Quranul Karim tentang dakwah para Rasul. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 71 yang menunjukkan bahwa para Nabi dan Rasul telah menegakkan hujjah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Dan dibawa orang-orang yang kafir itu kepada Jahannam, yakni dimasukkan ke dalam neraka Jahannam berrombong-rombongan, berkelompok-kelompok, serombongan demi serombongan dimasukkan ke dalam Jahannam. Yakni mereka dibawa dari padang mahsyar ke muka Jahannam, ke pintu-pintu Jahannam. Hatta idza ja'uha, sehingga kita ketika mereka sampai datang ke pintu-pintu Jahannam, di hadapan pintu-pintu Jahannam, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu Jahannam itu. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu yang akan dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam, alam ya'tikum rusulun minkum yatsuluna 'alaikum ayati rabbikum. Perhatikan ikhwan, ayat yang sangat besar ini yang menunjukkan para rasul telah menegakkan hujjah Allah, telah membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Para penjaga neraka itu berkata kepada orang-orang kafir itu, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kamu para rasul dengan bentuk jamak, para rasul dari kamu, dari jenis kamu manusia, yatsuluna 'alaikum, yang membacakan kepada kamu ayati rabbikum, ayat-ayat Rabb kamu, وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, dan bukankah mereka para rasul itu telah memperingati kamu akan pertemuan pada hari kamu ini. Qalu, mereka semuanya orang-orang kafir yang akan dilemparkan ke dalam neraka itu menjawab, bala, benar. Mereka mengakui, tegaklah hujjah Allah. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akan tetapi telah pasti menjadi satu kepastian siksa itu bagi orang-orang kafir. Ayat yang mulia ini yang merupakan salah satu dari sekian banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa para rasul telah menegakkan hujjah Allah di permukaan bumi ini, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah. Karena itu mereka semuanya mengatakan, bala, benar. Dalam ayat yang lain yang sering kita membacanya dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam." Dan untuk atau bagi orang-orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, akan memperoleh siksa neraka jahannam. Wabitsal masir. Dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, sami'u laha syahiqan, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Wahiya tafur, dan neraka itu menggelegak, mendidih. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja neraka itu pecah karena sangat marahnya kepada kekufuran dan orang-orang kafir ini. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka serombongan manusia. Dalam surat Az-Zumar tadi, Zumar, rombongan demi rombongan, serombongan-serombongan dilemparkan ke dalam neraka. Sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna, benar, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul yang memperingati kami, tetapi kami mendustakan mereka. Wa kulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir, Allah tidak menurunkan sesuatu dan kamu ini para Rasul tidak lain melainkan berada dalam kesesatan yang besar. Mereka menyesal. Andai di dunia ini mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, kalau sekiranya kami mendengar dan kami berpikir, berakal, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni api yang menyala-nyala ini. Fa'tarafu bizambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah bagi penghuni api yang menyala-nyala. Bersama ayat-ayat ini banyak sekali bahwa al-anbiya wal mursalin telah menegakkan hujjah Allah, dan manusia sangat berhajat kepada hujjah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia sangat berhajat kepada al-anbiya wal mursalin, tidak dapat tidak. Manusia dan jin dan seluruh makhluk, tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Khususnya yang berkaitan setelah mereka mati. Ada apa setelah kematian? Dan seterusnya. Manusia sangat berhajat untuk mengetahuinya. Adakah kehidupan setelah mati ini? Apakah kehidupan setelah mati itu berlangsung terus? Adakah hari kebangkitan itu? Dan seterusnya yang berkaitan dengannya, manusia tidak tahu kecuali diberitahukan oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabi dan rasul agar memperingati manusia akan hari yang besar itu.
hari kiamat. Dan ayatnya tadi telah kita baca dalam surat Az-Zumar. Para penjaga neraka itu berkata kepada orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Asyahid firman Allah, wa yunzirunakum dan mereka, dan bukankah mereka para rasul itu telah memperingati kamu liqa'a yaumikum hadha, pertemuan, perjumpaan kamu pada hari kamu ini. Berarti seluruh para nabi dan rasul telah memperingati manusia akan kedatangan hari kiamat, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain, dan itu manusia sangat berhajat kepada untuk mengetahuinya. Ada apa setelah kehidupan dunia ini? Manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka para nabi dan rasul memberitahukan hal-hal, perkara-perkara yang gaib secara terperinci, dan perkara-perkara yang besar yang mereka dapat, yang mereka mendapat wahyu dari Allah. Allah mewahyukan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka agar mereka menyampaikan perkara-perkara yang gaib kepada manusia. Dan manusia tidak mengetahui satupun perkara yang gaib. Dan manusia berhajat kepada perkara-perkara yang gaib itu agar mereka mengimaninya. Para nabi dan rasul, khususnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, telah memberitahukan perkara-perkara yang gaib itu. Karena beliau, kepada beliau diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran menceritakan tentang perkara-perkara yang gaib. Di antaranya adalah hari yang sangat besar. Yang merupakan kehidupan yang hakiki. Yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza." Qalu bala. Itu hajat manusia yang kedua. Yang ketiga, hajat manusia. Manusia tidak mengetahui apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, dan bagaimana cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah yang Allah telah memfitrahkannya, dan agar fitrah itu tetap pada asalnya, dan manusia, agar manusia tetap berada di atas fitrahnya, maka manusia diarahkan, didakwahkan, diajak beribadah kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا La tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajahmu, dirimu kepada agama yang hanif, agama tauhid. Fitrah di sini adalah Islam yang Allah telah fitrahkan setiap manusia. Yakni setiap manusia lahir ke dunia membawa dinul Islam. Maka manusia sangat berhajat agar tetap berada di atas fitrahnya itu. Kalau tidak, maka terjadi kerusakan di dalam fitrahnya itu.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul yang menjelaskan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah mereka beribadah, dan seterusnya. Manusia sangat-sangat berhajat ini. Kalau tidak, maka tidak ada perbedaan mereka dengan hewan. Karena itu, orang-orang yang menolak, membantah, mendurhakai para nabi dan rasul, mereka Allah katakan, ulaika kal'an'am balhum adhal. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi perjalanannya dari binatang ternak. Nah, itulah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hajat-hajat manusia kepada al-anbiya wal-mursalin, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul sampai Allah menutupnya dan mengakhirinya dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin dengan membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Nah, mari kita membaca beberapa poin akidah. Dalam bab keempat ini, akidah yang ke-65, kita beriman dengan kebenaran risalah mereka dari Allah, yakni seluruh para nabi dan rasul itu benar adanya, dan kebenaran mereka terbukti, teruji, dan dapat disaksikan dan dirasakan oleh manusia. Sampai orang yang paling durhaka di dunia ini, Fir'aun, pun mengakui kebenaran Musa. Tapi dia terlalu sombong untuk mengakui dengan lisan dan perbuatannya. Hatinya tahu bahwa Musa itu benar, yang menunjukkan bahwa kebenaran para nabi dan rasul tidak terbantahkan, dan ia terlihat tampak jelas, nyata dan terang, bukan hanya sekedar mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, tapi yang lebih daripada itu, yaitu kebenaran bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar adanya, dan mereka adalah orang yang benar. Karena itu para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, apa? As-sadiqul masduq. Orang yang benar dan senantiasa dibenarkan. Ini yang lebih dari seluruh mukjizat yang ada. Kebenaran risalah para nabi dan rasul itu tidak terbantahkan. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala berikan bukti yang lain, ayat yang kita kenal dengan nama mukjizat. Fir'aun tidak sanggup menolak kebenaran Musa di hatinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 14. Dan telah kita bahas di halaman 229 di kitab ini. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka.
padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Mereka mengingkarinya, wajahadu biha, atas dasar zulman wa uluwan, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Wastayqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini, padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran Musa. Karena itu risalah, kebenaran risalah para nabi dan rasul hanya ditolak oleh orang-orang yang sombong. Dan manusia tidak sanggup membantahnya. Berarti yang tadi saya bicarakan di akidah ke-65 ini, di awal bagian, kita beriman dengan kebenaran risalah mereka dari Allah yang menunjukkan kebenaran risalah mereka dari Allah adalah, pertama, benarnya risalah itu, dan manusia tidak sanggup membantah kecuali dengan kezaliman dan kesombongan. Kalau mau jujur, pasti mereka mengakui akan kebenaran risalah itu, tidak terbantahkan, karena ia adalah datang dari Allah, risalah itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lihat, perhatikan alangkah besarnya risalah yang dibawa oleh al-anbiya wal mursalin, khususnya yang dibawa oleh sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, benarnya para nabi dan rasul itu, dan mereka terkenal di kaum mereka orang yang as-sidqu, yang benar. Tidak ada seorang pun Quraisy yang membantah Rasulullah SAW bahwa beliau pernah berbohong. Tidak. Beliau orang yang shadiq, benar. Ini besar sekali. Di luar dari mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Dua hal ini sangat besar sekali. Pembuktian ilmiah akan kebenaran risalah para nabi dan rasul itu, kenabian dan kerasulan mereka, karena ia datang dari Allah dan risalah itu risalah Allah tabaraka wa ta'ala, dan ia tidak terbantahkan. Ayat dalam surat An-Naml itu cukup jelas mewakili seluruh orang-orang kufar, karena Fir'aun memiliki kekufuran tingkat tinggi, orang yang paling kufur di permukaan bumi, tapi tidak sanggup membantah hatinya bahwa apa yang dikatakan Musa, apa yang dibawa oleh Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam adalah haqqun. Tapi Fir'aun bersama para pejabatnya, menterinya, terlalu sombong untuk mengakui kebenaran Musa dengan lisannya dan perbuatannya. Hatinya Allah yang tahu, dan Allah katakan wastaiqanatha anfusuhum, tapi wajahadu biha, mereka mengingkarinya hanya karena zulman wa uluwan. Ini membuktikan bahwa risalah yang dibawa oleh Musa adalah kebenaran, tidak terbantahkan. Apalagi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala
utus untuk seluruh umat manusia. Tentu lebih besar lagi. Yang berarti yang kedua adalah para nabi dan rasul itu orang yang benar, dan itu tampak nyata terang di hadapan kaum mereka bahwa mereka orang yang benar, mereka orang yang jujur, mereka orang yang amanah. Ini di luar dari mukjizat al-anbiya wal-mursalin. Ditambah lagi dengan mukjizat-mukjizat besar yang Allah berikan kepada mereka, kepada setiap para nabi dan rasul, yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para penyihir. Dan kita pernah membahasnya di majelis ini, di masjid ini, di pengajian ini, di ta'lim ini. Pertandingan besar antara wahyu dengan sihir, antara nabi dengan penyihir, antara Musa alaihi salatu wassalam dengan para penyihir Firaun, dan terbukti kebenarannya dan mereka mengakuinya, bahwa apa yang dibawa oleh Musa dan Harun adalah hak dan ini bukan sihir. Karena nyata yang dilempar oleh Musa itu tongkat berubah menjadi ular, dan tidak ada seorang pun sanggup merubah tongkat menjadi ular kecuali mereka menyulap mata-mata manusia. Tapi Musa sanggup. Allah yang mewahyukan kepada Musa, lempar tongkat itu yang berubah jadi ular secara hakiki, bukan ular-ularan. Hakiki ular berubah tongkat itu. Dan ini tidak ada satupun makhluk yang sanggup melakukannya kecuali Rabbul Alamin yang maha pencipta, yang sanggup berubah kayu menjadi ular, makhluk yang hidup, hanya Allah. Alangkah besar dari risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, khususnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Andai kita mengetahuinya, andai kita kaum muslimin mempelajarinya dengan benar, bahwa kita berada dalam agama yang besar, agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, yang tidak terbantahkan. Karena itu, terus, maka barang siapa yang kafir kepada salah seorang dari mereka, barang siapa yang kafir, yang menolak, membantah salah seorang dari mereka, para nabi dan rasul, sesungguhnya dia telah kafir kepada seluruh nabi dan rasul Allah. Kafir kepada salah seorang nabi berarti kafir kepada seluruh para nabi dan rasul. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Ada 5 buah ayat saya bawakan di sini. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Allah Subhanahu wa taala katakan al-mursalin. Padahal yang diutus kepada kaum Nuh hanya satu orang, itu Nabi yang mulia Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi mengapa Allah katakan al-mursalin, yang menunjukkan mendustakan Nuh berarti mendustakan seluruh rasul yang Allah utus sebelum atau sesudah Nuh? Ayat yang kedua, kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'ad telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada kaum 'ad hanya seorang rasul. Itu Nabi yang mulia Hud alaihi salatu wassalam.
yang berdakwah di padang Ahqab terhadap kaum yang sangat durhaka ini, yang memiliki kesombongan yang sangat besar, dan mereka tertipu dengan dunia, bermegah dengan dunia, sehingga mereka

salatu wassalam. Kemudian Allah berfirman, kadzdzabat tsamudul mursalin. Kadzdzabat tsamudul mursalin. Kaum Tsamud, ashabul hijr, juga terjerembab dalam kehidupan duniawiya, bermegah. Mereka membangun istana, bahkan mereka membangun rumah-rumah, memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Mereka sangat durhaka dan menyembelih, membunuh unta yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Tsamud adalah seorang nabi saja, Salih alaihi salatu wassalam. Tapi Allah katakan kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka hanya seorang rasul, yaitu Lut. Tapi mereka mendurhakai Lut dan mengamalkan satu perbuatan yang belum dilakukan oleh manusia di alam semesta ini, homoseksual. Maka Allah katakan mereka telah mendustakan para rasul. Kemudian ayat yang terakhir yang saya bawakan di sini, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul, padahal rasul yang diutus kepada mereka hanya satu, yaitu nabi yang mulia Syuaib alaihi salatu wassalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan mereka telah mendustakan para rasul. Mengapa? Ada dua sebab. Saya catat di sini pada halaman 391. Sebab yang pertama, bahwa yang mengutus para nabi dan rasul itu adalah Allah. Semua para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah, dan mereka adalah para utusan Allah yang menyampaikan wahyu Allah, yang menyampaikan risalah Allah, yang menegakkan hujjah Allah, yang menerangkan apa perintah dan larangan Allah, yang menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Rabb mereka. Sama semuanya, dan dakwah mereka pun sama. Maka mendustakan salah seorang dari mereka berarti telah mendustakan Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul itu. Sebab yang kedua, bahwa dakwah para nabi dan rasul itu adalah sama, tidak ada perbedaan, yaitu mereka mendakwakan tauhidullah, la ilaha illallah. Maka mendustakan salah seorang dari mereka berarti telah mendustakan tauhidullah. Jika telah mendustakan tauhidullah, berarti telah mendustakan Allah dan para utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Maka beberapa ayat yang mulia tadi merupakan kaidah yang sangat besar di dalam Islam, bahwa keimanan dan keyakinan yang Allah telah perintahkan wajib diimani dan diyakini semuanya. Tidak boleh sebagiannya diimani dan diyakini, sedangkan sebagian yang lain didustakan, dikufuri dan diingkari. Tidak boleh sebagian nabi diimani, sebagian nabi diingkari, dikufuri. Tidak boleh. Dan ini adalah perjalanan Ahlul Kitab. Perjalanan orang-orang yang beriman, mengimani, meyakini seluruh risalah dan kenabian-kenabian dan risalah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ini

akidah yang ke-65. Akidah yang ke-66. Kita beriman bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kekhususan sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Yani tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kekhususan sifat-sifat ketuhanan yang menjadi sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi mereka manusia pilihan Allah. Perhatikan, pilihan Allah. Allah yang memilih. Allah yang menghendaki seseorang menjadi nabi dan rasul. Yang Allah telah mewahyukan kepada mereka untuk menyampaikan risalahnya. Itu akidah ke-66, kemudian 67. Mereka memiliki kekhususan yang ada pada manusia. Seperti makan dan minum, sakit dan lain-lain, kemudian mati. Sama seperti manusia yang lainnya. Yang ke-68, akidah ke-68. Mereka disifatkan oleh Allah sebagai hamba. Hamba Allah. Mereka bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Hamba. Dan mereka tidak diibadati. Mereka diimani. Mereka diyakini. Mereka dimuliakan. Mereka diikuti. Mereka ditaati. Tapi mereka tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. Beribadah kepada Allah dengan perantara mereka, yakni mereka yang menyampaikan kepada kita, mereka di sini para nabi dan rasul, bagaimana cara beribadah kepada Allah, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, dan seterusnya. Perhatikan ayat-ayat yang saya bawakan di akidah ke-66, 67 dan 68. Ayat yang pertama, in kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, yakni tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali akan datang nanti pada hari kiamat kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Ini mencakup semuanya. Ayat ini bersifat umum. Tidak seorang pun, tidak siapapun yang di langit dan di bumi nanti akan datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah pada hari kiamat, abdan, sebagai hamba. Tidak ada yang sebagai Tuhan, tidak ada yang sebagai anak Tuhan, tapi semuanya adalah abdan, hamba Allah. Ayat yang kedua, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Sesungguhnya telah tetap, yakni telah kami takdirkan, kami tentukan kami telah tetapkan perkataan kami kepada hamba-hamba kami para rasul, li'ibadina al-mursalin. Asyahid dalam ayat yang mulia ini, li'ibadina al-mursalin. Para rasul itu adalah hamba-hamba kami. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka itulah yang pasti akan mendapat pertolongan. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan untuk seluruh para nabi dan rasul bahwa merekalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami itu adalah para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dari orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti akan menang.
Ayat yang lain, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha samii'un basir. Allah telah memilih dari para malaikat dan dari manusia sebagai utusan-utusannya. Sesungguhnya Allah samii'un basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa utusan Allah itu dari malaikat dan dari manusia. Yang Allah utus kepada manusia adalah dari manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dari jenis mereka sendiri, dari manusia. Pertama. Yang kedua, bahwa kenabian itu tidak bisa diusahakan. Tidak bisa diusahakan oleh manusia untuk menjadi nabi. Tidak. Tetapi kenabian itu adalah pilihan Allah. Allah yang memilih. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Allahu yastafi. Allah memilih. Minal malaikati rusulan wa minan nas. Dari para malaikat dan sebagian manusia sebagai utusan Allah. Allah pilih dari para malaikat sebagai utusan yang menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala utus Jibril kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah Allah. Demikian juga dengan malaikat yang lain. Dan Allah utus beberapa orang manusia sebagai rasul. Yang tersebut dalam Al-Quran ada 25. Dan yang tidak tersebut jumlahnya banyak sekali. Menunjukkan bahwa kenabian dan kerasulan adalah pilihan Allah, tidak bisa diusahakan. Dari sini kita mengetahui alangkah batilnya, alangkah sesat dan kufurnya sebagian ajaran filsafat yang mengatakan bahwa kenabian itu dapat diusahakan. Dapat diusahakan. Sehingga seseorang itu bisa menjadi nabi dengan melakukan cara-cara yang mereka telah tentukan. Oleh karena itu kenabian menurut mereka tidak berakhir. Akan ada nabi-nabi. Tidak pernah berakhir. Karena kenabian menurut mereka, yakni sebagian dari kaum filsafat, dapat diusahakan oleh seseorang dengan menjalani sebab-sebab. Di antaranya, pertama, memiliki perkiraan yang sangat kuat atau kecerdasan lebih dari yang lain, sehingga dia sanggup menerima ilmu, memperoleh ilmu, dan sangat mudah baginya. Begitulah kurang lebih. Ini usaha yang pertama. Yang kedua, mempunyai kekuatan daya hayal. Yakni dia dapat membayangkan sesuatu sehingga dia dapat melihat nanti cahaya-cahaya. Dan itu dia katakan malaikat. Dan dia dapat mendengar suara-suara. Dan itu dia katakan suara Allah. Padahal itu adalah iblis.
yang dia lihat cahaya itu dari iblis dan suara dari iblis. Begitulah iblis dan para syaitan mempermainkan kaum ini. Yang ketiga, mempunyai kekuatan jiwa, perasaan batin yang tinggi sekali. Ini barangkali semacam penyihir barangkali. Nah, dengan tiga kekuatan ini, kurang lebih ya, ini ada di bahasa mereka, ini saya terjemahkan secara bahasa kita. Jadi bahasa filsafat di kitab-kitab mereka termaktub. Siapa yang memiliki tiga kekuatan ini, maka dia bisa menjadi nabi. Yang pada hakikatnya mereka membantah ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat yang mulia ini. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas, innallaha sami'un basir. Ayat yang lain. Wama mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharan rasulah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang kepada mereka hidayah, ini hujjah Allah, kecuali perkataan mereka, apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Ini syubhatnya, kerancuannya kaum musyrikin. Apakah yang menjadi rasul itu manusia? Tapi hujjah mereka bangkrut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, berfirman, kul, katakan hai Muhammad kepada mereka, lau kana fil ardi malaikatu yamshun yamshuna mutmainina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Katakan hai Muhammad kepada mereka yang mempunyai syubhat, yang mengingkari kenabian dan kerasulan, para nabi dan rasul termasuk engkau, aba'athallahu basharan rasula. Katakan, kalau sekiranya penghuni bumi itu para malaikat yang berjalan dengan tenang dan tentram, pasti kami turunkan kepada mereka dari langit seorang malaikat sebagai rasul. Siapakah yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan tentram? Malaikatkah atau manusia? Jawabnya manusia. Maka Allah mengutus seorang rasul pun dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat, karena tidak sama antara malaikat dengan manusia. Ini tersingkap syubhatnya. Kemudian ayat yang lain, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakan, Allah perintahkan sering dalam Al-Quran, katakan untuk menjawab tuduhan mereka, syubhat mereka, menyingkap syubhat mereka, dan menegakkan hujjah, menegakkan kebenaran, katakan begini, katakan begitu, katakan begini. Katakan kepada mereka, innama ana basyarum mithlukum. Saya ini tidak lain melainkan manusia seperti kamu, sama. Tetapi yuha ilayya, aku mendapat wahyu dan telah diwahyukan kepada aku, annama ilahukum ilahu wahid. Ilah kamu, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, yang berhak diibadati dengan benar adalah satu, Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Maka barang siapa yang berharap kebaikan akan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh. وَلَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
dan jangan dia syirikkan dalam beribadah kepada Rabbnya sesuatu pun juga, seseorang pun juga. Amal itu kata Allah, Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, saya ini manusia, tetapi saya manusia yang diberi wahyu dan diangkat oleh Allah sebagai rasul, dan di antara yang diwahyukan kepadaku sebagaimana telah diwahyukan kepada para nabi dan rasul adalah ilahukum ilahu wahid. Kemudian ada hari di depan kamu sesudah kehidupan dunia ini, maka barang siapa yang berharap kebaikan nanti dalam kehidupan yang lain, dalam kehidupan akhirat, kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, maka hendaklah dia beramal taat kepada Allah. Syarat diterimanya amal pertama adalah tidak menyekutukan Allah di dalam beramal itu. Yang kedua, mutaba'atul rasul. Hendaklah kamu beriman kepadaku dan mengikuti aku, mentaati aku, dan seterusnya. Ayat yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, yakni sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Berarti seluruh para nabi dan rasul adalah laki-laki, tidak ada perempuan. Tanya kepada ahlul kitab. Tapi ayat ini bersifat umum. Ada bersifat khusus, dia ahlul kitab. Tanyakan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab tahu bahwa yang diutus kepada mereka para nabi dan rasul, dan kami wahyukan kepada mereka adalah laki-laki. Kami tidak mengutus seorang pun rasul melainkan laki-laki, dan kami wahyukan kepada mereka. Ahlul kitab tahu, karena kepada mereka diutus para nabi dan rasul, kepada mereka diberikan kitab Taurat dan Injil. Kemudian ayat ini bersifat umum menjadi ahli ilmu. Tanyalah kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun. Dalam ayat yang lain lagi, wa maj'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan kami tidak menjadikan mereka para rasul sebagai jasad yang tidak memakan makanan. Tidak, mereka memakan makanan karena mereka manusia, dan kami tidak pula menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kekal. Mereka mati. Ayat yang lain, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus seorang pun rasul sebelummu melainkan mereka memakan makanan. Mereka memakan makanan, mereka meminum minuman, karena mereka manusia. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, dan mereka berjalan di pasar-pasar, yakni untuk berjual beli, untuk berusaha, untuk berdagang, untuk membeli sesuatu, untuk menjual sesuatu. Kan orang-orang kufar Quraisy mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngapain ini rasul jalan-jalan di pasar, padahal rasul manusia dan dia berusaha dan dia membeli sesuatu atau dia menjual sesuatu. Allah subhanahu wa taala katakan, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka manusia seperti yang lain, tetapi kepada mereka diberi wahyu, dan kepada mereka Allah berikan kekuatan fisik yang lebih dari manusia, karena mereka akan menerima wahyu, dan wahyu itu berat, tidak sembarangan manusia. Karena itu nabi-nabi palsu dapat diketahui dengan jelas dan nyata, karena mereka memang para pembohong, bukan nabi asli. Tidak sembarangan manusia dapat menerima wahyu Allah.
wa maj'alna li basharin min qablikal khud. Dan kami tidak menjadikan bagi seorang pun manusia yang sebelummu Muhammad kehidupan yang kekal dan abadi di dunia ini. Enggak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Nabi Isa alaihi salam berada di langit sekarang, belum mati, nanti akan turun dan mati. Tidak ada yang kekal. Fa in mitta fahumul khalidun. Maka jika engkau mati, apakah mereka akan hidup kekal? Tidak juga. Pasti mereka mati, engkau mati, dan mereka mati. Mereka mati, engkau mati. Tidak ada yang kekal dan abadi dalam kehidupan dunia ini. Nah, akidah ke-66, 67, 68 berbicara tentang sifat-sifat al-anbiya wal-mursalin. Bahwa mereka adalah manusia. Bahwa mereka adalah hamba Allah. Yang wajib diimani, diyakini, ditaati, dicintai, dan seterusnya. Tapi tidak diibadati. Yang diibadati Allah. Dan melalui mereka kita beribadah kepada Allah. Makna melalui mereka, yakni melalui risalah mereka. Mereka yang menyampaikan tabligh. Menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Begini cara beribadah kepada Allah. Apa yang Allah perintah dan seterusnya. Kemudian akidah ke-69. Kita beriman dengan nama-nama mereka yang kita tahu. Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan di dalam Al-Quran sebagian dari nama-nama para nabi dan rasul. Dan kita mengimaninya. Dan yang kita tidak mengetahuinya, juga kita mengimaninya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak berbicara tentang para nabi dan rasul. Ada yang disebut namanya, ada yang tidak disebutkan namanya. Kita mengimani semuanya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Di antaranya yang sangat terkenal dan disebut di dalam Al-Quran ialah pertama Adam. Diulang-ulang di dalam Al-Quran kisahnya. Termaktub dalam surat Al-Baqarah. Kemudian diulang lagi dalam surat Al-A'raf. Kemudian dalam surat Al-Hijr. Kemudian dalam surat Taha, dalam surat Al-Isra dan Al-Kahfi. Ya. Beberapa kali diulang. Manusia pertama dan sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat menjadi Nabi. Dan Nabi Adam alaihi salam, alaihi salatu wassalam berdakwah kepada anak cucunya. Yaitu manusia yang hidup saat itu dari anak keturunannya. Dan beliau hidup di dunia ini selama 1000 tahun. Ya. Manusia berada di dalam tauhid. Tidak ada kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Idris. Kakek dari kakek Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Para ulama berselisih. Apakah Idris alaihi salatu wassalam nabi yang mulia ini adalah cucu dari Adam atau ia salah seorang nabi dari Bani Israel?
yang tepat atau lebih tepat kepada kebenaran, lebih dekat kepada kebenaran, bahwa Idris adalah sebelum Nuh, bahkan kakek dari kakeknya Nuh. Kemudian Allah mengutus Nuh, itu yang disebut dalam Al-Quran. Nuh, dan dikisahkan beberapa kali Idris disebut dalam Al-Quran, dan tidak dikisahkan ceritanya. Nuh, Rasul pertama yang Allah utus untuk memerangi kesyirikan. Karena pada zaman Nuh inilah muncul kesyirikan pertama kali di permukaan bumi. Nah, manusia setelah dari keturunan Adam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nuh untuk membuat bahtera besar dan mengangkut manusia yang beriman kepadanya, juga sepasang binatang dan lain sebagainya, kapal yang penuh sekali dengan manusia dan hewan, menunjukkan bahwa bumi semuanya dikaramkan. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup lagi di permukaan bumi kecuali yang bersama Nuh. Dan kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, di daerah Timur Tengah, bukan di Indonesia. Cerita-cerita kapal Nabi Nuh ada di sini, ini enggak benar. Di Bukit Judi, nama Bukit Judi banyak. Ada di Armenia, ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah, karena pertama Nuh berlabuh dan berdakwah di daerah Babil, daerah Irak. Di situ pertama kali keturunan kedua dari manusia yang diangkut oleh kapal Nuh itu. Dan mereka bermasyarakat di situ. Kemudian sifat manusia ketika telah banyak, maka mereka menyebar ke daerah-daerah lain. Dan itu dari keturunan anak-anak Nuh yang ada bersama Nuh di kapal itu. Kecuali salah seorang anaknya yang ingkar kepada Nuh, durhaka. Durhaka kepada Allah dan durhaka kepada ayahnya. Nah, setelah Nuh wafat, Nuh tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Berarti dia hidup umurnya kira-kira 1000 tahun. Maka manusia pun melakukan kesyirikan lagi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Hud. Hud tinggal di daerah Yaman, di Hadramaut. Di situ ada padang namanya Padang Ahqaf. Maka ada surat namanya Surat Al-Ahqaf. Di situ Hud berdakwah kepada kaumnya dengan dakwah yang besar. Dan cerita Hud dan Saleh diulang-ulang di dalam Al-Quran selalu bersama. Atau katakanlah umumnya bersama-sama. Kenapa? Karena kisah Hud dan Saleh tidak termaktub di dalam Taurat dan Injil. Maka ini untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan mendapat wahyu dari Allah, cerita yang benar. Setelah Hud, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Saleh dengan kaum Samud tadi di penduduk Hijr. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengazab ini, mengazab kaum Nuh, mengazab kaum Hud, mengazab kaum Saleh.
Karena ada hikmah yang dalam. Karena para nabi mereka ini, Nuh, Hud, Saleh, telah mengancam mereka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nuh untuk membuat kapal besar yang ditertawakan oleh kaumnya. Allah wahyukan nanti mereka akan dikaramkan semuanya. Dan Hud mengancam kaumnya kalau tidak beriman nanti Allah akan menurunkan siksa, demikian juga Saleh. Kemudian Allah mengutus Ibrahim yang membawa hujjah yang sangat besar, menegakkan kebenaran, kebenaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kaum Ibrahim. Enggak. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang Allah terangkan diazab kaum Ibrahim, enggak ada. Bahkan Ibrahim yang diazab oleh mereka dibakar hidup-hidup. Allah perintahkan api agar dingin, selamat Ibrahim. Maka Ibrahim tetap hidup walaupun dibakar dengan api yang sangat besar di hadapan manusia. Ibrahim tinggal di Irak, di negeri Babil. Ibrahim menegakkan hujjah kepada mereka, hujjah ilmiah, dan ini jihadnya para nabi dan rasul. Antara Ibrahim dan Muhammad alaihimussalatu wassalam mempunyai kesamaan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ibrahim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak juga menurunkan azab kepada kaum Quraisy. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Ibrahim menegakkan hujjah kebenaran, hujjah ilmiah. Cukup untuk mengalahkan mereka, mengalahkan hujjah mereka.

0: Itu ulul azmi, sebagian dari ulul azmi, yakni Ibrahim dan Muhammad alaihim assalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Ibrahim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah kami, kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Lihat kisah Ibrahim bersama kaumnya ketika ia menghancurkan berhala-berhala itu, dan dia sisakan yang apa namanya, yang paling besar di antara mereka, agar kaumnya berpikir bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara kepada mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa menolak mudarat kepada mereka. Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Perhatikan, dan sesungguhnya kami berikan kepada Ibrahim rushdahu, hidayah, kemampuan, hujjah yang kuat sekali, kecerdasan dahulu, dan kami yang melakukannya, kami yang memberikan, kata Allah. Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhihi at-tamathil, apa ini berhala, patung-patung, allati antum laha aakifun, yang kamu bersimpuh di hadapannya. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Ini agama kaum musyrikin, terbenam dalam taklidul a'ma, taklid buta, mengikuti bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, ajaran nenek moyang mereka. Ibrahim menegakkan hujjah kepada mereka. Apa ini berhala-berhala yang kamu simpuh? Mengapa kamu sembah patung-patung ini? Tidak ada jawaban kecuali mereka mengatakan, wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami dapati bapak-bapak kami menyembah mereka, beribadah kepada patung-patung itu, maka kami mengikutinya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Berkata Ibrahim, sungguh kamu dan bapak-bapak kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Qalu, mereka berkata, aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibi. Apakah engkau mengatakan ini dengan benar, engkau berkata dengan benar, atau engkau hanya sekedar main-main? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Lihat, didakwakan, Rabb kamu adalah rabbus samawati wal ard, alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Dijelaskan siapa Rabb yang hakiki, bukan patung-patung ini. Wa tallahi, demi Allah, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Saya akan hancurkan demi Allah berhala-berhala kamu ini sesudah kamu pergi, yakni pergi ke tempat perayaan hari raya mereka. Tentunya Ibrahim tidak berkata terang-terangan di hadapan mereka, sebab kalau terang-terangan tentu diketahui, tapi dalam hati, atau tidak terdengar oleh mereka, atau terdengar oleh sebagian, tapi tidak jelas, kurang lebih seperti itu. Setelah mereka pergi semuanya, sepilah kaum itu, mereka ke tempat perayaan mereka, فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. Maka dihancurkanlah patung-patung yang banyak itu, tapi yang kecil-kecilnya kecuali yang besar. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ, agar mereka rujuk dari kesyirikan kepada tauhid, dari kesesatan yang Ibrahim mengatakan, kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan karena kamu menyembah patung-patung yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar kamu, dan tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dari kamu. Itu kesesatan yang nyata. Agar mereka nanti rujuk. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan tadi, Allah katakan, Allah berikan kepada Ibrahim apa? Rushdahu, hidayah, hujjah yang kuat untuk mengalahkan hujjah kaumnya. Jadi hancur terkafar kaumnya itu, tidak bisa berbuat banyak. Itu lebih dari sekedar Allah turunkan azab kepada mereka, seperti hujjah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kufar Quraisy. Si Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan berjihadlah melawan mereka dengan apa? Dengan Al-Qur'an yang merupakan jihad yang besar, jihad kabira. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ini jihad ilmiah, ini hikmah yang dalam. Mengapa Allah tabaraka wa ta'ala tidak membinasakan kaum Ibrahim? Karena mereka lebih dari sekedar binasa, hancur terkafar, hancur hujjah mereka. Dan Ibrahim telah menegakkan kebenaran, kebenaran risalah Allah, kebenaran tauhid, dan kehancuran kesyirikan. Karena itu Allah angkat Ibrahim sebagai imam dan bapaknya para nabi dan rasul. Qalu, setelah mereka pulang, hancur, berantakan patung-patung itu. Qalu, man fa'ala hadza bi'alihatina. Lihat kejahilan tingkat tinggi. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminadz zalimin. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang zalim. Qalu, sebagian dari mereka mengatakan, sami'na fatan. Kami dengar ada seorang pemuda, yadhkuruhum, yang menyebut-nyebut berhala ini, menjelek-jelekkan berhala ini. Katanya dia mau ngancurin, gitulah. Ada yang dengar-dengar ini, yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Mereka, para pembesar ini mengatakan, bawa kemari di hadapan manusia, barangkali mereka dapat menyaksikan kebenaran kita. Kita akan hukum mereka. Qalu, mereka berkata, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Qala, Ibrahim mengatakan, bal, bahkan, fa'alahu kabiruhum, yang melakukannya yang paling besar di antara mereka. Hada, dia tidak mau disaingi, begitulah. Paling besar. Hada, fas'aluhum, tanya kepada berhala-berhala yang hancur itu. In kanu yantiqun, jika mereka sanggup berbicara. Sanggup berbicara itu. Qala afata'a ثم نكسوا فرجعوا الى انفسهم الى انفسهم فرجعوا الى انفسهم. Kemudian mereka kembali melihat keadaan mereka sendiri, rujuk pada diri-diri mereka, ya sadar. فقالوا انكم انتم الظالمون. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, kamu ini zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mengapa kita menyembah berhala-berhala ini? Berhala ini tidak bisa berbicara. Benar apa yang dikatakan Ibrahim, di mereka tidak bisa berbicara. Bagaimana kita bertanya kepada berhala-berhala ini? Thumma nukisu ala ru'usihim, kemudian mereka tertunduk ini semuanya, kepala-kepala mereka. Kemudian mereka berkata kepada Ibrahim, laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun. Sungguh engkau telah tahu, hai Ibrahim, bahwa mereka berhala-berhala ini tidak bisa berbicara. Saat itulah Ibrahim menegakkan hujjah. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum.
1: Patutkah kamu menyembah, patutkah kamu beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun juga, dan tidak dapat memberikan mudarat bahaya kepada kamu. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah.
0: Keberanian yang luar biasa dalam menegakkan tauhidullah.
1: Uffil lakum, ah kamu,
0: dan apa yang kamu sembah selain dari Allah.
1: Afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir?
0: Ini ayat-ayat yang menjelaskan dalil-dalil naqliyah dan aqliyah, bahwa di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis terdapat dalil-dalil aqliyah yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung akan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Uffin lakum
0: wa lima ta'buduna min dunillah. Ini lebih daripada azab yang Allah turunkan. Ini hujjah, petir yang menyambar kepada mereka, petir hujjah yang menghanguskan kepala dan badan mereka. Lihat hujjah ilmiahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam,
1: tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka mengatakan, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar dia
0: dan tolonglah tuhan-tuhan kamu. Alangkah jahilnya mereka.
1: Tolonglah tuhan-tuhan kamu jika memang kamu mau melakukannya.
0: Maka diikatlah Ibrahim, dan dalam sebagian riwayat katanya ditelanjangi, wallahu a'lam. Ditaruh kayu di tengah dia, ini pembakaran besar-besaran. Bakar. Kulna, kami berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim.
1: Semuanya tunduk di hadapan Allah. Hai api,
0: dinginlah dan selamatkan Ibrahim dari terbakar olehmu.
1: Tidak terbakar, api yang besar sampai padam api, Ibrahim tetap duduk di situ.
0: Apa yang mau mereka katakan? Habis bangkrut hujah mereka, jatuh fakir mereka.
1: Ibrahim pergi sudah. Menang tidak?
0: Ini hujah yang besar,
1: hujah ilmiah dan imaniyah.
0: Ada hikmah Allah, tidak perlu menurunkan azab kepada mereka. Hancur mereka, bangkrut mereka, sama seperti hujahnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Itu Ibrahim, beliau hijrah ke Palestina, kemudian ke Mesir, atau ke Mesir dulu baru ke Palestina. Dan di Palestina itu dijadikanlah oleh beliau rumah beliau, markasnya beliau, yang nanti seluruh para nabi dan rasul bermarkas di situ.
1: Dan seterusnya kisah yang menarik dari perjalanan Ibrahim. Nah, yang Allah azab ada hikmah tersendiri. Kalau kita mempelajari ayat-ayatnya, saya bukan dalam rangka untuk menjelaskan kisah itu satu persatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Lut. Lut salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali istrinya, Sarah, dan kecuali keponakannya, anak dari saudaranya, yaitu Lut, yang mengikuti pamannya. Dia beriman. Yang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus ke satu negeri yang kaumnya melakukan perbuatan yang sangat munkar sekali, yang sangat munkar sekali. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka telah berubah qadrat Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Barangkali ini kawan, nanti di lain waktu kita sambung. Kita masih berbicara tentang Lut. Saya ingin menjelaskan tentang para nabi ini ada di poin ke-69 tentang Al-Anbiya wal-Mursalin secara singkat. Tapi waktu itu tidak cukup bagi kita. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Raja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan dari syarah akidah salaf. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Saleh Al-Hashim di surat Al-Qalam dengan nomor urut surat ke-68 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: banin.
1: Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Iza.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu, atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, maka hendaklah

Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya, disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya, dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
3: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

0: dunia.
1: Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: wahida.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."

0: ya.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir la

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. وَجَعَلَ

0: ikhraja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. رب

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata.
0: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: وَشُهُبًا.
1: Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: rasyadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasifuna fakanu li jahannam hataba.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.

0: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
1: Ya

0: abada.
1: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
0: Hatta idza ra'u ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
1: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
0: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
1: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
0: Alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
1: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
0: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
1: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.
0: Liya

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal-ladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Ohai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.
2: 100.1 FM Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Ratusan masa tagi janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayef Zaki. Di Cirebon, puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitul, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang-piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
7: Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun, sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S, serta M, pemberi kerja. Zaki menyebut, korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
8: Korban ini memiliki utang, jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah, tadi kami cek ternyata memang untuk badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah, nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadi.
6: Puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop bis kita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
9: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop bis kita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi sopir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan bis kita.
10: Merasa keberatan dengan ada bus stop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bus stop. Yang penting si adil-adilnya. Kalau misalkan ada bus stop, ya koordinasi dulu dengan organda. Dengan kita di bawah. Apakah kita memenuhi persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan adanya bus stop, saya tidak tahu.
9: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop, namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
11: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik, karena emang load factor di K2 ini sudah di atas 100%.
9: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan, angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
6: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemaksulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki.
12: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung Dewan itu diwarnai orasi bergantian. Massa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator Aksi Akbar 2626, Budi Adinata, mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota, maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui massa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, massa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran perwakilan fraksi.
13: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah, hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
12: Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan, hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015.
14: Ya, ketika tuntutan mengenai hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
6: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini. Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
15: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi, dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdigi. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas, yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
6: Selain mengevaluasi standar layanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka PH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
16: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
17: Kita telah sekali pra-rekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
16: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli. Juli 2026.
18: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada dua TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan kan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
6: Puluhan ribu botol minuman keras dan naopok brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
19: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
20: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian dan terakhir ada 890 liter tuak.
21: Termasuk knalpot juga.
20: Betul, jadi ada knalpot brong kita hancurkan atau kita musnahkan, knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
22: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah dengan tema sikap yang baik kepada istri atau pasangan kita. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli salli mubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya istri atau wanita yang kita pilih sebagai istri itulah merupakan ketetapan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian. Dan istri kita bukanlah makhluk yang sempurna. Tentu di sana sini ada kekurangan-kekurangan yang sebagai suami yang bijak tentunya maklumi keadaan itu. Sering kita jumpai bahwa suami menampakkan bahwa posisi dan kedudukannya itu lebih tinggi dan lebih mulia dari istrinya. Tidak jarang kita jumpai sikap-sikap ini muncul di masyarakat bahwa ia sebagai suami adalah orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling baik, ya, yang paling segalanya. Bahkan tidak jarang dia merasa bahwa ia telah menyelamatkan istrinya tersebut dengan memperistrinya, memilihnya menjadi istri, dan ia merasa bahwa dirinya telah menyerahkan seragam kebesarannya kepada istrinya. Kemudian ia merasa bahwa terjadinya pernikahan itu hanyalah merupakan belas kasihan pada istrinya karena usia semakin bertambah. dan ia menaruh rasa iba kepada istrinya karena bisa jadi istrinya memiliki sifat yang simpatik atau dan karena ia memiliki sifat kelembutannya, sehingga ia pun rela menerima istrinya sebagai istri yang ia pun merasa dirinya telah turun dari singgasana kemuliaan yang paling tinggi. Sikap-sikap yang demikian menyebabkan ia merasa bahwa dirinya telah turun ke level yang paling rendah, dan ia merasa dirinya telah mengeluarkan istrinya dari tempat yang nista, mengangkat martabat istrinya dari lembah yang hina, memungut istrinya dari lumpur yang kotor. Dan tidak jarang kita jumpai, oleh karena itulah timbul ucapan-ucapan yang merendahkan dan ucapan-ucapan buruk lainnya yang mengarah kepada sikap meremehkan, melecehkan, menunjukkan sikap yang congkak, yang takabur, menunjukkan sikap-sikap yang ujub serta kesombongan-kesombongan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya dalam berbagai hadisnya, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Bihasbi mri'in minasyarr ayyahkir akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Cukuplah seorang muslim itu dia dianggap sebagai jahat ketika menghina saudaranya yang muslim. Jadi satu kejahatan manakala seorang muslim itu menghina saudaranya yang lain, apatah lagi antara suami yang menghinakan, yang merendahkan, melecehkan istrinya yang telah mendampingi hidupnya, yang telah melayaninya, yang telah berkorban baginya. Ini tentunya adalah merupakan satu kejahatan yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Kullul muslim 'ala al-muslim haram." Setiap muslim atas muslim lainnya haram. "Damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Baik darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Artinya seorang muslim itu kehormatannya harus dipelihara, harus dijaga, harus dimuliakan, harus dilindungi. Sudah barang tentu dalam hal ini sifatnya umum, termasuk kehormatan seorang istri. Dia harus dijaga, dia harus dipelihara, tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dihinakan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda pada hadisnya yang lain. Hadis yang pertama tadi dari kalimah muslim. Di hadis juga yang riwayat oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Al-muslimu akhul muslim. La yakhunuhu wa la yakhdhibuhu wa la yakhdhuruhu. Kullul muslim 'ala al-muslim haram, 'irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. "La yakhunuhu." Tidak mengkhianatinya, tidak boleh dia dikhianati. "Wa la yakdhibuhu." Tidak juga boleh dia dibohongi. "Wala yakhduruhu." Tidak juga boleh dia ditelantarkan. Ini satu larangan yang tegas disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika sudah terjadi atau telah tumbuh nilai-nilai persaudaraan, telah berkumpul, telah bersatu antara dua orang saudara muslim dalam rumah tangga, maka tentunya tiga hal ini harus betul-betul dipelihara dan dijaga. Yaitu yang pertama tidak boleh ada upaya untuk mengkhianati istrinya, mengkhianati keluarga, tidak ada usaha untuk membohonginya, dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menelantarkan saudaranya tersebut, keluarganya tersebut. Dan ketika itu terjadi, maka akan rusaklah nilai-nilai persaudaraan yang seharusnya harus dibangun. Tentu dalam skop yang kecil dalam masyarakat, yaitu dalam rumah tangga. Kullul muslim ala muslim haram. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram, kata Rasulullah SAW. Apa yang haram? Irduhu, kehormatannya. Artinya kehormatannya harus dijaga, dipelihara, dimuliakan, dilindungi. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh diinjak-injak. Wa maluhu, demikian juga hartanya terpelihara dan terjaga. Wa damuhu, begitu juga darahnya. Tidak boleh ditumpahkan. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Beliau menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu adanya di sini, kata Rasulullah SAW. Menandakan bahwa sungguhnya ketakwaan itu berlaku atau ada pada seseorang manakala dia mampu untuk memelihara dan menjaga segala sesuatu yang akan dapat menyebabkan timbulnya kerusakan-kerusakan pada nilai-nilai persaudaraan tersebut dengan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dia jaga kehormatan saudaranya, dia pelihara kehormatannya, dilindungi kehormatannya, tidak diinjak-injak, tidak dihinakan. Begitu juga hartanya tidak dizalimi, tidak diambil secara paksa, atau tidak dicuri dan dikorup. Demikian juga darah seorang muslim, dia berharga, tidak boleh ditumpahkan. Hal-hal itu yang akan dapat menyebabkan tumbuhnya nilai-nilai ketakwaan pada diri seseorang. Karena semua itu dapat dilakukan hanya bagi orang-orang yang memiliki nilai, orang-orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihasbi mri'i minasyar. Seorang muslim sudah dianggap sebagai jahat perilakunya. Ayyahkira akhahul muslim, manakala dia menghina saudaranya muslim yang lainnya. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah ada orang yang meremehkan, tidaklah ada orang yang menghinakan saudaranya, dan tentunya suami terhadap istrinya, kecuali memang orang itu telah memiliki atau ada penyakit di hatinya. Inilah yang terjadi. Penyakit hati yang menyebabkan kemudian timbul merasuki hawa nafsunya, keinginan-keinginannya untuk selalu menghinakan, meremehkan, menginjak-injak kehormatan keluarganya atau istrinya. Padahal sepatutnya orang itu menggunakan akalnya, pikiran yang jernih, bahwa sungguhnya ia pun memiliki kekurangan-kekurangan. Dan jika itu tetap dikerjakan, penghinaan-penghinaan kepada nasab seseorang terus dilakukan, hakikatnya orang itu telah memiliki perasaan yang kalah dan keyakinan bahwa dirinya itu adalah orang yang rendah. Sehingga untuk menutupi kekurangan-kekurangannya tersebut, maka ia pun berlindung di balik sikap memperolok-olok saudaranya, melecehkan dan merendahkan orang lain. Andai kata orang jahil mengetahui aib yang ada dalam dirinya, pasti akan kembali kepada dirinya, tidak meninggalkan dirinya, dan sibuk mengurusi dirinya. sebab sikap sibuk mengurusi diri sendiri akan memalingkan seseorang dari mengurus aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Hujurat surah ke-49, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, hai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok itu. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Apakah pantas seseorang merendahkan teman seumur hidupnya, sahabat yang menemaninya ketika bepergian dan menghibur hidupnya? Apakah mungkin di hati yang syarat dengan kerinduan, di nurani yang penuh dengan kasih sayang, dan sifat-sifat yang lembut, tersimpan keangkuhan serta kesombongan? Termasuk merendahkan dan meremehkan istri adalah mencela nasabnya, mengumpat dan memfitnah asal-usulnya, melukai dan menghina keluarganya. Hal itu adalah merupakan kebiasaan jahiliyah dan merupakan sisa-sisa penyakit dahulu kala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis yang sahih riwayat Muslim, ithnani fin nas hum bihima kufrun at-ta'nu fin nasab wa an-niyahatu 'ala al-mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hal yang jika ada pada diri manusia maka mereka kafir karenanya, yaitu mencela nasab keturunan dan meratapi orang yang sudah mati. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain dari jalan Abi Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wat-ta'lu fil ansab wal-istisqa'u bin nujumi wan-niyahati. Empat hal pada umatku dari perkara jahiliyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka belum meninggalkannya. Empat perkara yang banyak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membanggakan keturunan. Bangga dengan keturunan. Sebagai keturunan pembesar, keturunan ningrat, keturunan priai dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain. Tentu dalam hal ini, suami-suami yang begitu ringannya lisannya menghina, melecehkan, merendahkan nasab istrinya yang telah menampingi hidupnya. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wanniyahah, meratapi kematian orang yang meninggal dunia. Sekiranya orang yang membanggakan dan menyombongkan diri itu mengetahui kepada siapa lisannya ia lontarkan celaan, ia pasti menahan dan menyimpan perkataannya. Sebab sesungguhnya yang ia cela dan hina adalah dirinya sendiri, karena istrinya adalah cermin dirinya. Karena ia adalah penanggung jawab bagi keluarganya, bagi istrinya, dan juga tentu anak-anaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Dia memperolok-olok pilihannya dan mengecam seleranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabithatul khabithin wal khabithunil khabithat wat thayyibatul thayyibin wat thayyibunit thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 26, para wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk para wanita tidak baik pula. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu ketetapan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baik, tentunya juga kita aplikasikan dalam kenyataan. Kita berusaha baik untuk istri kita dan juga tentunya untuk anak-anak kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak salah dalam hal memilih pasangan. Orang yang saleh dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang salihah. Orang yang khabith, yang kotor, yang buruk dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara lisan-lisan kita untuk tidak terjerat kepada upaya menghinakan, mencela, merendahkan, mencabik-cabik, menginjak-injak nasab atau keturunan istri kita, dan juga kita pelihara lisan kita daripada menjelek-jelekkan, mengotori lisan dengan memburuk-burukkan keluarganya, asal keturunannya, orang tuanya, atau kampung di mana ia berasal. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira inilah akhir kajian kita di malam hari ini. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dimanapun berada, saya mohon maaf jika ada kekeliruan-kekeliruan dalam penyampaian materi dan juga jawaban-jawaban yang tidak sesuai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan sekali lagi sering saya sampaikan bahwa mudah-mudahan kajian-kajian tentang rumah tangga ini memberikan manfaat bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga kita semuanya. Dan yang terpenting dari semua hal ihwal kita adalah bagaimana agar kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala kelak dengan senantiasa menjalankan amanah-amanah dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fiinkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati Islam Azzaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahmahullah dalam pembahasan dari kajian kitab Ya Buyutun Mutmainnah dengan tema sikap yang baik kepada istri atau pasangan hidup kita. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.42 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Hudhaifi di Surat Al-Muzammil dengan nomor urut surat ke-73 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
8: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
7: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
8: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
7: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
8: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
7: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
8: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
7: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
8: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
7: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
8: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
7: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
8: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
7: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
8: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
7: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
8: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
7: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
8: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
7: Inna أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا.
8: sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun.
7: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
8: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
7: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
8: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.
2: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
2: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
2: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: سأرهقه صعودا.
2: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
2: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر.
2: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: وما

0: وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
0: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: فَمَا

0: مؤثرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
1: Ayah

0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: المستقر.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

0: bayanan.
1: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Halo.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
6: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la awladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli, dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: syauqa.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
0: Al-mulqiyati dzikra 'udzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi'.
1: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Wait.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main. Bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: خَاشِعَةٌ.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: نَخِرَةٌ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهد نفسك واخذي ما عندك ولا تأملي شيء في هذا الشر، لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يجزيه من قلبك ولا يضره. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله يزيل من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah, selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu, karena Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
6: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: dararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir, lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin. Alla na'buda illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: Min adhkaril masa.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari

0: وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus

0: Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali. In...

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت.
2: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسِ.
2: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makinin muta'in thumma amin.
2: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai 'arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: fir'auna.
1: Allah Subhanahu wa taala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah perjalanan kita sampai pada pukul 16:11 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan informasi berkaitan dengan kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin LC Hafidhullah Ta'ala Qadarallahu wa Masyafa di kesempatan sore hari ini. Kembali beliau berhalangan untuk secara langsung menyampaikan bimbingan dan pelajaran tersebut. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian dalam format rekaman yang disampaikan oleh beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu mengenai adab dan hikmah menjadi makmum. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah berikan keberkahan di pertemuan ini agar kita bisa kembali membuka lembaran-lembaran pelajaran yang telah kita lewati di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب إخواني وأخواتي في الله seluruh pemirsa Roja dan juga pendengar Roja yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian secara rutin pembacaan dan juga penjelasan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tayyib, kita sampai kepada satu bab Al-Hikmatu Minal Imam Wa Kayfiyatul I'timami Bihi. Hikmah untuk menjadi makmum dari imam dan adab-adab serta tata cara kita itu bermakmum. Tayyib, hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ju'ilal imam, innama adalah adatu hasrin. Satu alat di dalam bahasa Arab untuk membatasi sesuatu fungsi. Contoh, iyyaka na'budu, fungsi ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Berarti, innama ju'ilal imam, fungsi imam itu hanya liyu'tamma bihi, diikuti. Dan ju'ilah itu maf'ul majhul, atau apa namanya, fi'il majhul. Yang alladhi ja'ala, yang menjadikan otomatis adalah Allah subhanahu wa ta'ala lewat syariatnya. Innama ju'ilal imam, ju'ilah Itu dari kalimat al-ja'lu yang artinya menjadikan, dan itu ada dua macam. Al-ja'lu al-qadari, menjadikan yang sifatnya adalah takdir. Contoh, waja'anna al-layla libasa. Itu al-kauni al-qadari. Apa itu al-kauni al-qadari? Yaitu ketetapan Allah yang sifatnya alamiah. Nah, di sana ada al-ja'lu syar'i. Seperti di sini, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, agar diikuti. Makanya dari sini Rasulullah SAW memberikan contoh. Bukan membatasi. Artinya, pada umumnya, pada dasarnya, di dalam titik-titik ini wajib kita ikuti. Dan juga di dalam hal-hal yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُ. Jika imam itu takbir, maka takbirlah. وَلَا تُكَبِّرُ حَتَّى يُكَبِّرُ. Jangan kalian takbir sebelum imam itu takbir. وَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعُ. Jika imam itu rukuk, maka rukuklah. Yeah. وَلَا تَرْكَعُ حَتَّى يَرْكَعَ. Jangan sampai kalian rukuk sebelum imam itu rukuk. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Di dalam lafaz yang diturunkan oleh Al-Hafidh di sini, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Karena bacaan di dalam hal ini itu ada empat. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada wawunya. Yang keempat, Rabbana walakal hamdu. Jadi, dan empat-empatnya itu sah sebagai satu bacaan yang warid di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam itu sujud, maka sujudlah. Wa la tasjudu, jangan sekali-kali sujud, hatta yasjuda, sampai imam itu sujud. Fa idza shalla qa'ima fasallu qiyama, jika imam itu salat sambil berdiri, maka salatlah sambil berdiri. Wa idza shalla qa'ida, kalau imam itu salat sambil duduk, fasallu qu'udan ajma'in. Meskipun riwayat yang paling banyak itu fasallu qu'udan ajma'un, kalau ajma'in merupakan hal, kalau ajma'un adalah ta'kid daripada fasallu. Kalau ajma'in dari sisi dari hal daripada qu'udan, jadi di sini kedua-duanya adalah sahih. Dibaca ajma'un itu merupakan ta'kid daripada fasallu, dibaca ajma'in hal daripada qu'udan ajma'in. Tayib, hadis ini sebetulnya asalnya itu di dalam sahih Bukhari Muslim yang bunyinya, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, fa'idha kabbaro fakabbiru, fa'idha raka'a farka'u, fa'idha qala sami'allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu, fa'idha sajada fasjudu, fa'idha sallu qa'ima, fasallu, fa'idha salla jarisan, fasallu julusan ajma'in. Tayyib. Kenapa Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar memilih lafaz yang ada di dalam Sunan Abi Dawud? Karena tampaknya, pertama, ada dua alasan. Alasan pertama, nas yang diturunkan oleh Imam Abu Dawud lebih lengkap. Dan kita ketahui metodologi yang dilakukan itu, ditempuh oleh Imam Al-Bukhari itu kadang-kadang menyingkat satu nas, dipotong suatu nas untuk suatu keperluan. Makanya kita temukan banyak sekali hadis-hadis yang ada di dalam Bukhari atau Muslim yang hanya bagian kecil dari hadis utuh. Dipenggal oleh Imam Al-Bukhari untuk tujuan peringkasan, dan kedua tematik sesuai dengan bab. Oleh karena itu, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memilih karena itu. Dan yang kedua, di sini di dalam lafaz yang diturunkan oleh Imam Abu Dawud itu ada larangan, wala tukabbiru wala tarka'u. Di mana Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin sampai suatu pemahaman bahwa mendahului imam itu dilarang. Gitu ya maksudnya di situ. Dengan demikian tujuan Al-Hafidh Ibnu Hajar menurunkan lafaz Abu Dawud, padahal di sana ada lafaz yang diturunkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sisi sanadnya adalah lebih 'ali, karena Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar memilih lafaz yang diturunkan oleh Imam Abu Dawud karena dua tersebut, karena lebih lengkap, dan yang kedua ada lafaz larangan. Yang itu tujuan utamanya di dalam penurunan bab ini. Artinya menyelisihi imam itu dilarang. Adab sebagai seorang makmum itu apapun keadaannya harus mengikuti meskipun salah. Oh, coba bayangkan, Masya Allah. Ya, meskipun salah. Dan hikmah utama ya ikhwan yang kita inginkan dari bab ini untuk kepentingan secara umum, kalimat innama ju'ilal imam. Jadi utama pertama fungsi daripada kepemimpinan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat adalah apa? Ketaatan. Makanya meskipun salah. Dan kesalahan itu bukan resiko kepada kita, kepada imam. Contoh saja, ketika imam lupa tasyahud awal sampai berdiri dan sudah membaca, itu kan haram dia balik duduk, haram. Karena dia sudah sampai kepada rukun berikutnya secara sempurna dan sudah membaca. Nah, di sini sikap makmum bagaimana? Apakah mengikuti atau tidak? Mengikuti. Meskipun imam itu salah. Makanya dari sini, ikhwan, ketika Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ditanya, jika kita sekarang yakin kita tidak kunut, kemudian menemui imam dalam keadaan kunut, apakah kita mengikuti? Maka dengan dalil ini, innama ju'ilal imamun yu'tamma bihi, meskipun salah, kita harus mengikuti kunutnya imam. Saya ulangi, kita harus mengikuti kunutnya imam. Karena kepentingan iramatik, kepentingan kekompakan, kepentingan satu apa? Satu jamaah yang utuh. Ya, ini perlu kita fahami semua. Ya, meskipun kunut itu adalah bid'ah. Dan itu terang sebagaimana yang telah diturunkan di dalam Sunan An-Nasa'i. Dari Abu Malik Al-Asja'i yang bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa tahun di Baghdad bersama Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka itu kunut subuh? Maka bapaknya menjawab di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ayyabunayya muhdas, wahai anakku, itu perkara diada-ada. Diturunkan di dalam An-Nasa'i, lafaz Nasa'i, ayyabunayya bid'atun, itu adalah bid'ah. Meskipun begitu, ketika kita menemui imam dalam keadaan kunut, maka kita harus ikut dengan dasar innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ini dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Salah Bulughul Maram dengan judul bukunya Fathu Dhil Jalali Wal Ikram Wallahu A'lam Bissawab. Dan juga seperti hal-hal yang sepele, sederhana, yaitu imam meyakini jalsatul istirahah, kita tidak, atau sebaliknya, kita meyakini sunnahnya jalsatul istirahah, sementara imam tidak, maka kita harus mengikuti tidak mengadakan jalsatul istirahah. Dengan dalil, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Subhanallah. Inilah dahsyatnya madhab ahli sunnati wal jamaah. Dan sikap-sikap yang diilhami, sikap-sikap yang diberikan landasan oleh Al-Quran dan Sunnah, terutama di dalam menyikapi kepemimpinan, menyikapi berbagai macam gejolak politik yang itu naik turun, yang berubah-ubah. Bahkan secara kolosal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang mendapati dari pemimpinnya, yaitu pemimpin uzma, sesuatu yang tidak menyenangkan, hendaknya bersabar. Subhanallah. Tayyib. Sekarang kita akan membahas tentang masalah hikmah dan juga adab-adab seputar masalah imamah ketika kita itu menjadi makmum. Yang pertama, kita harus jelaskan adab kaitannya dengan imamah. Seorang makmum kepada imam itu ada 4. Tingkah seorang makmum dengan imam ketika mengikuti itu ada 4. Yang pertama adalah musabaqah, yaitu mendahului. Kemudian yang keduanya adalah muwafaqah, yaitu apa? Menyamai. Yang ketiganya adalah, yaitu apa? Itu mukhalafah, itu apa namanya? Mengakhiri, ya, takhalluf. Dan yang keempatnya adalah mutaba'ah. Dan ini yang dianjurkan. Dengan demikian, siapa saja yang sekarang ini apa namanya, menjadi imam, menjadi makmum, ketika sekarang ini menyelisihinya, itu di dalam bentuk yang pertama adalah musabaqah, bisa saja di dalam rangka mendahului imam. Dan ini secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla an yarfa'a al-imam an yuhawwidu ra'sahu ra'sa himar aw suratahu surata himar. Apakah di antara kalian tidak takut bila nanti dia menyelisihi imam, Allah akan ganti kepalanya dengan kepala keledai, dalam lafaz dalam berikutnya teks, yaitu bentuknya seperti bentuk keledai, sangat buruk, jorok. Dan itu diperumpamakan Allah untuk orang ahlul kitab yang menyelisihi kitabnya. Mathaluhum kamathalil himar, sama, masya Allah. Jadi orang-orang yang menyelisihi imam itu disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang sekarang ini menampik isi kitab, padahal dia yang sekarang ini menghafalnya, membacanya. Mathaluhum kamathalil himar yahmilu asfara. Ini juga sama. Dengan demikian berat, bahaya. Musabaqah. Nah, sekarang ingin saya terangkan, musabaqah mendahului imam itu ada 2 bentuk. Mendahului imam di dalam takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, batal, dan imamnya juga, imamahnya tidak ada, tidak sah. Jadi orang seperti ini sama saja tidak sholat. Tetapi kalau yang didahului itu selain takbiratul ihram, maka kita lihat kondisinya. Kalau dia itu lupa, tidak sengaja, dan yang lainnya, maka hukumnya tidak apa-apa dan sholatnya sah. Namun kalau sekarang rekaat itu yang terlewat umpamanya ruku atau sujudnya, maka nanti tinggal sekarang dia mengikuti imam pada saat rekaat yang sekarang, nanti setelah sholat, maka rekaat yang pada saat dia itu kacau, ya, ketika imam itu bangkit dia tidak tahu atau suaranya enggak dengar, itu cukup nanti digantinya setelah salamnya imam. Oke? Okay? Itu musabaqah. Jadi siapa saja yang mendahului imam dalam keadaan sengaja, nih, tolong dicamkan. Barang siapa yang mendahului imam dalam keadaan sengaja, maka sholatnya batal dan jamaahnya tidak dianggap. Jadi sama saja dia ada sholat. Tapi kalau dia sengaja menyelisihi selain takbiratul ihram dengan mendahuluinya, maka dia kalau lupa atau tidak sengaja, maka dalam kondisi hukum seperti ini dia tidak dosa. Dan kondisinya tadi saya katakan. Tetapi kalau sengaja, maka dia itu haram. Namun, di sini, apakah sholatnya batal? Menurut kebanyakan atau jumhur ulama, sholatnya tidak batal. Karena alasannya apa? Alasannya Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengulanginya. Karena sifatnya Rasulullah SAW ada suatu kaidah, la yajuzu lin nabi tarkul bayani an waqtil hajah ma'al qudrati alaihi. Tidak boleh bagi Rasulullah meninggalkan keterangan ketika dibutuhkan sementara itu diperlukan. Kalau sholat tersebut batal, yakin Rasulullah akan memerintahkan untuk mengulanginya, seperti orang yang sholatnya batal tidak sempurna karena dia tidak tumakninah dan cepat. Rasulullah katakan apa? Irji fa salli fa innaka la tusalli. Kembalilah sholat untuk sholat karena kamu belum sholat. Nah ini ya. Walaupun Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin menempuh manhaj fikihnya, Imam Ahmad membuat satu alasan yang juga masuk akal, di mana sesuatu yang hakikat ibadah itu batal rusak, ya otomatis tidak sah. Mana mungkin ada suatu hal yang barangnya rusak kemudian kita katakan baik, gitu ya. Jadi sesuatu yang sekarang ini dilarang, larangannya itu ada pada sesuatu itu, bukan di luar sesuatu itu, maka larangan itu menyebabkan batalnya suatu ibadah. Itu kaidahnya yang dipakai oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan juga dalil yang dipakai, ayyuhan nas inni imamukum, wahai manusia, aku itu imam kalian. Fala tasbikuni bil ruku' wala fis sujud wala bil qiyam wala bil insiram. Jangan dahului aku di dalam ruku', sujud, dalam berdiri dan berpaling, maksudnya keluar dari salat. Fa inni urakum amami wa min khalfi. Aku bisa dibikin oleh Allah mampu melihat kalian dari depan saya, dari belakang saya, maksudnya di antara sekian mukjizat Rasulullah, Rasulullah itu bisa melihat arah dari belakangnya. Allahu Akbar. Nah, saya ini musabaqah. Tingkah penyelisihan makmum dengan imam yang kedua itu muwafaqah. Menyamai, membarengi. Kata para ulama, kalau membarengi dengan takbiratul ihram, maka sama solatnya la tan'aqidu. Solatnya tidak sah dan pada akhirnya tidak berlaku karena dia itu sama aja tidak imam, tidak ada imamah. Tetapi sekarang apakah haram atau tidak? Maka di sini dikatakan oleh para ulama adalah makruh. Ya, bisa makruh, bisa juga haram, dilihat kondisinya. Ya. Ini kalau muwafaqahnya itu di dalam bidang takbiratul ihram, la tan'aqid. Di luar takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, maka hukumnya makruh dan sholatnya sah. Artinya, kalau yang disamai itu umpamanya ruku, artinya ruku bareng imam, sujud bareng imam. Nah ini makruh, sholatnya sah. Tapi kalau takbiratul ihram bareng imam, maka jamaahnya tidak dianggap dan sholatnya tidak sah. Nah, yang ketiga adalah takhallub wa ta'akhur. Dia mengakhiri di dalam menyelisih imam itu di dalam mengakhiri, memperlambat diri. Nah, di sini ada di antara para ulama memberikan satu kaidah, kalau yang diselisihinya ya, yang kalau dia itu terlambat dengan imam sampai dua rukun, maka sholatnya tidak sah. Kalau satu rukun, maka sholatnya sah. Itu ada yang penjelasan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Intinya, barang siapa yang menyelisihi imam dengan cara memelambatkan diri dengan sesuatu kebutuhan atau apapun sengaja, maka di sini dikatakan oleh para ulama bahwa dia telah melakukan sesuatu yang haram dan sholatnya itu batal. Ya, ini sebagian pendapat. Tetapi kalau jumhurul ulama tadi itu, jumhurul ulama pokoknya kalau yang sekarang ini diselisihin itu adalah takbiratul ihram, maka tidak membatalkan. Kalau takbiratul ihram, maka itu adalah sebagai pembuka, sebagai kunci kita itu bermakmum atau tidak di takbiratul ihram. Maka disitulah permasalahannya. Jika demikian Rasulullah SAW mengatakan miftahu salati tahur, ya, kunci daripada pembuka salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, ya, yang mengharamkan adalah takbiratul ihram, wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan adalah salam. Ini soal kaitannya dengan masalah kayak tersebut, ya. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu yang keempat inilah yang sangat dianjurkan, yaitu apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu kaidahnya tadi, fa'idha kabbara fa, yaitu dia di dalam kondisi susul menyusul, ya, fa di situ yang digambarkan di dalam suatu hadis, salah seorang sahabat pernah menceritakan tentang solatnya Rasulullah di dalam mengikutinya mutaba'ah itu. Barra bin Azib mengatakan bahwa annahum la yantakiluna 'anil rukni hatta yasila an-nabi ila alladhi yali, faqala kunna nusalli khalfan nabi fa idza qala sami Allahu liman hamida, ketika Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamida, lam yahnu ahadun minna dhahrahu hatta yad'an nabi jabhatahu 'ala al-ard. Jadi ketika Rasulullah habis bangkit dari rukuk mau sujud, kami-kami itu tidak merunduk untuk sujud sebelum Rasulullah menempelkan keningnya di tanah. Tuh, caranya itu. Itu itibaknya. Jadi kata Barra bin Azib, kami-kami tidak memulai untuk merunduk sujud sebelum Rasulullah kira-kira menempelkan keningnya di tanah. Itu fakabbiru. Dengan demikian, kita di dalam masalah ini diharamkan, ya, untuk pertama mendahuluinya. Itu mutlak, ya. Kalau sengaja itu haram. Tapi kalau di bidang masalah takbiratul ihram batal. Selain takbiratul ihram, ada khilafiyah di antara para ulama, menurut jumhur tidak batal. Di dalam muwafaqah, di dalam hal takbiratul ihram, maka itu haram. Dan la tan'aqid, di selain takbiratul ihram, muwafaqah menyamai makruh dan sholatnya tidak batal. Dalam masalah ta'khir tadi, ya, kalau sampai ya dua kali dengan sengaja, maka sholatnya itu jelas bermasalah, hukumnya haram. Dan sekarang ini yang benar adalah mutaba'ah. Tapi kalau 1, 2, 3-nya tadi itu semua dilakukan secara jahil, kebodohan, kemudian al-khata, tidak sengaja, au nisyan atau lupa, maka semuanya, segala sesuatu ibadah bila dilakukan karena al-jahlu, kebodohan, karena an-nisyanu, lupa, karena juga al-khata'u, semuanya masuk ke dalam firman Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na, Rabbana wa la tahmil alaina, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, saya ingin angkat sedikit soal masalah khilafiyah di antara para ulama. Masalah sami Allahu liman hamidah. Baik. Apakah ketika sekarang imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum juga dibolehkan membaca sami Allahu liman hamidah? Atau cukup Rabbana walakal hamdu? Karena di dalam teks tadi, fa'idha qala sami Allahu liman hamida, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, fa'kulu, katakan Rabbana walakal hamdu, tampak sekali makmum hanya dianjurkan membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Tadi bacaannya ada 4. Allahumma Rabbana lakal hamdu, 1. Kedua, Rabbana lakal hamdu, 2, 3. Allahumma rabbana walakal hamdu. Yang keempat, rabbana walakal hamdu. Itu cukup seperti itu. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'i, baik itu imam, makmum, orang sholat sendirian, ketika bangkit dari ruku', i'tidal membaca, sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Tayyib. Kalau imam sama makmum, imam sama sholat sendirian, itu tidak ada khilafiyah. Membaca, sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Nah, kalau sekarang jadi makmum ini, yang ada khilafiyah antara Abu Hanifah, Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad, kalau imam hanya cukup, kalau imam membaca, sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, kalau makmum cukup, rabbana walakal hamdu. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, dua-duanya dianjurkan untuk dibaca makmum, sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Dalilnya Imam Syafi'i apa ya ikhwan? Baik. Ini ingin saya sampaikan. Imam Syafi'i seorang imam besar, tidak mungkin berbicara tanpa dasar ilmu. Meskipun akhirnya di dalam masalah fikih dan khilafiyah fikih adalah argumentatif. Dan di sana wilayah penguatannya namanya terjih. Dan seorang diberikan hak untuk menterjih dengan dasar-dasar dalil-dalil baik dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan lainnya. Baik. Imam Syafi'i memakai dasar yang diambil dari Sahih Muslim. Di mana Rasulullah SAW ketika bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Oke. Okay. Ini hadis sahih dipakai oleh semua madhab sehingga bagi imam dianjurkan untuk membaca rabbana wa ani sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Okay, ya, yeah, clear. Tapi bagi makmum kan porsinya Rasulullah ini membaca ketika beliau itu menjadi imam. Pantas dong kalau ini memang hanya khusus buat imam, memang dianjurkan untuk membaca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Adapun sekarang ini makmum kembali kepada hadis tadi. Fa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Bila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka katakan rabbana walakal hamdu. Kata Imam Syafi'i, tidak begitu. Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Aku sholat ketika bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, maka bacalah seperti itu. Tuh. Dan dari madhab Hanabilah memberikan satu arahan begini. Itu kan nas umum, ya, di mana Rasulullah katakan sallu kama raaitumuni usolli umum. Kemudian ini adalah takhsis, dikhususkan. Faqala fa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Tuh. Kata Imam Asy-Syafi'i di sini tidak ada takhsis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk meniru di dalam hal apapun. Bahkan di sini bukan takhsis, yang adalah tanwi'. Takhsis itu pengkhususan, itu aja. Kalau tanwi' di sini memberikan satu variasi. Artinya bisa rabbana walakal hamdu atau bisa sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Karena ketika sekarang ini mengucapkan sami'allahu liman hamida, tidak perlu kita pertentangkan mengucapkan rabbana walakal hamdu. Dan ucapan rabbana walakal hamdu juga kita tidak perlu pertentangkan dengan sami'allahu liman hamida. Ini penjelasan Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Wallahu a'lam bisawab. Di dalam hal ini adalah hal khilafiyah yang mengandung berbagai macam keleluasan. Apalagi di sini, di dalam teks, konteks semuanya mengamalkan dalil. Bahkan ketika kita sholat, seperti yang diarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ketika di dalam doa-doa, zikir-zikir di dalam sholat itu bervariasi dengan dalil yang sahih semuanya, maka kadang kita baca ini, kadang kita baca ini, merupakan suatu perkara yang baik. Karena apa? Di dalam rangka mengamalkan semua dalil, itu lebih kita kedepankan daripada kita itu hanya mengamalkan satu dua dalil. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya ucapkan, saya sampaikan, saya syarahkan kepada antum semua hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u fala tarka'u hatta yarka'a wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada fa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda fa idza sallu qa'iman fa sallu qiyama fa idza shalla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in. Rawahu Abu Dawud. Dan asalnya nasnya ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallah khairan wa barakallahu fik atas materi yang kamu sampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari telepon, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Kadan dari Cianjur.
2: Ya, silakan Pak Kadan.
3: Ya, kalau ini Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang sholat Ustaz. Jadi kalau misalkan kita ini ingin sholat bisa berjamaah ke masjid, seberangkat ke masjid Ustaz. Dan saya sudah perkirakan bahwa ketika masuk masjid itu waktunya ada, Ustaz, sudah pas. Ternyata yang saya temukan di masjid itu sudah sholat, sudah dapat 2 rakaat, Ustaz. Jadi sudah lebih awal sholatnya daripada jadwal yang ada, Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita, apakah mengikuti sholat bersama imam dengan 2 rakaat yang tersisa? Apakah memang memisahkan diri nanti, Ustaz?
2: Nah. Cukup Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan.
1: Baik, perlu diketahui Pak, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum min baitihi, thumma dhahaba ila al-masjid, fawajada an-nasa qad sallu, kana kaman shahidaha aw sallaha la yanqusu min ujurihim syai'ah." Jika di antara kalian wudu dari rumahnya kemudian datang ke masjid menemui para jamaah itu sudah salat, maka dia itu seperti menyaksikan jamaah dan salat seperti mereka. Allahu akbar. Dengan demikian, hadis ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketika kita itu datang ke masjid, menemui imam dalam keadaan apapun, kita itu harus langsung ikut masuk. Sampai di dalam kasus ada salah seorang sahabat yang mengikutinya itu dari pintu, kemudian masuk ke sob dalam keadaan berunduk, berjalan. Berjalan dalam keadaan ruku. Dan itu dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud bersama sahabatnya ketika di Irak. Sampai seperti itu. Nah, faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, kedatangan kita ke masjid, meskipun imam itu sudah selesai sholat, kita tetap dianjurkan dan mendapatkan keutamaan jamaah. Apalagi Bapak menemukan 2 rakaat. Yeah. Jangankan begitu kita menemukan tasyahud saja, maka kita telah menemukan sholat. Nah, tapi begini, paling diperhatikan. Menemukan jamaah itu tidak otomatis menemukan sholat. Tolong diperhatikan itu. Menemukan jamaah artinya sholat jamaah kita gugur. Kita mendapatkan keutamaan fadilah jamaah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah berapa? 27 atau 25 derajat. Itu yang dimaksudkan. Tapi apakah orang itu otomatis menemukan sholat? Kita lihat. Kalau dia sekarang ini datang ke masjid menemukan imam dalam keadaan tasyahud akhir. Atau menemukan rakaat terakhir imam sudah selesai rukuk, bangkit dari rukuk. Maka dia dinyatakan tidak menemukan sholat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Man adrokar ruku'a ma'al imam. Ya. Qabla antatlu'a syamsu. Ya. Man adrokar ruku'a ma'al imam min sholati sub'ni fajri. Qabla antatlu'a sholat faqad adroka sholat. Jadi barang siapa yang menemukan satu rakaat dari sholat subuh, jadi man adrakar raka'ata minal fajri qabla an tatlu' asy-syams, ya, tatlu' asy-syamsu faqad adraka sholat. Wa man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghrub asy-syamsu faqad adraka sholat. Saya terjemahkan, barang siapa yang menemukan satu rakaat dari sholat fajar sebelum matahari terbit, maka dia telah menemukan sholat. Barang siapa yang menemukan satu rekaan dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah menemukan sholat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya juga, kapan seorang itu dinyatakan menemukan rekaat bersama imam? Dia dinyatakan menemukan satu rekaan berapa bersama imam, dan pada akhirnya dia telah menemukan sholat ketika menemukan imam dalam keadaan ruku' dan bisa mengikuti ruku'. Berdasarkan fatwa penjelasan Ibrahim An-Nakhai di dalam kitab Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, man adrakar ruku'a ma'al imam faqad adrakas shalah. Barang siapa yang menemukan ruku' bersama imam, maka dia telah menemukan sholat. Jadi saya ingin sampaikan begini. Apa bedanya orang kalau sekarang itu dikatakan menemukan sholat atau tidak menemukan sholat? Kalau bapak tidak menemukan sholat, artinya cuma menemukan tadi setelah imam bangkit dari rukuk rakaat terakhir, atau bahkan hanya menemukan tasyahud akhir, maka ketika bapak bangkit untuk sholat ini, sholat utuh dari mulai takbiratul ihram, fatihah, takbiratul ihram, terus kemudian setelah itu, otomatis bangkit ini takbir ya, maksudnya iftitah, fatihah, surat begitu. Tapi kalau bapak sekarang ini menemukan rukuk bersama imam, berarti telah menemukan satu rakaat itu, maka rakaat berikutnya kita nyatakan dua, dan seterusnya tanpa membaca iftitah, langsung surat

0: atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Demikianlah jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz untuk Bapak keadaan. Dan ikhwatul Islam, kita angkat berikutnya melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
1: Pak Samsul di Lampung.
0: Ya, silakan Pak Samsul pertanyaannya.
1: Ini Pak Ustaz, di tempat saya itu sholat berjamaah, imam itu habis baca Al-Fatihah, bukannya baca amin, tapi ada bacaan-bacaan lain yang gak ngerti gitu. Jadi makmum juga bingung, apakah ini ada contohnya dari Rasulullah, Pak Ustaz?
0: Ya, baik. Terima kasih Bapak.
1: Yang kedua boleh, Pak Ustaz?
0: Ya, silakan Pak.
1: Di daerah saya ada dua masjid. Masjid pertama imamnya kurang pasti dalam Al-Fatihah. Masjid yang kedua kebanyakan tambah-tambahan atau bid'ah. Nah, mana yang harusnya saya kunjungi masjidnya, yang kurang pasti atau kan yang kebanyakan bid'ah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan.
2: Biasanya ada orang yang setelah mengucapkan walabbalin tidak langsung amin. Sama juga alaihissallahu bi ahkamil hakimin itu juga diem. Itu memang mereka itu membaca. Di antara bacaan yang paling populer, paling sering mereka baca adalah rabbighfirli wali walidayya. Amin. Nah, memang bacaan ini itu ada akar hadisnya, Pak. Namun, akar hadis ini adalah dhaif. Sangat lemah sekali, bahkan dikatakan oleh para ulama. Sehingga kalau kita itu lazimkan dan kita yakini itu merupakan bagian bacaan daripada bacaan di dalam sholat mengiring-iringi Fatihah sebelum amin merupakan suatu perkara yang diada-ada. Perkara yang menyelisih sunnah. Perkara yang bisa mendatangkan kebid'ahan di dalam agama. Ya, itu yang harus kita fahami. Ya, tentang masalah bacaan itu. Nah, yang kedua tentang masalah kaitannya dengan kondisi masjid. Saya anjurkan Bapak tetap memilih masjid yang bacaannya bagus. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan falyaummukum aqra'ukum bikitabillah. Hendaknya yang menjadi imam kalian itu orang yang paling fasih bacaannya. Sementara kalau ada penyimpangan-penyimpangan bid'ah kata Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang telah diturunkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, salli ma'ahu wa 'alaihi bid'atuhu. Salatlah bersama dia, bid'ah dia yang nanggung. Sambil kita mendekati, sambil kita berikan satu pencerahan-pencerahan, itu lebih maslahat. Ya, wallahu a'lam bissawab.
0: Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Masih dalam sesi interaktif soal jawab dan kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan untuk berikutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Dari Umu Iqbal di Sumatera Barat.
0: Ya, silakan Umu Iqbal.
3: Kalau begini Ustaz, kalau misalnya kita lupa dalam sujud pertama sholat akhir awal, Pak Ustaz, pas kita udah takbiratul membaca Al-Fatihah, baru ingat bahasanya tahiyat kita belum Ustaz. Apakah bagaimana caranya sujud sahwinya? Apa kita ulang satu rakaat lagi, Ustaz? Bagaimana cara kita untuk sujud sahwi kalau dia sujud sahwinya gitu, Ustaz? Apa ini kita ulang satu rakaat lagi untuk melakukan apa tadi tahiyat awal tadi? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mo Iqbal, dan kepada Ustaz kami persilakan.
2: Ini tadi pertanyaan yang saya tangkap, beliau ini lupa kelewatan sujud, begitu ya? Taip. Begini Ibu, dan semua pendengar dan juga pemirsa TV Roja, ini Radio Roja, pendengar Radio Roja, Roja TV, begini, siapa saja

0: yang kelewat. Lupa dia itu tidak sujud. Lupanya itu di rekaat yang kedua. Maka rekaat kedua yang kelupaan sujud ini dianggap tidak ada. Tuh ya. Berarti di sini dia dianggap baru sholat satu rekaat. Nah, rekaat yang ketiga ini dianggap dua. Kalau memang itu sekarang ini dia sholat isya, maka rekaat yang keempat dianggap tiga. Tinggal dia nambah satu nanti. Setelah itu sujud sahwi. Nah, soal sujud sahwinya di sini sebelum salam atau setelah salam, di sana ada satu uraian simple intinya. Kalau kelebihan setelah salam, kekurangan sebelum salam, kalau syaknya itu lebih juga sama seperti itu, tapi ada yang memberikan satu arahan, semuanya dilakukan sebelum salam seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Itu soal masalah sujud sahwi intinya. Masalah hukum dan tata cara sujud sahwi sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan saya ingin tekankan di sini. Jadi siapa saja yang lupa atau tidak sengaja, tidak sujud pada rekaat pertama atau kedua atau ketiga, rekaat yang tidak sujud tersebut dinyatakan tidak ada. Nah, kalau tidak sujudnya tadi rekaat ketiga, maka yang keempat ini jadi tiga. Kalau sekarang ini sholat duhur asar dan juga isya, tinggal nambah satu lagi. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Entah sebelum salam, setelah salam itu fleksibel. Dibolehkan sebelum salam, dibolehkan setelah salam. Itu cara sujud sahwinya. Dan sujud sahwi itu caranya dua kali. Sujud bacaannya juga sama seperti bacaan sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tiga kali. Wallahu a'lam. Seperti itu.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Umum Iqbal, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kota Islam azani Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat di layanan pesan singkat 0819896543. Kita angkat yang pertama, Ustaz, dengan pendengar kita di Cicuruk dengan Rahmat. Beliau bertanya, Ustaz, apakah boleh kita bermakmum dengan orang yang masbuk, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Sebetulnya makmum dengan cara berenten ya, atau makmum dengan cara tusuk sate, atau kita katakan juga makmum berentet seperti kalung seperti itu ya, rantai, itu sebetulnya sunnah. Sebagian ulama bahkan mengatakan tidak dianjurkan, karena intinya itu di jamaah yang pertama. Dengan kita hanya hadir, dapat atau tidak dapat, tadi dikatakan dalam hadis, dia seperti mengikuti sholat dan mendapatkan jamaah. Nah, bagi ulama yang mengatakan dibolehkan untuk jamaah setelah jamaah, ketika ada orang yang datang belum sholat, Rasulullah menawarkan, ala rajulun yatasaddaq bihada, adakah di antara kalian yang mau sedekah dengan orang ini dengan membantu menjadi makmum? Akhirnya sholat berdua. Ini yang bisa menjadi dalil bahwa dibolehkan sholat jamaah setelah jamaah. Adapun ulama yang melarangnya, karena jamaah yang kedua, ketiga, apalagi imamnya rotib, apalagi imamnya ini juga sekaligus khalifah, maka jamaah yang kedua ketiga ini akan memecah jamaatul muslimin, syaqqa asal muslimin ya, meretakkan tongkat kekokohan kaum muslimin, maka dilarang ya. Wallahu a'lam bisawab. Intinya kewajiban menegakkan jamaah itu yang pertama, adapun yang kedua ketiga ini adalah nafilah ziyadah. Ya, dengan demikian boleh enggak kita itu bermakmum dengan masbuk? Ya, silakan. Enggak ada masalah. Wallahu a'lam.
1: Nam Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fiq Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Ikhatul Islam azani Allah wa iyakum. Kita masih dalam sesi interaktif soal jawab dan kembali kami angkat pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita Ustaz melalui pesan singkat. Ustaz, saya dan istri sholat berjamaah di kamar yang agak sempit, di mana istri saya berdiri di sebelah kiri saya agak ke belakang, tapi tidak sejajar dan tidak terlalu di belakang. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, ya ikhwan, tolong diperhatikan. Posisi makmum sebagai berikut. Kalau makmumnya itu satu dan laki itu di samping kanannya pas. Tapi kalau sekarang makmumnya berdua di belakang, 3, 4, 5. Tapi tolong dicamkan, diperhatikan. Kalau makmumnya itu perempuan, kalau satu, itu tetap di belakang, Pak. Karena Rasulullah katakan, khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik sop perempuan itu di akhirnya. Dan ketika Rasulullah SAW mengsolat bersama Anas dan bibiknya, bibiknya diletakkan di belakang, sendirian. Tidak disejajarkan dengan Anas. Oleh karena itu, ya, Bapak yang sedang sholat bersama istri di kamar sempit tadi, tidak berjajaran berdampingan, tetapi istri letakkan di belakang. Istri Bapak itu di luar sholat. Di dalam sholat gak boleh, meskipun istri macam-macam kan, deket-deketan nanti repot. Makanya tolong diperhatikan kenapa sampai ada polemik di antara para ulama bahwa memegang istri itu membatalkan sholat atau tidak, memegang kemaluan batal. Itu semuanya intinya, ketika kita itu masuk sholat, sedang sholat, tidak boleh membangkitkan sesuatu birahi. Melakukan hal-hal yang memicu ke arah pada syahwat. Itu aja permasalahannya. Dengan demikian, saya closing bahwa posisi perempuan, mau itu orang lain, mau adik kita, ibu kita, istri kita di belakang. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Naam Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, masih kita anggap pertanyaan pesan singkat di 02 0819896543. Dari pendengar kita Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, ana sering membaca bacaan sujud sahwi dengan bunyi subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Apakah ini ada dalil Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Ya ikhwan, bacaan sujud sahwi itu seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kutubus sittah dan juga kitab-kitab yang lainnya, bahkan kitab fikih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu sama dengan sujud pada umumnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan yang bacaan sujud lainnya. Nah, adapun bacaan subhana man la yanamu wa la yashu wallahu a'lam bisawab, ini suatu bacaan yang tidak salah isinya. Bahkan suatu bacaan yang merupakan satu hal yang bersesuaian dengan tujuan daripada sujud sahwi, yaitu menyucikan Allah, mengagungkan Allah, bahwa yang tidak pernah lupa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi permasalahannya, meskipun teksnya itu benar, kalau tidak ada dalil petunjuk, maka itu tidak dibolehkan. Contoh, membaca subhanallah ta'ala, ya Allah Ta'ala, boleh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Tapi sekarang ini Bapak azan membaca asyhadu an la ilaha illallah Ta'ala, ditambahi Ta'ala. Secara tek enggak salah, tapi secara dalil tidak ada, maka tidak boleh azan dengan menambah hanya Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah Ta'ala. Itu. Kenapa? Padahal benar. Allah Ta'ala kan benar. Benar. Dari sisi tek kaitannya dengan Allah Ta'ala. Tapi tidak benar untuk azan. Begitu juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Sebagai tek kita anjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah, tapi di dalam adzan enggak benar karena enggak ada dalilnya. Begitu juga Allahumma shalli ala sayidina Rasulullah, itu benar sayidina, ana sayyidu waladi Adam, tapi untuk tasyahud tidak benar karena dalil. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Tiga demikian, tambahan-tambahan itu semuanya tidak ada dalilnya, dan pada akhirnya kita tidak boleh baca, dan kita anjurkan untuk kembali kepada yang ada dalilnya, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan subhana man la yanamu wa la yashu, wallahu a'lam bisawab. Walaupun itu kita tidak ingkari, disebutkan di dalam kitab al-um, tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri, setiap ulama pasti ada satu dua sunnah yang tidak sampai kepada dia. Pendapatku mana saja dan juga kaidah mana saja yang sudah aku keluarkan, sudah aku tetapkan menyelisih hadis Rasulullah, maka yang benar adalah hadis Rasulullah SAW. Dan lempar pendapatku ke tembok. Dalam satu lafaz lain, jangan ikuti pendapatku. Yang benar adalah pendapat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini di sesi interaktif soal jawab dalam pembahasan kitab Adab dan Hikmah Menjadi Makmum. Kita angkat melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dari Umu Sabila di Pekanbaru.
1: Ya, silakan Umu Sabila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Begini Bu Ustaz, kalau kita sholat witir di akhir mau tahajud, mau azan itu, kita berniatnya 3 rakaat witirnya, 2 salam. Tapi waktu udah rakaat kedua, kita naik lagi, naik ke atas. Naik ke atas udah baca separuh Al-Fatihah, kita belum salam gitu. Gimana seharusnya Pak Ustaz? Apa kita akan lanjutkan? Atau kita turun lagi, baru kita salam. Nanti kita tambah satu rakaat lagi. Gimana yang baiknya Pak Ustaz?
1: Nah,
2: syukurnya Pak Ustaz, jelasannya nanti. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Perlu diketahui, barang siapa yang sedang dalam keadaan witir, di tengah witir itu adzan, apakah dibatalkan atau dilanjutkan? Maka yang benar adalah dilanjutkan. Kenapa? Karena tek Rasulullah mengatakan fa idza khasyitus subha, jika kamu khawatir. Kekhawatiran itu sesuatu yang sifatnya prediktif, yang sifatnya zon. Dan kumandangnya adzan itu juga tidak persis sekali mi'ah fil mi'ah 100% sesuai dengan pas fajar terbit. Kira-kira juga. Oleh karena itu, seorang yang bila di tengah-tengah rakaat terakhir daripada salat witir, maka sebaiknya dilanjutkan sampai salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fa idza khasyitu subha fa utir bi wahidatin. Makanya kita prediksi jamnya sudah sekian. Terus kemudian azan pasti akan ini, udahlah cukup satu aja. Tapi kan kita di dalam masalah kaitannya seperti ini, sedang tahajud itu kan kita nggak bisa melototin jam terus mengawalnya itu seperti lomba lari 100 meter itu kan. Kita bisa hitung per dikit, per detik. Tidak, semuanya adalah atas kira-kira. Oleh karena itu Rasulullah pun mengatakan fa'idha khasyita, jika kamu khawatir. Khawatir itu terhadap sesuatu yang akan datang sifatnya prediktif, kira-kira. Maka kita kira-kirakan, kalau seandainya ternyata sudah kita perkirakan secara cermat, ternyata kita bablas ketika saat rakaat terakhir daripada rakaat witir itu azan, maka lanjutkan sampai selesai, kemudian kita salam. Meski di tengah-tengahnya sedang dalam keadaan azan. Begitu, Bu, ya. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, ini adalah perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami persilakan untuk menyampaikan ikhtitam.
0: Alhamdulillah, para pemirsa Rojak TV dan juga para pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah. Pada kesempatan akhir ini kita memungkasi kajian kita dengan satu kesimpulan. Bahwa hadis yang diturunkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dari Abu Hurairah yang diambil lafadznya Abu Dawud meskipun asalnya ada di dalam Sahih Bukhari, memberikan satu pemahaman, pengertian kepada kita. Asas kepemimpinan terutama di dalam sholat adalah ittiba, untuk diikuti, ditaati. Meskipun kondisi-kondisi tertentu ada pertentangan dengan keyakinan kita, dengan satu pijakan yang telah kita pakai, termasuk tadi dalam masalah kaitannya dengan kunut. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kemudian, iktimam itu tujuannya adalah menyatukan barisan kaum muslimin, menjaga jamaah supaya tidak pecah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pertautkan hati kita di atas Islam dan sunnah. Bersatu untuk membela kebenaran, bersatu untuk menegakkan tauhid, anti daripada syirik, menegakkan sunnah, anti daripada bid'ah, dan terus berada di dalam ketaatan dan menyingkirkan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah edisi sore kami hadirkan menemani dan mengisi waktu Anda beraktivitas hingga pukul 17.16 menit waktu Indonesia Barat, agar lebih bermakna dan mengisi waktu-waktu Anda dengan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat. Pembahasan kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin Elsi mengenai adab dan hikmah menjadi makmum. Semoga menjadi tambahan ilmu, kebermanfaatan untuk kita semuanya di dalam kita mengerjakan ibadah wajib atau ibadah sholat wajib yang kita kerjakan bersama imam di masjid. Ketika kita menjadi makmum, kita mengetahui apa saja yang bisa dikerjakan dan bagaimana cara yang tepat dalam mengikuti imam kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali menyimak lantunan tilawah Al-Quran Karim dan terjemahan dari surat Al-Infitor. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Idhas samaa'u fatarat wa idhal kawakibu tatarat wa idhal biharu fujjirat.
5: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
6: Wa idhal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhkarat.
5: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
6: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
5: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?
6: Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
5: Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
6: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: Nurun minal Qur'an.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: مقصده.
1: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa anhu radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: اقرأ باسم ربك الذي خلق.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ma al-Qari'ah? Wa ma adraka ma al-Qari'ah?

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami akan hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Abdul Azzan MA Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Agung Purbalingga pada kesempatan pada maghrib ini untuk melanjutkan tafsir Al-Quran di pembacaan surat Abasa. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Fadha tafadhal maskurun ya Ustadz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 17 Muharram 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca beberapa ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita.

قتل الإنسان ما أكفره.

0: أمامكم.
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu dari jamaah pengajian kita, yaitu Bapak Mudzakir yang sedang sakit. Dan juga kita mendoakan saudara-saudari kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian sakit, supaya segera disembuhkan dengan kesembuhan total. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi ba mudhakir wa maradhal muslimin anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfihim anta shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آيات yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-21. Apa bunyinya? Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mewafatkan manusia, lalu menjadikannya dikuburkan. Itu ayat yang keberapa? 21. Malam hari ini kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-22. Apa bunyinya? Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian apabila Allah berkehendak, maka Dia akan membangkitkan manusia. Apa hubungan antara ayat ke-21 dengan ayat ke-22? Jika ayat yang ke-21 itu berbicara tentang akhir kehidupan dunia, maka ayat yang ke-22 adalah berbicara tentang awal kehidupan akhirat. Kita ulangi, nggih. Apa korelasinya? Ayat yang ke-21 membahas tentang akhir kehidupan dunia. Sedangkan ayat ke-22 membahas tentang awal kehidupan akhirat. Ayat ke-21 membahas tentang akhir kehidupan di dunia. Kapan kehidupan kita berakhir di dunia? Ketika mati. Thumma amatahu. Kemudian Allah matikan manusia. Fa'akbarah. Kemudian Allah bikin manusia itu dikubur. Itulah akhir kehidupan kita di dunia. Begitu kehidupan kita di dunia berakhir, apakah sudah selesai? Belum. Kita akan memulai kehidupan baru. Awal kehidupan baru itulah yang disebutkan di ayat ke 22. Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian apabila Allah menghendaki, maka Allah akan membangkitkan manusia. Kapan? Di hari kiamat. Kalau ayat ke-21 berbicara tentang kematian, maka ayat yang kedua 22 berbicara tentang kebangkitan. Yang sering ditolak sama banyak orang yang mana? Kematian atau kebangkitan? Kebangkitan. Ada enggak orang yang enggak percaya dengan adanya kematian? Ada? Enggak ada. Orang ateis percaya enggak dengan adanya kematian? Percaya. Kenapa percaya? Deleng dewek. Bukan hanya ngelihat, tapi juga ngalami. Akan tetapi kebangkitan. Ada yang enggak percaya? Banyak. Disinilah kita belajar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ngajari manusia. Disinilah kita belajar bagaimana metode menyampaikan ilmu secara bertahap dan sistematis. Kok bisa Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang kita ketahui sebagai jembatan untuk menyampaikan sesuatu yang belum kita ketahui. Allah menyampaikan sesuatu yang apa? Kita ketahui. Untuk dijadikan sebagai jembatan untuk menyampaikan sesuatu yang belum diketahui. Apa sesuatu yang sudah diketahui? Kematian. Yang belum diketahui? Kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang disepakati oleh semua manusia. Apakah itu? Kematian. Untuk menyampaikan sesuatu yang masih diperdebatkan oleh sebagian orang, yaitu urusan kebangkitan. Diperdebatkan sebagian orang. Berarti bukan diperdebatkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau beriman, sepakat apa betul? Sepakat. Begitulah seharusnya cara mengajarkan ilmu. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, jangan ujuk-ujuk membahas sesuatu yang baru. Apalagi sesuatu yang menimbulkan polemik. Tapi awalilah pembahasan dengan menyampaikan sesuatu yang sudah disepakati, disetujui, diterima oleh semua orang. Karena biasanya cara yang seperti itu lebih gampang diterima. Itulah metode ngajar yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Dah. Mari kita bahas ayat per ayat, kata per kata. Apa bunyi ayatnya? Thumma idza syaa ansyarah. Kita bahas thumma, habis itu kita bahas idza syaa, baru kemudian kita bahas ansyarah. Apa artinya thumma? Kemudian, dalam bahasa Arab, kata sambung punya ciri khas antara satu kata sambung dengan kata sambung lainnya. Punya ciri khas yang berbeda-beda. Summa, dalam bahasa Arab, itu adalah kata sambung yang menunjukkan at-tarakhi. Apa itu Ustaz at-tarakhi? At-tarakhi itu artinya ada jeda. Ada apa? Jeda. Jeda apa? Jeda waktu. Menunjukkan adanya jarak yang mungkin bisa panjang antara peristiwa pertama dengan peristiwa ke-8. kedua. Saya ulangi. Thumma adalah kata sambung yang dalam bahasa Arab menunjukkan makna at-tarakhi. Apa tadi at-tarakhi? Adanya jeda waktu. Dan mungkin jedanya itu napa? Panjang dan lama. Antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Pertanyaannya, peristiwa pertama napa? Kematian. Peristiwa kedua? Kebangkitan. Antara kematian dan kebangkitan, jaraknya lama. Jarak yang lama itu namanya alam barzakh. Sehingga ayat ini dengan sengaja menggunakan kata sambung thumma, bukan wa. Bukan apa? Wa. Nek wa apa? Dan. Bukan. Tapi Allah menggunakan kata sambung thumma sebagai bentuk isyarat kepada kita bahwa setelah mati untuk sampai ke hari kiamat kita akan nunggu waktu. Dan waktunya bisa jadi lama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kematian itu ada barzakh. Barzakh niku artinya pembatas. Barzakh itu artinya adalah dinding yang memisahkan antara dua alam. Alam nopo kali alam nopo. Alam dunia sama alam akhirat. Dinding pembatas itulah yang namanya alam barzakh. Berapa lama? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Pertanyaannya, hari kiamatnya kapan? Berarti orang di alam barzakh bisa 1000 tahun. Bisa 2000 tahun. Bisa 3000 tahun. Dan selama ribuan tahun itu ada dua kemungkinan. Dia mendapatkan nikmat atau dia diazab. Ada berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mendapatkan nikmat karena amal-amal soleh yang dia kerjakan ketika di dunia. Sedangkan kemungkinan yang kedua, dia akan diazab karena dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan tanpa henti ketika dia hidup di dunia. Thumma. Kelanjutannya apa? Idza syaa. Apa artinya idza syaa? Jadi ngamleng. Idza syaa, apa artinya? Apabila dia berkehendak. Siapa? Allah. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkan manusia. Apabila Allah berkehendak. Mungkin enggak muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau enggak berkehendak. Mungkin enggak pertanyaan itu muncul? Mungkin. Berarti sebenarnya kiamat itu beneran ada apa enggak? Kok sepi? Ada atau enggak? Kalau Allah berkehendak. Kalau enggak, maknanya enggak seperti itu, jamaah. Maknanya enggak seperti itu. Jadi kalimat idza syaa itu bukan untuk menimbulkan keraguan. Bukan untuk menimbulkan ini mungkin atau tidak mungkin, bukan. Akan tetapi kalimat idza syaa ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan itu mutlak di tangan Allah. Kekuasaan tentang terjadinya hari kiamat itu tergantung kehendak dan kekuasaan Allah. Kalau ada orang yang bertanya, kapan hari kiamat terjadi? Maka jawabannya apa? Saat Allah menghendakinya. Apa? Saat Allah menghendakinya. Berarti kalau ditanya kapan, jangan dijawab tanggal rolas, bulan rolas, tahun rongewu rolas. Ada orang seperti itu? Ada? Kapan? Mien suku Maya ditemukan sebuah manuskrip dari suku Maya yang menunjukkan bahwa hari kiamat akan terjadi tanggal berapa? 12 bulan 12 tahun 2012. Begitu tanggal 11 pada mlebu bunker. Darane nek mlebu bunker kowe selamat iki kowe. Dan anehnya ada orang Islam yang percaya dengan ramalan itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ditanya kapan terjadi hari kiamat, bukan dijawab dengan tanggal. Bukan dijawab dengan tahun, tapi dijawab saat Allah berkehendak. Berarti waktu terjadinya hari kiamat itu kapannya yang tahu cuma siapa? Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah rahasia. Seandainya ada yang berhak mendapatkan bocoran rahasia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia paling istimewa dan malaikat Jibril, malaikat yang paling istimewa. Dan dua-duanya enggak tahu. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya mata sa'ah? Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Kata malaikat Jibril. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Yang tahu yang mana? Dua-duanya enggak tahu. Ini padahal makhluk yang paling istimewa. Apa maning nyong karo jenengan? Apa maning dukun? Apa maning para tidak normal? Apalagi orang tidak pintar. Sing bener sing ini. Paranormal atau para tidak normal? Orang pintar atau orang tidak pintar? Yang tahu itu cuma siapa? Allah. Ustaz, kenapa kok disisipkan kata idza syaa di sini? Saat Allah berkehendak. Karena jamaah yang kami hormati, di zaman Rasul SAW, kaum musyrikin itu meragukan, bahkan menolak keyakinan tentang adanya apa? Hari kiamat. Apa alasannya? Kenapa mereka menolak? Karena menurut mereka ditunggu-tunggu enggak terjadi. Endi jare kiamat nganti seprene? Urung baik gitu. Kapan hari kiamat? Udah ditunggu lama, sampai sekarang belum juga. Wis dienteni kawit zaman buyut, sebelum buyut apa? Canggah, sebelum canggah? Uduk-uduk siwur. Warna. Udah berapa dekade katanya hari kiamat sampai sekarang belum terjadi juga. Jadi mereka menganggap kalau ada penundaan artinya enggak ada. Maka dibantah sama Allah, hari kiamat itu bukan terserah Anda waktunya. Kapan terjadinya itu bukan karena keinginan kalian kapan terjadinya, enggak. Tapi hari kiamat itu terjadinya dengan kehendak Allah. Kapan? Saat Allah berkehendak. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah, bahwa Allah itu maha bijaksana untuk menentukan timing yang pas untuk sebuah kejadian. Dalam hal ini kejadian apa? Hari kiamat. Dan itu berlaku kepada semua peristiwa. Jangan pernah berdoa? Sering. Langsung dikabulkan? Ada yang belum, ada yang? Sudah. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum. Pernah enggak njenengan? Aku wis ndonga deneng. Apa deneng? Kok sampai sekarang belum dikabulkan? Pernah jenengan bertanya seperti itu? Ora? Pernah. Bahkan ada sebagian orang berdoa sama ya Allah, mudah-mudahan di umur 20 tahun saya menikah. Di umur 25 tahun saya punya rumah. Di umur 30 tahun punya mobil. Di umur 40 tahun punya perusahaan. Nganti umur 40 tahun urung bojo, urung duwe anak, urung duwe rumah, urung duwe mobil. Gimana sih ya Allah? Saya udah berdoa dan saya doanya detil. Yang ngatur itu siapa? Kita itu bukan ngatur alam semesta. Kita itu bagian dari alam semesta yang diatur sama Allah. Wong diatur kok pengin ngatur. Setiap peristiwa yang paling tahu waktu yang paling tepatnya itu adalah Allah. Sehingga jangan kemudian ngatur-ngatur siapa? Allah. Kok kayak gini sih? Kok enggak kayak gini sih? Harusnya kok kayak gini? Harusnya. Sehingga alam semesta siapa? Yang bikin alam semesta ini Allah, yang maha bijaksana. Jadi kita yang ilmunya serba terbatas ini, jangan kemudian sok-sokan ngatur alam semesta ini. Oke. Summa idza syaa. Kata terakhir apa? Ansyarah. Apa artinya ansyarah? Allah membangkitkan siapa? Manusia. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia. Seperti apa proses kebangkitan tersebut? Proses kebangkitan itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ta'kuluhul ard." Setiap manusia akan dimakan tanah. Dimakan itu maksudnya apa? Hancur. Semua tubuh kita akan hancur dimakan tanah. Illa ajbadzanab. Kecuali satu bagian. Bagian itu namanya tulang ekor. Apa? Tulang ekor. Minhu yambut. Dari tulang ekor inilah manusia akan tumbuh kembali. Dari apa? Tulang ekor. Bagaimana proses tumbuhnya? Wa yursilullahu ma'al hayah. Saat Allah menghendaki terjadinya hari kebangkitan, maka Allah akan menurunkan air kehidupan. Apa? Air kehidupan. Hujan. Allah turunkan ke semua permukaan bumi. Fayambutuna fihi nabatal khadir. Begitu air kehidupan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh manusia akan tumbuh secara berangsur-angsur seperti tumbuhnya tanaman. Pertama kali muncul tunas. Setelah itu ada apanya? Daunnya. Terus tambah besar. Begitulah tubuh kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza akhrajatil ajsad. Hatta idza ukhrijatil ajsad arsalallahu arwah. Begitu tubuh kita semua sempurna dan muncul dari muka bumi, maka Allah akan mengirimkan ruh-ruh kita semuanya. Jadi begitu tubuhnya sudah napa? Sempurna, Allah kirim napa? Ruh. Wa kana kullu ruhin asra'a ila sahibihi minat tarf. Dan setiap ruh akan kembali ke tubuhnya lebih cepat daripada kedipan mata. Tahu kedip? Berapa menit? Detik. Hitungan detik. Bahkan kurang dari sedetik. Kira kewalik, Ustaz.

subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'idhahum qiyamun yanzuru. Dan tiba-tiba semua manusia berdiri dan menunggu datangnya proses hisab. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Berarti jamaah yang kami hormati, kita harus sering-sering mengingat adanya hari kebangkitan. Kenapa coba? Sering-sering mengingat akhirat. Kenapa? Ben sadar, ben tobat, ben semangat. Semangat ngapain? Beribadah. Urip ke ora suwe. Hidup kita di dunia itu enggak lama. Berapa tahun? 60. Oh iya, njenengan yakin kutul suwitok? Mungkin enggak hidup kita tinggal 1 jam? Bahkan mungkin aja hidup kita tinggal 1 menit. Berarti kalau hidup kita tinggal 1 menit, kita itu disuruh beribadah sampai 1 menit ke depan. Kok bisa-bisanya saya dan jenengan lalai? Kemudian mengatakan, orang sedekah pak, ngesuk baik. Seakan-akan dia sudah mendapatkan bocoran, besok masih hidup. Dari mana? Jenengan rep tobat kapan? Engko nek wis tua. Masya Allah. Apa yang gane urip nganti? Tua. Ketika kita mengingat tentang adanya hari kebangkitan, kita jadi lebih semangat untuk beribadah. Melakukan kebaikan. Di waktu yang sama, ketika kita mengingat adanya kematian, adanya hari kebangkitan, kita akan lebih bisa ngerem. Dari nopo? Dari maksiat. Kenapa? Karena kita yakin bahwa nanti di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan semuanya ditulis dan ditimbang nanti di hari kiamat. Jenengan sehari pakai HP berapa jam? Berapa jam? 5 jam. Selama 5 jam itu yang dipakai buat dapat pahala berapa jam? Bisa kebela sing dienggo ngrungokaken pengajian mesti. Dari 5 jam itu yang dipakai buat dengerin pengajian berapa jam? Orang ana ustaz, astagfirullah. Ana ustaz lumayan pira? Seperapa jam? Seperapa jam dipakai buat dengerin pengajian. Sisanya berapa? 4 jam 45 menit dipakai untuk apa? Nonton Facebookan, YouTubean, Instagraman, TikTokan, apa meneng? Game nganti dirijine keriting. Dari 4 jam lebih itu yang menghasilkan dosa berapa? Dan itu nanti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 jam kita ngumpulin dosa, seperapa jam kita ngumpulin pahala. Kalau ditimbang kira-kira gimana? Mana yang lebih berat? Pahala kita atau dosa kita? Itulah pentingnya kita mengingat adanya hari kebangkitan. Sehingga kalau hari ini kita masih terlena, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.

0: bahwa pola hidup kita selama ini belum ideal. Kini kita ini belum baik-baik amat. Kita masih banyak kekurangannya. Masih ada ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan. Masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Dan itu tujuannya kita ngaji. Jadi manfaatnya kita itu ngaji seperti ini, itu untuk memperbaiki diri. Lah terus kalau setelah ngaji gak ada perubahan, gue ngapa? Ngaji. Oh ya wis, berarti ngesuk rosa? Mangkat. Ya salah. Bukan seperti itu solusinya. Solusinya besok memperbaiki diri. Begitu nggih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan tafsir Al-Quran Karim dari surat Abasa ayat yang ke-22 dari Masjid Agung Purbalingga, dan semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan ilmu tersebut memberikan kebermanfaatan menjadi pelita bagi langkah kaki kita untuk menyusuri kehidupan di dunia ini dan agar selamat di dunia dan di akhirat nanti dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sesuai dengan penjelasan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami ucapkan juga kepada para pendengar Radio Ruja dimanapun Anda berada telah bersabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mengawal antum semuanya untuk mengikuti kajian live bersama Ustaz Abdullah Zain MA ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنت pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi ala dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallah man la'ana waliday. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. قَالَ إِمْرَانْ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنْ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدْ. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
7: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: Ya Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Terima kasih atas kesetiaan antum semuanya untuk masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, menyimak beberapa program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan, khususnya dalam menambah ilmu kita, meluruskan pemahaman kita tentang dinul Islam ini. Dan kami akan lengkapi dengan menghadirkan sebuah kajian dan bimbingan ilmiah, pelajaran yang berkaitan dengan ilmu alat, yaitu bahasa Arab, bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala langsung dari Masjid Al-Barakah. Di kesempatan malam hari ini, dari Lisan Arab yang berkesempatan beberapa pekan yang lalu membahas hingga halaman ke-73, insyaallah kita akan lanjutkan kembali untuk mengikuti tahapan-tahapan dan pelajaran-pelajaran di pelajaran lisan Arab ini bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala. Dan ikhwat al-Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan atau ikut serta dalam membaca khiwar atau soal, silakan di 021-823-6543, 021-823-6543. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir di kesempatan malam hari ini untuk bersiap menyampaikan bimbingan bahasa Arab ini. Semoga Allah SWT berikan kekuatan dan mengucapkan salam mendengarkan.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allahu ayyakum jami'an. Wabil khusus para pemirsa Raja TV di mana saja antum berada. Malam ini kita tuntaskan jilid yang keempat, yaitu latihan. Dan jika ada waktu tersisa, insyaallah kita berusaha mencoba untuk mengi'rab surah Al-Fatihah. Yang mana di situ sudah kita pelajari ya kalimat-kalimatnya. Taib, tadribat. Belum sama sekali ya. Taib. Tafadhal man.

0: Tadribatun atadribul awwalu ayinil maf'ula
1: ayin tasri'a ayinil maf'ula al awwala
0: ayinil maf'ula al awwala wal maf'ula tsani
1: tsaniya
0: tsaniya
1: hadha isim isim apa itu
0: maf'ula tsaniya
1: ay isim hadha isim manqus ya isim diakhiri oleh ya ketika nasab dia fathah dhahirah fathah adh-dhahirah ats-tsaniyah taib
0: ma'a bayani na'il maf'uli tsani wa ma sadda masaddal maf'ulaini fi ma yali
1: iya terjem
0: latihan pertama jelaskan
1: ayin bukan bayin yakhtalif bayin wa ayin tentukan ya,
0: tentukan fi'il yang pertama dan fi'il yang kedua
1: fi'il
0: maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua.
1: Iya, objek pertama
0: objek dan objek yang kedua.
1: Iya.
0: Dengan disertai penjelasan maf'ul yang kedua.
1: Iya.
0: Dan sada masadal maf'ul apa tuh?
1: Apa?
0: Sada
1: masada menempati.
0: Dan apa-apa yang menempati maf'ul yang kedua dari
1: maf'ulai menempati dua objek.
0: Menempati dua objek.
1: Iya.
0: Pada kalimat di bawah ini.
1: Iya.
0: Awalan wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi.
1: Baik, mana fi'il dulu? Tentukan fi'il dulu.
0: Maf'ulnya adalah
1: enggak, tentukan fi'il dulu biar gampang.
0: Oh, fi'ilnya adalah ja'alu.
1: Ja'ala.
0: Ja'ala ya.
1: Iya, ini fi'il apa nih?
0: Fi'il madi.
1: Tahwil ya. Fi'il tahwil kan?
0: Oh, iya,
1: fi'il ada fi'il yakin, ada fi'il dhon, ada fi'il tahwil. Tahwil itu memalingkan dari suatu bentuk kepada bentuk lain. Itu tahwil. Makna asal tahwil memalingkan. Artinya apa? Menjadikan, iya. Taib.
0: Maf'ul yang pertamanya
1: perhatikan
0: adalah...
1: ini yang digarisbawahi, permintaan yang kedua ini apa nih? Ma hukmu taqdimil maf'ulil awwali? Apa hukum mendudukkan maf'ul pertama alal maf'ulis tsani? Atas maf'ul yang kedua. Ma hukmu taqdimil maf'ulil awwali alal ini terbalik sepertinya ya. Ma hukmu taqdimil maf'ulis tsani al maf'ul awwal alladhi tahta khat. Iya, itu benar ya. Terbalik. Yeah. Ini apa? Yang digubahi apa? Ma hukmu taqdim maf'ul awal, maf'ul tsani ya, bukan maf'ul awal. Yang dulu ke maf'ul kedua itu dulu kan. Ma hukmu taqdimil maf'ul tsani 'ala al maf'ul al awal alladhi tahta khat. Ya, ini kan maf'ul kedua. Ini maf'ul yang pertama. Dulu ke maf'ul kedua asma pertama, apa hukumnya? Ya. Tolong itu apa diperbaiki?
0: Baik.
1: Paham ya?
0: Baik.
1: Iya.
0: Ini sekaligus dengan yang
1: ya.
0: Kedua.
1: Jelaskan dulu apa maf'ul pertama mana? Maf'ul kedua mana?
0: Maf'ul pertamanya adalah andadan.
1: Andadan. Jayid. Maf'ul keduanya?
0: Maf'ul keduanya adalah lillahi.
1: Lillahi. Ma'abayani na'il maf'ul tsani. Jelaskan macam atau bentuk maf'ul kedua itu. Apa bentuknya maf'ul kedua?
0: Maf'ul kedua lillahi. Adalah bentuknya jar majrur.
1: Iya, jar majrur. Syibhul jumlah al jar wal majrur. Iya. Kemudian selanjutnya apa? Apa hukum mendahulukan maf'ul pertama, maf'ul kedua itu? Lillah.
0: Hukum mendahulukannya adalah wajib.
1: Wajib. Kenapa wajib?
0: Karena nakirah.
1: Maf'ul pertamanya nakirah. Iya. Nakirah. Iya, betul. Sahih. Terus yang kedua? Tafadhol.
2: Tsani waral mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha.
1: Ya, ra'al waral mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha. Tayib, mana itu?
2: Dhannu.
1: Apa?
2: Dhannu.
1: Ra'al mujrimuna an-nar. Apa itu? Mana maf'ul situ?
2: Maf'ulnya an-nar.
1: Nar. Maf'ul ke berapa itu?
2: Oh, di situ bukan fi'il
1: apa?
2: Bukan fi'il yakin.
1: Ya, ini menasabkan satu maf'ul. Ra'a bimana nadhara, ya. Ra'a bimana nadhara al-mujrimuna an-nara, ya. Pelaku-pelaku dosa mereka melihat apa? Melihat neraka. Ya, ini menasabkan satu maf'ul. Ya. Terus adakah di situ yang menasabkan dua maf'ul?
2: Dhanna.
1: Dhanna. Baik, fa dhannu annahum muwaqi'uha. Nah, mana maf'ul pertama, mana maf'ul kedua?
2: Annahum muwaqi'uha sadda masdal
1: maf'ul. Annahum muwaqi'uha sadda masdal maf'ulain. Inilah yang menempati dua objek, ya. Menempati. Kenapa? Karena dimasuk oleh anna. Itu faktornya. Kenapa anna masuk? Untuk menegaskan kalimat. Ketika anna masuk, maka maf'ul pertama menjadi isim anna. Iya kan? Maf'ul yang kedua menjadi khabar anna. Khabar anna marfu. Asalnya apa? Fadhannuhum. Kan itu. Muwaqi'iha. Itu asalnya. Hum maf'ul pertama. Ketika masuk anna, maka hum menjadi isim anna. Makanya dibaca anna, hamzah maftuha. Ingat kan? Hamzah itu maftuha. Kenapa hamzah maftuha? Kena apa?
2: Tengah kalimat.
1: Menjadi apa? Masdar muawwal. Kalau dia menjadi masdar muawwal, maka hamzahnya dibaca fathah. Ya, mahallu maf'ul bi, mahallu rafa, mahallu dan lain sebagainya. Nah, iya, mahallul jar. Taib. Fa dhannu fa'il dhannu waw jamaah, ya. Annahum ya muwaqiwa. Isim anna hum dhamir muttasil li mahalin nasab. Khabar anna muwaqiuha. Perhatikan marfu. Apa terafaknya? Waw. Kenapa waw? Jama' mudzakkar salim. Wa muwaqiu. Waqa'a yuwaqiu muwaqa'atan. Muwaqiun. Pandang polanya apa? Af'ala ya. Wazan af'ala. Wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Waqa'a yuwaqi'u muwaqa'atan. Muwaqi'un. Jamaknya muwaqi'una. Taib. Ahsan. Ini apa? Wa masdar mu'awwal min anna wasmiha. Sadda masadda maf'ulain. Sadda masadda maf'ulain. Menempati dua objek. Taib. Silakan. Selanjutnya.
2: Asalis.
1: Ya.
2: Fi'luha ittakhadhu.
1: Angkat suara sedikit.
2: Fi'ilnya
1: ittakhadhu. Baca dulu, baca ya.
2: Anam, Ustaz. Asalis.
1: Jangan stres. Jangan tegang. Tenang aja. Baca. Iya. Ittakhadhu.
2: Ittakhadhu akhbarahum.
1: Ahbarahum.
2: Wa ruhbanahum arbaban min dunillah.
1: Min dunillah. Tayyib. Fi'ilnya apa?
2: Ittakhadha,
1: ya. Ittakhadha, ittakhadha, ittakhadha. Fi'il apa ini? Madhi.
2: Madhi.
1: Bukan fi'il dhari, ya. Bukan fi'il amar. Ya, ittakhadha. Ittakhadha. Kalau fi'il amar? Ittakhidh.
2: Ittakhidh.
1: Khanya kasrah. Ittakhidh. Ini ittakhadha. Ittakhadha, ittakhadha, ittakhadhu. Tayyib. Fa'ilnya mana?
2: Al-waw.
1: Waw jama'ah. Mana maf'ul pertama?
2: Akhbarahum.
1: Ah. Ha ya, bukan kha ya, bukan akh. Nah. Ahbarahum. Kalau akhbar itu jamak daripada khabar ya. Jangan salah baca. Lain menyimpang maknanya. Iya, ahbarahum. Baik, mana maf'ul kedua?
2: Arbaban.
1: Arbaban. Jamak daripada rab. Karena jamak ya, maka jama' arbaban ini maf'ul yang kedua. Ruhban ma'tuf kepada ahbar. Ada waw, ataf. Ya, ruhban ma'tuf kepada ahbar. Kerana ma'tuf alainya mansub, maka ma'tufnya mansub. Ya. Arbaban itu maf'ul yang kedua. Taib. Terus selanjutnya. Rakam arba'.
3: Rakam Rabi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a.
1: Jayid. Naam. Mana itu?
3: Fi'ilnya ja'ala.
1: Fi'il ja'ala. Fi'il tahwil. Tayyib. Menjadikan. Maf'ul pertamanya mana?
3: Al-ardo.
1: Al-ardo. Maf'ul kedua?
3: Firasyan.
1: Firasyan. Iya. Lakum. Ini apa? Muta'alik bi ja'ala. Asalnya ja'alal ardo firasyan lakum. Iya. Ya, dia yang menjadikan bumi sebagai apa? Dijadikan hamparan. Untuk kalian. Lakum. Untuk kalian. Tayyib. Maf'ul pertamanya ardo. Maf'ul keduanya firasyan. Ahsan. Wassama'a bina'a. Ini ma'tu kepada al-ardah firasha. Wawataf. Taib. Ahsan. Rakam khamsah. Silakan. Wallah.
4: Rakam khamsah. Waja'alul malaikata alladhinahum ibadur rahmani inasa.
1: Inasa. Taib. Fi'ilnya apa?
4: Ja'ala.
1: Fi'il ja'ala. Ahsan. Terus, mana maf'ul pertamanya?
4: Maf'ul pertama, al-malaikata.
1: Al-malaikata. Al-malaikata. Jamak daripada malak ya. Malakun, jamaknya malaika. Baik. Maf'ul kedua?
4: Maf'ul keduanya inasa.
1: Inasa. Mereka menjadikan malaikat apa? Inasa. Perempuan. Iya. Terus ini apa ini? Hum ibadur rahman. Apa itu? Apa? Silatul mausul. Ahsan. Ingat. Ada alladzina sah. Alladzina. Isim mausul. Kita tahu alladzina yustakmal li. Jam'id dhukur. Makanya malaika itu tidak bisa dikatakan perempuan. Perhatikan isi mausulnya. Alladzina. Bi'tibar makna. Bukan bi'tibar lafaz. Kalau lafaznya itu ta. Nyukana itu mu'annas. Bi'tibar makna. Al-makna aqwa. Min al-lafaz. Sama seperti Hamzah. La nakul hadhi Hamzah. Khata. Hadha Hamzah. Itu mu'annas lafzi namanya. Mu'annas lafzi. Yeah. Taib. Ini makna. Bi'tibar makna. Makanya alladzina menunjukkan dia. Dzukur bukan inatha. Taib, bukan perempuan. Hum ibar rahman silatul mausul. Apa bentuknya silatul mausul itu? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Hum. Mana khabarnya? Ibadu. Ini khabarnya. Idhafah ya. Ar-Rahman mudhaf ilaih. Nah, jumlah ismiyah silatul mausul. La mahala mi'rab. Enggak ada kedudukan mi'rabnya. Mana a'idnya? Hum. Ini a'idnya. Kembali pada alladzina. Kembali pada alladzina. Hum kembali pada alladzi. Itu a'id. Alladzim bimakna. Bimakna al-malaika. Taib. Ahsan. Rakam sita. Tafadhal. Coba.
3: Rakam sadis.
1: Naam.
3: Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'alimun.
1: Jayid. Mana fi'ilnya? Yang menasabkan dua objek, dua maf'ul.
3: Ya'lamun.
1: Ya'lamun. Alima. Bima'na ayqana. Meyakini. Taib. Terus mana maf'ul pertama? Mana maf'ul kedua?
3: Allah.
1: Allah.
3: Maf'ul pertama.
1: Maf'ul pertama. Maf'ul kedua?
3: Ah? Wawul jama'i mungkin.
1: Wawul jama'ah. Makna wawul jama'ah itu?
3: Yusirruna.
1: Yusirrun. Masya Allah. Wawul jama'ah jadi maf'ul. Wawul itu fa'il itu. Wawul jama'ah itu sebagai fa'il. Kalau ada wawul jama'ah pada fi'il, dia fa'il ya. Bukan objek. Maf'ul itu objek. Iya. Objek. Bukan subjek. Iya. Nah ini apa? Ini namanya saddah masaddah maf'ulain. Menempati dua maf'ul. Mana itu? Ini bukan maf'ul, itu isim anna. Ingat, kalau anna masuk, itu isimnya. Sama seperti inna. Innallaha. Mansub kan? Itu isim inna. Demikian annallaha. Ha ini isim, lafadz jalla isim anna. Mansub. Mana khabar anna? Ya'lamu. Ya'lamu ma. Ini khabar anna. Jumlah fi'liyah. Ya'lamu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Hah? Mana fa'ilnya? Dhamir satir takdir huwa, ya kan? Terus ma apa ini? Isim mausul fi mahalli nasbin. Hah? Maf'ul bi ya'lama, ya'lam bimana 'alima, mengetahui. Iya. Ini masukkan satu maf'ul, ini masukkan dua maf'ul. Nah, ini. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Berarti apa? Ismu ma'a ismu anna anna wasma wa khabariha fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulain. Menempati tempat dua objek. Iya. Kenapa tuh? Dua objek. Asal apa? Awala ya'lamuna Allah ya'lamu. Iya. Tapi kena anna masuk untuk litakid, untuk menguatkan. Ya. Baik, yang jelas kalau sudah anna masuk setelah fi'il apa? Fi'il yakin, ya, atau fi'il dhan, berarti apa? Dia menempati dua objek, ya. Sadda masadda maf'ulain. Dia hanya apa? Hanya masuk pada fi'il yakin dan fi'il dhan, tidak masuk kepada fi'il tahwil. Anna enggak masuk pada fi'il tahwil. Baik. Terus rakam sita, rakam sabah. Mungkin kita kasih pemirsa, Pak.
5: Iya. Ya. Baik, para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, sebagaimana telah dicontohkan untuk para dari para ikhwah yang berada di Masjid Al-Barakah. Giliran Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab pada latihan di nomor ke-6 atau di nomor-nomor berikutnya. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Kita coba angkat. Silakan. Halo.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
6: Dengan Selamat, Ustaz. Di Lampung.
1: Masya Allah.
5: Di Lampung.
1: Silakan. Tafadhal, Pak Selamat.
6: Nah, Ustaz. Bismillah.
5: Sudah muncul.
6: Rayat tahida ba'duna ba'dun arbaba min dunillah.
1: Iya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Taib.
6: Tahida, Ustaz.
1: Mana itu?
6: Tahida.
1: Maf'ul pertamanya mana?
6: Maf'ul pertama ba'duna ba'dun.
1: Ba'duna ba'dan. Ba'duna itu marfu atau mansub?
6: Ba'dun mansub, kan?
1: Tadi ba'duna, kan?
6: Ya.
1: Itu maf'ul.
6: Kita lagi ba'duna. Arbaban, Ustaz, ya?
1: Ini menjawab atau bertanya? Maf'ul
6: pertama.
1: Ini menjawab atau bertanya? Kemudian mana fa'il yattakhidha wala yattakhidha, ini ataf kepada fi'il sebelumnya, berarti fi'il sebelum itu mansub, karena itu mansub wala yattakhidha. Iya.
6: Fa'ilnya ba'duna.
1: Fa'ilnya ba'du. Itu fa'ilnya marfu, kan?
6: Naam.
1: Iya, jangan salah. Itu fa'ilnya ba'du. Taib. Terus mana maf'ulnya?
6: Arbaban.
1: Arbaban. Maf'ul itu maf'ul. Terus maf'ul kedua atau pertama mana?
6: Maf'ul kedua Allah.
1: Allah? Allah harakatnya apa?
6: Astaghfirullah. Ya.
1: Allah harakatnya apa? Min dunillahi. Kok jauh amat ya?
6: Maf'ul pertama.
1: Min dunillahi selain Allah itu. Min dunillahi selain Allah.
6: Maful awal ba'dun.
1: Ba'dun. Iya. Jangan terlalu jauh-jauh melihat.
6: Iya, iya.
1: Iya, ba'dun itu kan mansub, kan?
6: Iya, iya.
1: Ba'dun. Iya. Maful itu maf pertama, maful kedua?
6: Arbaban.
1: Arbaban, iya. Ya, betul. Tidak menjadikan sebagian kami ya, dijadikan sebagian apa? Sebagian maf pertama arbaban, maful yang kedua. Iya. Baik. Baik, kemudian selanjutnya, ayat selanjutnya.
6: Naam, Ustaz. Rabbana liyuki mustalah waj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim.
1: Baik. Rabbana, doa ya. Liyuqimus salata. Ini berkaitan Nabi Ibrahim AS ya. Setelah bangun Ka'bah. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Baik. Mana fi'il yang menasabkan dua maf'ul itu?
6: Ja'ala.
1: Ja'ala. Fi'il apa itu?
6: Madin. Fi'il madin.
1: Hah? Faj'al. Perhatikan itu.
6: Faj'al.
1: Iya.
6: Fi'il amar, Tad.
1: Fi'il amar. Iya. Faj'al itu fi'il amar. Yaitu fi'il doa. Ya. Fi'il doa. Sebagian ulama mengatakan fi'il doa. Iya. Kenapa? Itu adab ya, adab. Iya, tapi sebetulnya istighah ini adalah bentuk fi'il amar nih. Kalau sarap itu fi'il amar ya. Kena adab kepada Allah. Iya. Jadi al-amru minal abdi, perintah dari hamba kepada Allah itu doa. Iya kan? Faj'al fi'il amar lid doa. Itu doa. Taib, mana fa'il ij'al?
6: Afidah.
1: Fa'il.
6: Fa'il.
1: Iya. Iya, Pak Selamat. Setiap fi'il mesti ada fa'il, ya kan? Iqra, mana fa'ilnya?
6: Minan nas, nas.
1: Hah?
6: An-nas.
1: An-nas, fa'il, fa'il. Itu kefi'il amar ya. Sama seperti iqra, qul, ijlis, ukhruj, udkhul, salli. Mana fa'ilnya? Nah, fa'il adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta, ya.
6: Anta.
1: Ya, kalau fi'il amar itu yang mustatir hanya satu dan itu wajib. Itulah fa'il anta. Iqra anta, ijlis anta, ukhruj anta, salli anta. Demikian juga ij'al anta. Anta di sini Allah Azza wa Jalla. Naam. Terus maf'ul pertamanya mana?
6: Afidatan.
1: Afidatan. Itulah maf'ul pertama, afidatan. Ya. Minan nas itulah na'at ya, ingat. An-nak isim nakira, jumlah atau jumlah taq ba'da nakirah na'at ya. Minan nas itu lil bayan, mintu lil bayan, afidatan minan nas. Hati manusia. Ini jamak ya, lifad fu'ad. Terjemahannya apa? Hati-hati atau hati? Kayaknya hati aja ya. Kalau hati-hati lain lagi ya. Hati manusia. Iya. Iya. Maka jadikanlah hati manusia. Tahwi ilaihim. Condong kepada mereka. Mereka siapa ini? Kemana kembali dhamir ini? Ayo. Ilaihim. Kemana kembalinya? Khata. Kembali kepada liyukimun. Di sini. Agar mereka, mereka siapa ini? Terutama anak keturunannya. Agar mereka. Kan Ibrahim AS berdoa kan? Ya, setelah bangun Ka'bah, dia kata, Rabbana liyuqimus salah. Jadi beliau menempati keluarganya di sisi Baitullahil Haram. Kemudian dia berdoa agar mereka keturunannya menegakkan salat. Kemudian jadikan hati manusia condong kepada mereka. Iya. Baik. Doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mana maf'ul kedua?
6: Tahwi.
1: Ahsan. Tahwi.
6: Tahwi.
1: Tahwi. Apa bentuknya? Maf'ul kedua bentuknya apa? Maf'ul kedua ini ada mufrad, ada jumlah. Ada syubul jumlah. Jumlah dua. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah.
6: Tahwi.
1: Lihat aja, tahwi itu fi'liyah, bentuk kan? Apa itu? Isimkah atau fi'il?
6: Fi'liyah dan jumlah.
1: Ah, jumlah fi'liyah. Karena fi'il mudhari ya. Ya, hawayah tahwi ini fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir musatir takdir hiya kembali pada af'idah. Kembali pada af'idah. Tahwi ay tahwi al-af'idatun nas ilaihim. Baik, jayid. Ahsan. Jadi apa? Jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Karena dia maf'ul, maka hukumnya nasab. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik.
6: Naam, Ustaz. Jazakallahu khair.
1: Wa iyyak.
5: Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Selamat dari Lampung yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Berikutnya masih ada di nomor-nomor berikutnya, di nomor 9 dan seterusnya. Para pendengar maupun pemirsa, kita berikan kesempatan kembali saatnya.
1: Iya, silakan.
5: Nah, bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543. Silakan, kita akan coba sapa kembali. Apakah ada yang sudah terhubung? Nah. Halo. Iya, silakan. Terputus. Bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja, di mana pun Anda berada, ya ingin ikut menjawab ataupun mengikuti latihan dari program bimbingan bahasa Arab Kitab Lisan Arabi di kesempatan malam hari ini, dapat menghubungi ke layanan telepon kami ke 021-823-6543. Silakan, kita akan coba angkat kembali di layanan telepon kami. Silakan. Baik, kita coba sapa. Halo. Iya, terputus. Baik, Ustaz.
1: Baik, silakan. Akhwah. Fadal, fadal. Rakam 9.
4: Rakam 9. Innahumut takhadush syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun.
1: Iya. Mana itu? Fi'ilnya dulu.
4: Ittakhadhu.
1: Ittakhadhu. Fi'il apa itu?
4: Tahwil.
1: Amar atau fi'il madhi?
4: Madhi.
1: Madhi. Ini fi'il apa? Tahwil ya. Ittakhadhu mana ja'alu. Bukan mengambil ya. Ja'alu. Taib. Mana fa'il ittakhadhu?
4: Waw.
1: Waw jama'ah. Ittakhadhu waw di akhir ya. Itu jama'ah sebagai fa'il. Di mana mereka kembali pada hum. Iya. Hum, jumlah ini adalah khabar pada innahum. Isimnya hum. Isim inna ya. Taib. Mana maf'ul pertama?
4: Maf'ul pertama awliya'a.
1: Maf'ul pertama.
4: Eh.
1: Mana kuping? Tangan kanan memegang kuping kiri. Pada ya dekat itu kuping kanan ya. Dekat di kuping kiri kanan.
4: Asyayatina.
1: Asyayatina. Kan mansub itu kan? Kenapa mansub? Itu kan jadi pertanyaan kan? Iya. Asyayatina, setan-setan. Setan-setan ini bisa bentuk manusia ya. Iya, minal jinni. Minal jinnati wan nas ya. Syayatin itulah termasuk kufar-kufar para kafir. Bughat. Taib. Kemudian mana maf'ul keduanya?
4: Awliya'a.
1: Awliya'a. Itu maf'ul kedua. Jamak dia pada waliyun. Awliya'a itu tidak boleh bertanwin. Kenapa? Ada alif mamdudah. Alif mamdudah maksudnya adalah hamzah setelahnya. Sebelumnya alif ya. Ini hamzah ini zaidah. Waliyun. Tidak ada hamzah kan ketika jamak awliya'a. Sama dengan asdiqa'a. Tidak boleh bertanwin. Ulama'a. Sama. Tidak boleh bertanwin. Baik. Min dunillah. Nih. Perhatikan. Min lil bayan. Jar majrur. Mauki apa? Na'at. Awliya. Ya. Sibul jumlah jar majrur. Taqa ba'da. Nakirah. Na'at. Menjelaskan awliya'ah. Penolong. Terus. Taib. Ittakhadhu syayatina awliya'ah. Maf'ul pertama asyayatin. Mansub. Apa tanasabnya? Silakan.
4: Asyayatin. Ya.
1: Iya. Tanasabnya apa?
4: Iya itu.
1: Iya. Kenapa ya?
4: Jama. Mudakar.
1: Jama. Salim. Mudakar syayatin. Ah, eh. Salim syayatin. Betul? Yakin? Betul. Hata jamak taksir. Jamak taksir syayatin. Jamak taksir ya?
4: Taksir.
1: Ini sigha muntahal jumu' cuma dimasuk alif alif lam. Iya. Syaitanun. Iya, ada nunnya. itu nun asli syayatinu, syayatinu ala wazan mafa'ilu, ya, karena sudah masuk alif lam maka harakatnya tiga, dhamma syayatinu syayatina syayatini, ya, karena sudah masuk alif lam. Baik, kalau tidak ada alif lam baru syayatinu syayatina, ketika jar ketika nasab itu fathah. Maf'ul kedua auliyah. Taib, ada lagi di ayat ini menasabkan dua objek maf'ul?
4: Hasiba wa yahsabun.
1: Ya, wa yahsabun. Sebentar ya. Yahsabuna yadhunnun wa yahsabuna annahum muhtadun. Mana fa'il yahsabun? Fa'il. Mana fa'il? Insyaallah mudah sekali itu. Fa'il yang tanya. Mana fa'ilnya? Ayo. Wow, jamaah kan, kenapa bingung? Ini kan waw jamaah nih. Ya sabun. Itu waw jamaah kan? Iya, itu fa'il. Naam, hasiba yahsabu. Yahsabu yahsabu. Yahsabani yahsabuna. Waw jamaah. Taib. Itu bukan apa? Ini bukan jamaah dzikr salim ya. Itu fi'il mudhari. Ini min af'al khamsah kan? Af'al khamsah marfu dengan sebutun nun. Ini fa'ilnya waw jamaah dhamir. Taib. Mana maf'ul pertama, maf'ul kedua? Kenapa? Angkat suaranya, apa itu?
4: Menepati.
1: Ya, sadda maf'ulain. Ini kan
4: dua objek.
1: Ini sadda di sini dia. Nih. Nah, sadda masadda maf'ulain. Karena ada anna, itu kan ada, jelas kan? Setelah fi'il apa? Fi'il yakin atau fi'il dhan, kalau depannya ada anna, itu berarti apa? Sadda masadda maf'ulain. Dia menempati apa? Dua objek. Itu isim anna dan khabarnya menempati dua maf'ul bagi yahsab. Taib. Karena hum itu ala isim anna, muhtadun khabar anna marfu. Terfaknya waw li'anu jama' muzkar salim, betul? Iya. Yeah. Taib, rakam asyrah nomor 10. Silakan. Mungkin ada pemirsa, Pak? Kita baik, kasih dulu. Kalau enggak ada, antum imborong.
5: Nah, kita akan coba sapa kembali untuk para pendengar maupun pemirsa. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon untuk menjawab latihan di kesempatan malam hari ini, dan Anda yang tidak memiliki kitabnya di rumah, insya Allah kami akan tampilkan di layar kaca Anda. Silakan terhubung di 021-823-6543. Kita coba angkat. 6. Halo. Ya, terputus kembali. Kembali kami sampaikan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja di kesempatan malam hari ini, bagi Anda yang ingin mencoba untuk berlatih membaca di latihan-latihan pada halaman ke-78, Kitab Lisan Arabi bab atau jilid ke-4 bersama Ustaz Mas'ud Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa kembali. 6. Sudah ada yang masuk? Halo. Ya, terputus, Ustaz.
1: Iya, silakan, Pak.
0: Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal mauti.
1: Mauti. Dayid. Mana fi'ilnya?
0: Ja'ala.
1: Ja'ala. Betul. Fi'il apa? Tahwil ya. Mana fa'ilnya?
0: Waw jama'ah.
1: Waw jama'ah. Maf'ul pertamanya mana?
0: Asabi'ahum.
1: Asabi'ah. Asabi'ahum. Ya. Jama'ah dengan usbu', jari. Ya. Iya, jari-jari mereka menjadi kenyar. Baik, mana maf'ul keduanya?
0: Hadzar.
1: Apa?
0: Hadzar.
1: Hadzar al-maut. Menjadikan jari-jari mereka takut kematian. Hadzar itu takut, khauf. Khauf al-maut. Itu idhafah ya. Jari-jari mereka takut kematian.
0: Ini kan patah ya.
1: Mana itu?
0: Kalau enggak itu berarti fi adzan.
1: Fi adzan itu dia. Mereka menjadikan apa? Asabi'ahum fi adhanihim. Di kuping. Ini maksudnya apa? Kuping mereka ditutup dengan apa? Jari. Kenapa? Nih. Minas sawa'iq. Kenapa? Petir. Iya. Karena itu kan azab ya. Allah kasih azab ya, berupa petir. Sehingga mereka apa? Menaruh, meletakkan jari mereka ke kuping. Ke dalam kuping mereka itu. Karena hal minas sawa'iq. Min, jangan macam muta'alik bi ja'ala. Hadhara, sudah pernah belajar ya? Maf'ul li ajli. Sudah, lewat? Belum ya, insyaAllah. Hadhara itu maf'ul li ajli. Karena, Jadi maf'ul ajla ada masdar mansub yubayyin sabab wuqu'il fi'il. Jadi masdar mansub yubayyin menjelaskan sabab wuqu', sebab terjadinya perbuatan. Kenapa? Ah, pertanyaan limadha itu dia. Kalau jawabnya sama, limadha yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim? Hadharal maut. Kena takut mati. Iya. Baik, nanti insyaallah akan dipelajari ya. Baik, jadi apa? Maf'ul pertamanya asabi'ah. Maf'ul kedua fi adhanihim. Sibul jumlah jar majrur. Iya. Yeah. Maf'ul maf'ul kedua fi mahalli nasab. Baik. Raqam 11. Silakan.
7: Wa idza thaqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhillatu wa dhannu annahu waqi'un bihim.
1: Baik, mana itu?
7: Dhannu.
1: Dhanna, dhannu. Betul. Dhannu. Fa'ilnya mana dhannu?
7: Wawul jama'ah.
1: Wawul jama'ah. Baik, mana maf'ul kedua, maf'ul pertama? Maf'ul pertama, maf'ul kedua?
7: Anna waqi'un.
1: Annahum waqi'un. Itu apa? Isim anna wa khabari. Sadda masadda maf'ulain ya. Yeah. Sadda masadda maf'ulain. Menempati dua maf'ul dhan. Iya. Terus soal terakhir. Borong langsung. Silakan.
7: Wa ja'alu lillahi mimma zara min al-harthi wal an'ami nasiban.
1: Iya. Wa ja'alu lillahi mimma zara min al-harthi wal an'ami nasiban. Iya. Nasiban. Baik, mana maf'ul pertamanya? Jelas ya, maf'ul pertama itu nasiban, sudah digarbawahi. Maf'ul kedua lillahi, sama ya, seperti di atas. Dahulukan maf'ul kedua, kenapa?
7: Jar majrur.
1: Hah?
7: Jar majrur.
1: Maf'ul kedua sebelum jumlah jar majrur, maf'ul pertamanya apa?
7: Nakirah ya. Nakirah.
1: Iya, nakirah. Baik. Baik, nasib. Ja'alu lillahi, asal apa? Ja'alu lillahi nasiban mimma dhara'a minal harfi wal an'am. Mimma ini sebelum jumlah muta'alik bi apa? Nasiban itu fi mahali nasbin, na'at. Na'at daripada nasiban. Nah, ini asalnya apa? Diakhirkan maf'ul pertamanya. Asal waja'alu lillahi nasiban mimma dhara'a minal harthi wal an'ami. Taib ahsan. Taib na'ati ilah as-thani. Ma khalas tadi sudah. As-thalis. A'rib ma ya'ti. I'rab itu mudah sekali insyaAllah ta'ala. Silakan Pak.
5: Baik, pemirsa. Para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita beralih ke latihan berikutnya untuk Eropa. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon kami, kami masih berikan

0: Irobul awal. Waja'alu lillahi andadan.
1: Baik, bagaimana irobnya?
0: Al-waw, wawul afi.
1: Ya.
0: Mabniun al-fathi. Ja'alu, ja'ala fi'lun madin mabniun alad domi litisoli biwawil jama'ah.
1: Jayid.
0: Wawul jama'ah, domirun mutasilun, mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'il.
1: Jadi enggak bisa ja'alau ya. Asal ja'ala, ketika masuk waw jama'ah fi domir fa'il, maka dhammah kan. Karena waw tu nasibul dhammah. Jadi ja'alu. Taib. Terus
0: lillahi allamu harfu jarrin
1: naam
0: mabniun alal kasri
1: naam
0: Allahu Allahi lafdul jalalah majrurun bi harfi jarrin
1: naam
0: wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu
1: naam
0: wa syibhul jumlah
1: naam
0: fi mahali nasbin maf'ul tsani
1: ya jayid
0: anda
1: maf'ul tsani al muqaddam
0: maf'ul tsani al-muqaddam.
1: Iya.
0: Anda dan maf'ulun bih al-awwal.
1: Awwal, na'am.
0: Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih.
1: Jayid, ahsan, barakallahu fik. Masya Allah. Silakan. Mudah insya Allah. Rakab isnin nomor 2.
2: Naam. Isnin. Ij'al hadzal balada aminan.
1: Ij'al hadzal balada amina. Naam. Nah. Ini juga perkataan Ibrahim alaihissalam ya. Ij'al hadzal balada amina. Ij'al.
2: Ij'al fi'lu amrin.
1: Fi'lu amrin lid-du'a.
2: Lid-du'a.
1: Fi'lu amrin
2: lid-du'a.
1: Fi'lu amrin. Itu fa'ilnya Allah itu. Naam. Wa fa'iluhu.
2: Wa fa'ilu dhamirun. Mustatirun takdiru anta.
1: Wujuban.
2: Wujuban takdiru anta.
1: Anta. Anta ini Allah ya.
2: Nah.
1: Taib. Terus.
2: Hada.
1: Hada.
2: Ismu isyaratin.
1: Ismu isyaratin.
2: Mabniun ala sukun.
1: Hmm.
2: Fi mahali nasbin. Maf'ulun bih.
1: Jahit. Maf'ul awal.
2: Maf'ulun. Maf'ul awal.
1: Iya. Maf'ul awal.
2: Nah. Al-balada. Badalun.
1: Badal ya.
2: Mansubun.
1: Jadi
2: aminan
1: mansubun wa'ala
2: wa'alamatun nasbi wa'alunat
1: wa'alamatun nasbihi
2: fathatun dhahiratun fi akhirih
1: fi akhirih na'am
2: aminan maf'ulun bih sanin sanin
1: aminan ya
2: aminan maf'ulun bih
1: sanin
2: mansubun wa'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun
1: fi akhirih طيب احسن
2: nah
1: silakan
3: alif waj'alu a'izzata ahliha adillatan.
1: Apa? Ulang kembali.
3: Waj'alu
1: a'izzata ahliha
3: adillatan.
1: Iya.
3: Ja'alu fi'lun madin mabdiun ala dhammi litasilihi wawul jama'ah.
1: Naam.
3: Al-wawu wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi
1: ala sukun
3: fi mahali rafin fa'ilun.
1: Ala sukun kan?
3: Sukun.
1: Iya. Fi mahali rafin fa'il.
3: Fa'ilun.
1: Jayid, terus.
3: A'izzata.
1: Maf'ulun
3: bihi awalun.
1: Jayid.
3: Mansubun wa'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudaf.
1: Iya. Ahli.
3: Ahliha ahli mudafun ilaihi majrurun wa'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudafun ilaihi.
1: Wa huwa mudaf. Iya. Ha.
3: Al-ha'u domirun muttasirun. Muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin mudafun ilaih.
1: Mudafun ilaih. Berarti ada dua kali penggabungan ya. A'izzah digabung pada ahli. Ahli digabung pada ha' damir. Jayid.
3: Adillatan maf'ulun bihi thanin mansubun wa'alamantu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi.
1: Iya. Ahsanta. Rakam arba.
4: Arba. Ittakhadu dinahum la'iban.
1: Iya.
4: Ittakhadu fi'lun madi fi'lun madi
1: fi'lun madin
4: fi'lun madin
1: marfu'un
4: wa alamatu rafihi dhammatun litisal
1: ada fi'il madi marfu istirafa itu adalah fi'il mu'rab ya itu fi'il mudhari fi'il madi fil amar itu enggak ada istilah rafa karena dia mabni ya
4: ala mabni

0: Allah Ulang kembali.
1: Ittakhadhu bi'lun madin.
0: Naam.
1: Mabniyun ala dhamma.
0: Ala dhammi.
1: Ala dhammi.
0: Ingat ya, kalau mabni itu pakai istilah dhammi fathih tanpa tamar butoh. Itu pendapat yang paling kuat ya. Baik. Kalau dia rafa, nasab dan jar atau sukun pakai apa? Pakai tamar butoh. Fathatun zahiratun. Dhammatun zahiratun. Dhammatun muqaddaratun. Itu yang mu'rab ya. Kalau mabni pakai dhammi. Iya. Makanya apa?
1: Mabniun ala dhammi.
0: Al-waw. Apa ulangi? Ittakhadhu fi'lun madin mabniun ala dhammi. Iya. Litisalihi biwawil jama'ah.
1: Biwawil jama'ah.
0: Iya. Al-waw.
1: Wal-wawu fa'ilun.
0: Wawul jama'ah.
1: Wawul jama'ah.
0: Dhamirun
1: muttasilun.
0: Naam.
1: Marfu'un.
0: Mabniun.
1: Ya, mabniun.
0: Ala sukun. Ya. Fi mahali
1: rafin fa'ilun.
0: Fa'ilun. Ya.
1: Dinahum.
0: Dina.
1: Dina. Dina. Maf'ulun.
0: Ya.
1: Maf'ulun bihi.
0: Maf'ulun bihi.
1: As-sani.
0: Hah? Kenapa sani?
1: Dinahum lillahi.
0: Maf'ulun bihi awal.
1: Maf'ulun ya. Bihi al-awal.
0: Ya. Mansubun.
1: Mansubun wa alamatun nasbihi patatun
0: dohiratun fi akhirihi.
1: Fi akhirihi. Wa huwa mudob.
0: Bof.
1: Hum. Domirun.
0: Muttasilun.
1: Muttasilun. Bimahali.
0: Mabniun.
1: Mabniun ala sukun.
0: Sukun.
1: Bimahali jarin.
0: Jarin.
1: Mudofun ilaih.
0: Mudofun ilaih. Boleh juga apa? Hum alha'u domirun muttasilun mabni ala dham. Fi mahali jar mudhaf ilaih al mim alamatul jam'i. Ya sebetulnya dhamir itu ha ya. Mim itu sebagai tanda bahwa dhamir itu jamak. Boleh di'rab secara rinci, boleh di'rab langsung. Ya, kena hum itu dikatakan dhamir. Baik, terus
1: la'iban maf'ulin maf'ulun bihi
0: sanin ya.
1: Sanin. Mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Lianahu ismun mufrad.
0: Mufrad. Dari mana tanwin mufrad? Ini ya, enggak pakai lam dia, tanwin. Kalau dia nakirah berarti maf'ul kedua, ya. Ini dia kan ma'rifah, maf'ul pertama. Taib, ahsan. Silakan al-akhir. Pas ini terakhir ini. Silakan la tattakhidul kafirina awliya'a. Jangan kalian jadikan orang kafir sebagai penolong, pelindung. Tafadhal.
2: Khamsatun la tattakhidhul kafirina awliya'a.
0: Ya.
2: La harfu nahyin.
0: Jaid la harfu nahyin. Au la nahiyatun.
2: Mabniun ala sukun.
0: Ya. Taib. Tattakhidhu
2: fi'lun madin.
0: Fi'lun
2: madin.
0: Bila apa? Ayo. Fi'il la nahi itu masuk fi'il apa?
2: Larangan Ustaz apa?
0: Iya, betul. Nahi itu larangan. Masuk ke fi'il apa dia? Masuk pada fi'il madhi kah? Masuk pada fi'il amar kah? Masuk pada fi'il mudhari kah? Ya, fi'il mudhari.
2: Mudhari.
0: Ya, la nahi itu masuk pada fi'il mudhari, tidak pernah masuk pada fi'il amar maupun fi'il madhi. Baik, maka la itu apa? Nah itu menjazamkan fi'il mudhari. Jadi tattakhidhu
2: fi'lun
0: mudhari'un majzumun.
2: Majzumun.
0: Majzum ya. Terus majzum. Bila an-nahiyah.
2: Bila an-nahiyah.
0: Ya, majzum dengan la an-nahiyah. Taib. Wa alamatu
2: wa alamu jazmihi khatfu nun.
0: Khatfu nun ya. Wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu
2: litisali apa?
0: Kenapa pakai tisal? Li'annahu
2: jamaah bukan Ustaz.
0: Min al-af'al al-khamsah. Ingat af'al khamsah fi'il yang lima fi'il kan? Dia rafa' dengan thubutun nun, mansub dengan hadfun nun, jazam dengan hadfun nun. Ya, af'al khamsah kan? Nah, bisa kembali jilid berapa itu af'al khamsah? Jilid ketiga kalau enggak salah ya. Itu jangan lupa itu. Iya. Itu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain. Alif Isnin, waw jamaah, ini waw jamaah. Ya mukhatabah, itu aful khamsah. Baik. Jadi tattakhidhu fi'lul mudhari'un majzumin bila annahya wa alam tujzmi hadfun li annahu min afal khamsa. Tai al-waw
2: wawul jama'ati.
0: Jama'ah.
2: Dhamirun
0: muttasilun
2: mabniun 'ala sukun.
0: Sukun
2: fi mahalli raf'in fa'ilun.
0: Fa'ilun. Iya. Terus al-kafirin.
2: Al-kafirina maf'ulun bihi awwalun.
0: Awwal. Naam.
2: Mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u.
0: Naam.
2: Li'annahu jama' mudzakkar
0: mudzakkar salim. Betul.
2: Auliya'a maf'ulun bihi tsanin.
0: Naam.
2: Mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun
0: dhahiratun
2: fi akhirih.
0: Ahsan, itulah dia. Taib intahina. Barakallahu fikum jami'an. Selesai. Mungkin ada pertanyaan? Barangkali fi soal? Ini terakhir nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, diingat apa sub bahasan dari jilid pertama itu, diingat tuh pokok bahasannya apa, ya, sampai yang terakhir kaedahnya apa. Nah, pertama itu bentuk isim fa'il dijadikan jumlah ismiyah, masuk pada jumlah ismiyah, ya kan, isim fa'il, isim maf'ul, itu diajarkan di situ. Isim fa'il daripada dari apa, dari fi'il sulasi. Tipolanya fa'il, itu isim fa'il. Kalau lebih dari sulasi, dibuat dari isim, dari fi'il mudhari. Didhammahkan huruf awal, dikasrahkan sama akhir. Akrama yukrimu, jadi mukrimun. Nah, itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul, kalau sulasi, maf'ul. Tiga huruf, maf'ul. Katabah, maktub, darabah, madrub. Kalau lebih daripada tiga huruf, dari fi'il mudhari juga. Singkatnya dhamma awal dan difathahkan sebelah akhir, ya. Nah, fathah sebelah akrama yukrimu mukramun. Mukra. Nah, itu polanya. Insyaallah mudah itu, sebetulnya mudah. Kemudian di situ dimasukkan kepada jumlah ismiyah. Ya. Banyak sekali jumpai pola ini menjadi khabar. Paling banyak sekali jadikan khabar. Kemudian masuk kepada apa? Inna, ya kan, kemudian masuk pada kana, terakhir apa, dhanna wa akhwatuha. Taib, barakallahu fikum jami'an.
3: Taib, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran telah disampaikan dari lisan Arab dari halaman ke-74 hingga 78. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, keberkahan dan kemudahan untuk kita mempelajari ilmu alat ini guna bisa memahami banyak ilmu yang disampaikan para ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf.
5: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.

الأحمص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak

0: nikmat keberkahan, perlindungan, dan kemudahan dalam setiap amal yang kita kerjakan, usaha yang kita lakukan, dan diterima amal soleh yang kita lakukan. Allahumma amin. Kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah edisi malam bersama Ustaz Mubarak Pamualim LCMHI, di mana kajian ini bisa Anda simak setiap Selasa pagi pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Kita akan merujuk kembali dari Minah Alim Al-Raghib dari wawasan kita Sahih Tarhib wa Tarhib, bab keikhlasan bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat, dan kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun anda berada. Semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan untuk menggali fawaid, pelajaran-pelajaran penting dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir, ya, kita membahas hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu hadis kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat binniyat, dengan bentuk, dalam bentuk jamak. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang dia berhijrah karena taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya benar-benar karena ketaatannya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang besar karena niatnya karena Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kadat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia ketika berhijrah hanya untuk mendapatkan dunia, ya, yang dia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau karena dia ingin menikahi seorang wanita, ya, fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka balasan bagi hijrahnya adalah, ya, sesuai dengan niat dia, yaitu apa yang dia niatkan, itulah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia ingin dunia, maka diberikan dunia padanya. Karena dia ingin menikahi wanita, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menikahi wanita yang diinginkannya. Nah, kita telah membahas tentang manzilah, kedudukan hadis ini yang diucapkan oleh para ulama, dan sudah kita sampaikan juga sejumlah, ya, pelajaran-pelajaran penting, fawaid dari hadis ini. Dan saya akan melanjutkan, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang terakhir saya sebutkan dari fawaid hadis ini, pelajaran-pelajaran penting hadis ini adalah an-niyah mahalluha al-qalb, bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu apa yang terdorong dalam hatinya, itu niat. Jadi niat itu bukan di lisan, ya. Niat itu bukan di atas lisan, tapi niat itu dalam hatinya. Dan sudah saya beri contoh.

tentang sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika seorang melakukan ibadah umroh atau haji, ya dia sampai di miqat, dia ucapkan niatnya, labbaikallahumma umratan. Maka saya luruskan bahwa ini ucapan tersebut bukan niat. Karena niat itu ketika seorang akan berangkat dari negerinya, dari Indonesia misalnya, ingin berumroh, itu sudah niat. Ketika dia mengikuti misalnya satu travel, dia berangkat, ya, itu berarti dia sudah niat untuk melaksanakan umroh atau haji. Sedangkan ucapan labbaikallahumma umrotan atau labbaikallahumma hajjan, ya, yani itu adalah sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Ya, statusnya sama dengan takbiratul Allahu Akbar ketika kita sholat. Itu bukan niat, ya. Tapi memang harus diucapkan. Labbaikallahumma umrotan harus diucapkan. Kecuali orang yang bisu, yang dia bisa ngomong. Ya. Tapi selama dia bisa mengucapkan, maka dia harus mengucapkan labbaikallahumma umratan. Atau labbaikallahumma hajjan. Jadi statusnya sama dengan takbiratul ihram. Artinya, dengan mengucapkan kalimat itu, seorang telah masuk di dalam ibadah. Maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ihram. Ya, setelah diucapkan kalimat itu, sama halnya dengan takbiratul ihram. Seorang setelah mengatakan Allahu Akbar dalam sholatnya, maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat, seperti makan, minum, tertawa, ya, berbicara dengan temannya, itu tidak dibolehkan. Ya, jadi niat itu tempatnya di hati. Ya, ini yang harus kita pahami. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis ini adalah tentang hijrah. Makna hijrah itu adalah al-hijratu at-tarku. Secara bahasa, hijrah itu artinya meninggalkan. Ya. Kemudian secara syar'i, ya, makna dari hijrah itu adalah al-intiqal min baladil kufri awis syirki ila baladil iman. Ya. Seorang berpindah, ya, dari negeri kafir ke negeri muslim. Dia meninggalkan negeri kafir itu. Dia meninggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan. Kemudian dia pergi menuju ke negeri muslim. Ini, ya, contoh hijrah atau hijrah secara syar'i. Ya, atau dia meninggalkan suatu negeri yang penuh dengan kemaksiatan, ya, dia pindah ke negeri yang lebih banyak kebaikannya. Nah, ini namanya hijrah secara hissiyah. Secara lahir. Artinya dia betul-betul bergerak, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dari satu perkampungan yang penuh dengan maksiat kepada perkampungan yang banyak ahli ibadahnya. Dia pindah. Ya. Dia tinggalkan negeri kafir. Ya. Dia pindah ke negeri muslim. Dia tinggalkan perkampungan yang penuh dengan kemaksiatan. Kepada suatu perkampungan yang di sana banyak orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Ini hijrah secara fisik. Atau al-hijrah al-hissiyah. Kemudian, ada juga makna yang kedua dari hijrah itu adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Jadi hijrah dua macam. Ada hijrah hissiyah yang sudah saya contohkan tadi. Dan ada hijrah yang bersifat maknawiyah. Ya. Artinya hijrah yang bersifat maknawiyah ini adalah dia meninggalkan larangan-larangan Allah yang pernah dilakukannya. Ya, seorang berbuat maksiat,
Kemudian dia berhenti dari kemaksiatannya. Seorang sering minum minuman keras. Kemudian dia berhenti dari minum minuman keras. Dia tinggalkan maksiat itu. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Ya. Jadi kata Nabi SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini hijrah secara maknawiyah. Terus yang dilakukan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa hijrah itu ada beberapa bentuk. Ya. Dan itu sudah terjadi. Yang pertama, hijrah yang bersifat hissiyah. Kaum muslimin meninggalkan satu negeri, menuju negeri yang lain. Ini terjadi dua kali. Yang pertama adalah hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Habasyah. Hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah. Kemudian yang kedua, hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Madinah. Ya, ini terjadi ketika itu. Nah, setelah penaklukan kota Mekah, ya, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri muslim. Kemudian yang ketiga, hijrahnya kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab ketika itu, mereka hijrah ke Madinah. Ya, untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada ya, kemudian mereka datang ya ke kota Madinah. Tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Itu disebut dengan ya hijratul qabail ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati. Hijrahnya kabilah-kabilah, jadi sejumlah kabilah Arab ya yang ada di Jazirah Arab, mereka pindah dari tempat-tempat tinggal mereka, pindah ke kota Madinah karena ingin hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah yang berikutnya yang disebutkan dan ini sudah terjadi, hijratu man aslama min ahli Makkah liyatiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u ilaiha. Hijrahnya penduduk Mekah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, ada beberapa penduduk Mekah itu yang mereka hijrah dari Mekah ke, mereka datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kemudian mereka kembali ke kota Mekah. Dan ini sudah terjadi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-hijratul ma'nawiyah. Yaitu hijrah secara ma'nawiyah yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu seorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dia tidak pindah tempat. Ya. Dia tetap di negerinya, tetap di kampungnya. Tetapi maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya, dia meninggalkan itu semuanya. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sudah saya sebutkan tadi, itu terhenti dalam arti berakhir dengan ditaklukannya kota Mekah. Karena Nabi SAW bersabda, la hijrat adal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Walakin
jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah berjihad fisabilillah dan niat-niat yang ikhlas dalam berjihad, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah dari negeri kafir, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri Islam, ini tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Jadi misalnya ada orang muslim tinggal di misalnya di Eropa. Ya, dia tidak nyaman dengan tinggal di Eropa karena dia tidak bisa melaksanakan agamanya, misalnya demikian. Kemudian dia hijrah, ya, dari negerinya, dia pergi ke negeri muslim, tinggal di negeri muslim. Ya, maka ini tetap berlaku, ya, tetap berlaku sampai, sebutan para ulama, sampai hari kiamat kelak. Ya, artinya tetap tidak dilarang. Orang muslim hijrah dari negeri dia yang dia tidak bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan agama, maka dia boleh hijrah dari negerinya, ya, menuju ke atau pindah ke negeri-negeri muslim. Ini pelajaran-pelajaran penting dari hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hijrah itu ada ibadah. Ya. Ketika seorang hijrah, baik hijrah yang pertama, hijrah hissiyah, hijrah yang bersifat fisik, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri kafir atau negeri syirik kepada negeri yang bertauhid, ya, ke negeri muslim. Atau hijrah yang kedua, yaitu hijrah secara maknawiyah, meninggalkan larangan-larangan Allah, walaupun fisiknya tidak pindah, tidak keluar dari negerinya, ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus niat. Ya. Niat karena Allah. Dia hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, ke negeri muslim misalnya, yang dia bisa menjalankan agamanya, ya, dia harus niat karena Allah. Kemudian pula seorang meninggalkan larangan-larangan Allah juga harus dengan niat supaya dia mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Karena meninggalkan maksiat karena Allah itu adalah ibadah. Karena ada orang meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah, tapi karena mungkin perasaan atau mungkin karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya, sehingga dia meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah. Nah, ini tidak mendapatkan pahala. Tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang meninggalkan satu maksiat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho kami, maka kami bukakan baginya jalan-jalan kami. Jadi seorang meninggalkan dosa karena Allah, Allah berikan dia sesuatu yang lebih baik dari maksiat yang dilakukannya. Ini keutamaan, ya, meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Dalam hadis sahih Targhib punya Syekh Al-Albani itu nomor 11. Kalau yang punya kitab silakan dibuka. Silakan ikuti. Sudah terjemahkan buku itu. Ya. Tapi menurut pilihan saya ini dia nomor 9. Ya. Jadi hadis yang ada di Sahih Targhib itu hadis nomor 11. Kata Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata, akan ada satu kelompok orang, sekelompok tentara, pasukan yang mereka akan memerangi Ka'bah. Ka'bah yang sekarang ini. Itu di akhir zaman akan diserang oleh satu bala tentara. Fa idza kanu bi baida'a min al-ardi,
Maka apabila mereka sampai di satu tempat tanah lapang yang terbuka, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah akan menenggelamkan mereka dari yang pertama sampai terakhir di bumi ini, di tempat tersebut. Qalat, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ya sepasukan itu yang ada di satu tanah lapang itu ditenggelamkan oleh Allah dari yang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang mereka itu adalah hanya jual beli. Mereka tidak mengikuti untuk memerangi Ka'bah. Dan mereka jual beli kepada pasukan itu yang mungkin ada yang membutuhkan sesuatu. Mereka jual beli. Ini makna aswaquhum. Wa man laysa minhum. Dan juga ada orang yang bukan dari tentara itu. Yang bukan dari bala tentara tersebut. Kok semuanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala? Qal, maka pertanyaan tersebut dijawab oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua itu akan ditenggelamkan. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan semua yang ada di tempat tersebut akan ditenggelamkan ke bumi ini, ya. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian nanti di hari kiamat kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah, ya, sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi yang mengikuti rombongan pasukan ini tadi ada orang-orang yang dia tidak niat memerangi Ka'bah. Dia hanya niat menjual beli pada bala tentara itu. Atau ada juga yang mungkin ikut-ikutan. Dia tidak tahu. Dia berada di tempat itu. Nah mereka ini nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah. Yakni di hari kiamat kelak sesuai dengan niat masing-masing. Hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Jadi ini diantara apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan memang pada akhirnya Ka'bah itu dihancurkan. Ketika sudah tidak ada lagi yang tawaf, yang sholat di Masjidil Haram di akhir zaman, maka ada pasukan yang menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya. Itu di akhir zaman. Sebagian ulama menempatkan penghancuran Ka'bah itu sebagai salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi Ka'bah yang sekarang kita pergi ke sana untuk umroh, untuk haji, ya, Baitullah, itu suatu saat akan dihancurkan. Kemudian kita ingin mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha al-mubarra'ah min sab'i samawat, yaitu seorang wanita yang Allah bersihkan dia dan sucikan dia, ya, dari langit yang ketujuh, di atas dari tujuh langit. Allah menyatakan kebersihan, kesuciannya tatkala sebagian orang-orang munafikin, ya, dan sebagian dari sahabat yang ikut-ikutan ketika itu menuduh beliau berzina. Maka Allah turunkan 13 ayat dalam surat An-Nur, ya, untuk mensucikan wanita ini, ya, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka semoga laknat Allah kepada orang-orang yang masih menuduh beliau radhiyallahu anha bahwa beliau berzina, padahal Allah sudah mensucikan beliau dengan
ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, hati-hati, ya, kaum muslimin. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita terpengaruh oleh Rafidhah, ya, yang tetap menuduh Ummul Mukminin dan tuduhan-tuduhan batil. Padahal sudah disucikan oleh Al-Quranul Karim. Sudah dinyatakan kebersihannya, kesuciannya dari perbuatan yang kecil tersebut. Ya. Kita hidup di zaman, ya, yang kita ini, ya, di zaman medsos, racun-racun, ya, disisipkan, dimasukkan ke dalam medsos itu, kemudian dibaca, didengar oleh orang-orang yang tidak ngerti, oleh anak-anak kita. Kemudian mereka mulai terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dan waspada, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, ya. Jangan sampai keluarga kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran Rafidhah, ya, yang sudah menyimpang jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan telah menyimpang jauh dari ajaran Ahlul Bait, dari ajaran keluarga Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah As-Siddiqah, bintu Siddiq, seorang wanita yang jujur dalam imannya, putri dari seorang lelaki yang jujur dalam imannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang beliau merupakan khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Nama Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Abu Quhafah ada Uthman bin Amir. Ya. Uthman bin Amir. Ya. Aisyah Ummul Mukminin adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang paling faqih dalam masalah agama, seorang secara mutlak dari wanita-wanita yang lainnya. Ya, afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang faqih, ya, yang melebihi wanita-wanita lainnya dalam umat ini. Ibu beliau, ibunya Aisyah radhiyallahu anha, ummuha Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Ibunya adalah Ummu Ruman, ya, binti Amir Al-Kinaniyah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak hadis-hadis dari Nabi SAW, meriwayatkan banyak ilmu dari suami beliau, yaitu Nabi kita Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari ayahnya Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan juga dari dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita, ya, yang dia dilahirkan di dalam Islam setelah Abu Bakar Siddiq memeluk Islam. Beliau lahir dalam keadaan yakni orang tuanya sudah Islam, bukan lahir di zaman jahiliyah. Usia beliau lebih kecil dari Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha 8 tahun. Jadi usia Fatimah di atas Aisyah, usia Fatimah 8 tahun di atasnya. Di atas Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Lam aqil abawayya
illa wa huma yadinanid din. Ketika itu aku masih kecil, ya, ternyata orang tuaku telah memeluk agama Islam ini, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau seorang wanita yang cantik, sebutkan seorang wanita yang putih radhiyallahu anha. Ya, dan beliau disebut dengan, dipanggil oleh Nabi alaihi salat wassalam, Al-Humaira. Ya, dan kawan kecuali Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Dan beliau seorang wanita yang paling dicintai oleh suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, wala a'lamu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallam ini bal wala fi nisa'i mutlaqan, bahkan dalam wanita-wanita umat ini secara mutlak aku tidak mengetahui imra'atan a'lama minha. Aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang lebih alim dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardoha. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya ummul mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Jadi setelah wafatnya ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ya, Nabi alaihi wasallam menikahi Aisyah dan juga Saudah, ya, dalam waktu yang sama. Ya. Nabi sallam nikahi Aisyah dan Saudah. Kemudian bahwa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wanita yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salat wassalam, dan pernah beliau atau Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salat wassalam. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah, manusia manakah yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah, wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah. Qala fa min ar-rijal, kemudian Amr ibn al-As bertanya lagi, kalau dari laki-laki, siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah? Qala abuha, kata Rasulullah, kalau dari laki-laki yang paling kucintai adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar Siddiq. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis ini, وَهَذَا خَبَرٌ ثَابِتٌ, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, yang ثابت, عَلَى رَغْمِ أُنُوفِ الرَّوَافِدْ, meskipun dibenci oleh orang-orang Rawafid, Syiah Rawafidah, وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيُحِبَّ إِلَّا طَيِّبًا, dan tidak mungkin Rasulullah mencintai seseorang kecuali orang itu adalah orang yang baik. Ya, makanya para ulama menyebutkan ketika mereka rawafid, ya, itu menuduh Aisyah ummul mukminin berzina, ini sebetulnya mereka menuduh Rasulullah tetapi tidak langsung. Apa mungkin Allah kumpulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wanita yang buruk? Mustahil. Ya. Jadi ketika orang-orang itu masih terus menuduh dan menyimpan dalam hati mereka bahwa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ya, mereka tetap menuduh berzina,
Padahal sudah disucikan oleh Al-Quranul Karim. Pada hakikatnya mereka sedang mencela Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak berani terang-terangan. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Kemudian, Nabi SAW juga bersabda, "Lau kuntu muttakhidhan khalilan min hadhil ummah, lattaqattu Aba Bakrin khalilan." Seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk mengambil kekasih, ya, dari umat ini. Ini orang yang aku cintai dengan sangat. Maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil, ya, sebagai kekasih beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin ukhuwatul Islam afdalu. Akan tetapi persaudaraan Islam. Fa'ahabba afdala rajulin min ummatihi fa'ahabba afdala rajulin min ummihi min ummatihi wa afdala imra'atin min ummatihi. Maka yang paling dicintai oleh Nabi alaihissalam ya dari umat ini adalah Abu Bakar Siddiq dari golongan laki-laki dan Aisyah radhiyallahu anha dari golongan wanita. Faman abghadha habibai Rasulillah SAW, kata Adz-Dzahabi rahimahullah taala, maka barang siapa yang murka yang benci kepada dua kekasih Rasulullah SAW, fahuwa hariyun an yakuna baghidun ila Allah wa rasulihi, maka dia adalah orang yang paling pantas menjadi orang yang dimurkai yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah Ummul Mukminin tuwfiyat, beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah. Waqad shalla 'alaiha Abu Hurairah ya ba'dal witr fi syahr ramadan, dan beliau atau jenazah beliau disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an setelah salat witir di bulan Ramadan. Wa dufinat bil baqi, dan beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi yang berada di kota Madinah. Ini sekilas tentang Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah dan bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap beliau dan ayahnya. Ya, kita harus umumkan bahwa kita berbeda dengan Rafidah. Ya, kita berbeda dengan Syiah yang membenci Ummul Mukminin dan ayahnya. Ya, maka mereka paling pantas dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akidah, ini sikap. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang kita dengar tadi itu bahwa akan ada satu pasukan, ya, bala tentara yang akan memerangi Ka'bah. Kemudian ketika mereka berada di satu tempat yang terbuka, di padang pasir, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah taala. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semua di tenggelamkan. Padahal di situ ada orang-orang yang jual beli. Mereka tidak berniat memerangi Ka'bah. Atau di situ ada orang-orang lain yang mereka tidak punya keinginan menghancurkan Ka'bah." Maka dijawab oleh Nabi alaihissalam, "Iya. Akan di ya, binasakan semuanya atau ditenggelamkan semuanya, namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka." Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatun niyyah. Betapa pentingnya niat itu. Ya, niat yang ada dalam hati kita ini punya peran besar. Makanya jangan menggampangkan masalah niat dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya, menunjukkan pentingnya niat. Dan bekasnya niat itu atau pengaruh niat itu terhadap seorang hamba. Karena apa? Ternyata mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat
sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, tentu yang berniat memerangi Ka'bah beda dengan yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Tapi mereka berada di satu kelompok. Tapi niatnya tidak seperti apa yang diniati oleh malah tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan hanya tergantung pada niat-niat mereka. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, innama yuhsyarun nasu 'ala niyyatihim. Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu inayatullahi ta'ala bil baitil haram. Betapa perhatian Allah, pemeliharaan Allah terhadap Al-Masjidil Haram. Yang di situ ada Al-Ka'bah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudziqhu min adzabin alim." Maka barang siapa yang menghendaki untuk membuat kekufuran di Masjidil Haram, dan melakukan kezaliman, kami benar-benar akan merasakan pada mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan Allah menjaga, memelihara Masjidil Haram. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubati. Barang siapa yang membersamai ahlul batil, membersamai ahlul baghi, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang menimbulkan permusuhan, maka mereka akan digabungkan ya dan pelaku-pelaku kebatilan itu ya dalam hal sanksi, dalam hal azab. Mereka terkena kalau mereka bertolong-menolong dengan ahlul batil. Ya, membersamai ahlul batil. Maka mereka juga akan mendapat sanksi yang sama dengan ahlul batil itu. Ya. As-salih wa talih. Baik mereka itu orang yang membersamai mereka itu ada orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Mereka sama-sama mendapatkan sanksi. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa idza waqa'at al-uqubatu, apabila sanksi atau azab itu turun dari Allah Ta'ala, fa innaha ta'ummu as-salih wat-talih. Maka azab itu akan meliputi, menimpa orang yang soleh ataupun yang tidak soleh. Wal-bir wal-fajir. Akan menimpa orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala, dan juga orang yang fajir ya yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min wal kafir juga akan menimpa orang mukmin dan orang kafir. Ya. Wal musalli wal mustakbir akan menimpa orang yang salat dan orang yang angkuh yang tidak mau salat. Wala tatruk ahadan. Dan azab itu kalau turun ya, sementara ada orang-orang saleh yang membersamai mereka ahlul batil itu, maka semua akan terkena azab tersebut. Thumma yawmal qiyamati yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Makanya Allah ingatkan kepada kita. Ya, agar jangan membersamai ahlul batil. Ya. Dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian.
Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Ya. Allah sangat keras sanksinya. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Ya. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Hadza al-hadits fardun min afrad qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat." Hadis ini adalah salah satu cabang dari hadis yang umum yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Ya, ini salah satu yakni cabangnya yaitu hadis-hadis ini. Wa innamal kulli imri'in ma nawa, innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imri'in ma nawa. Ya, bahwa amal tergantung niat dan seorang mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Ya, jadi jangan kita nimbrung dengan ahlul batil, ya, dan ahlus syirik. Ya, tapi kita harus ya, memisahkan diri kecuali untuk berdakwah pada mereka. Tapi kalau mereka berbuat satu keburukan pada Islam, lalu kita walaupun tidak mikut seperti apa mereka lakukan, namun kita berjual beli di situ, ya, atau hal-hal yang lain, ya, maka dampaknya akan menimpa orang yang mengikuti mereka atau yang membersamai mereka, walaupun dia tidak ya, tidak berniat seperti niat-niat mereka. Hadis yang berikutnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami kembali dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, "Inna aqwaman bil madinati khalfana." Sesungguhnya ada sekelompok orang di kota Madinah yang mereka tidak mengikuti kita. Ini dalam perang Tabuk. "Masalakna syi'ban wala wadian." Tidaklah kita melintasi jalan-jalan di gunung atau melintasi suatu lembah, illa wahum ma'ana, melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu, mereka bersama kita. Habasahum al-udhur, mereka tertahan, mereka tidak ikut dalam peperangan karena ada udhur. Karena ada udhur. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Dalam redaksi Abu Dawud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laqad taraktum bil madinati aqwaman." Sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah suatu kaum. "Masirtum masiratan masiran." Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan. "Wala anfaqtum min nafaqatin." Dan tidaklah kalian mengeluarkan satu infak, nafaqah. "Wala qata'tum min wadin." Dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah. "Illa wahum ma'akum." Melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu membersamai kalian. Mereka bersama kalian. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, "Wa kaifa yakununa ma'ana wahum bil madinati." Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kita padahal mereka berada di kota Madinah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Habasahumul marad." Mereka ya ditahan oleh karena sakit. Jadi mereka terhalang untuk bersama kita karena sakit. Sebetulnya mereka ingin untuk ikut dalam peperangan. Namun karena sakit, ya mereka terhalang, mereka tidak ikut, tapi pahala mereka dapat sebagaimana orang-orang yang mengikuti peperangan tersebut. Hadis ini tentang atau hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita ingin mengenal siapa Anas bin Malik itu radhiyallahu an.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, nama panggilannya adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik bin Nadar An-Najjari Al-Khazraji. Al-Khazraji. Dia adalah Anas bin Malik bin Nadar. Ya, dari Bani Najjar. Bani Najjar dari golongan kabilah Khazraj. Ya, salah satu kabilah yang ada di kota Madinah. Ada kabilah Aus dan Khazraj. Beliau seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Asha baina ashirin qabla al-hijrah ila 93. Beliau hidup antara tahun 10 sebelum hijrah Nabi sallam sampai tahun ke-93 Hijriah. Dan beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau seorang alim, imam, mufti, termasuk seorang muhaddits yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu atau yang melayani Rasulullah sallallahu. Dan Anas bin Malik masih ada hubungan keluarga dengan Nabi alaihissalam kalau dilihat dari ibunya. Ya, bukan dari ayahnya. Ya, dari ibunya. Dan Anas bin Malik adalah murid didikan Rasulullah sallam. Ya. Dan beliau adalah seorang sahabat yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallam adalah Anas bin Malik. Kata beliau radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinati wa ana ibnu ashirin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallam tiba di kota Madinah, itu hijrah dari Mekah ke Madinah, usia aku 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu ishrin. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku berusia 20 tahun. Ya. Berarti ya, Anas bin Malik berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik termasuk yang mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salat wasalam. Dan beliau termasuk orang yang juga hadir dalam Bai'atul Ridwan. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, kemudian Nabi sallam membai'at mereka para sahabat yang jumlah kurang lebih 1.600 orang atau 1.800 orang. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at bi ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallam hijrah dari Mekah ke Madinah dan Nabi sallam tiba di kota Madinah, aku dibawa oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ya. Aku dibawa oleh ibuku yaitu Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika itu Anas bin Malik itu dipakaikan sepotong kain dari ibunya. Dari kerudung ibunya. Ya. Kemudian kata Ummu Sulaim kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, hadza Unais ibni. Wahai Rasulullah, ini adalah Unais, anakku. Ataituka bihi yakhdumuka. Ya. Aku membawa dia kepada engkau ya Rasulullah agar dia berkhidmah padamu. Agar dia melayanimu. Fad'ullaha lahu. Maka ya, doakanlah dia. Ini permintaan dari seorang ibu kepada Rasulullah sallallahu
agar beliau Nabi SAW mendoakan anaknya, itu Anas bin Malik. Faqal, maka Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, dia mengatakan, Allahumma akthir ma lahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Ya. Kata Anas bin Malik, fawallahi inna mali lakathir. Kata Anas bin Malik, berdasarkan doa tadi, sesungguhnya hartaku sangat banyak. Wa inna waladi wa walad waladi yata'aduna ala nahwin min mi'ati al-yawm. Dan sungguhnya anak cucuku, ya, kata Anas bin Malik, sampai hari itu, sampai hari beliau menyampaikan ini, itu sekitar, ya, atau bahkan lebih dari 100 orang. Anak cucunya Anas bin Malik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau wafat, ya, pada tahun ke-73 Hijriah. Anas bin Malik wafat tahun 73 Hijriah, ya. Umurnya beliau berarti 103 tahun. Jadi umur Anas bin Malik 103 tahun. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah meridhai beliau radhiyallahu anhu. Ini tentang Anas bin Malik. Dan kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita dengar tadi. Yang mana Nabi alaihissalam bersabda, sesungguhnya ada satu kaum yang mereka tetap tinggal di kota Madinah, namun mereka menyertai kita. Yani dalam perjalanan kita menuju Tabuk sampai kembali, ya, mereka menyertai kita. Karena mereka dihalangi oleh sakit. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang hamba, idza nawal amal as-salih, kalau seorang hamba itu berniat untuk melakukan satu amal salih, walakinnahu habasahu anhu habisun, namun dia tertahan, terhalang oleh satu penghalang, ya, fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka dicatat baginya pahala niatnya. Dicatat baginya pahala niatnya. Ya. Nah, hal ini sebagai contoh. Ya. Seorang misalnya datang dari rumahnya, keluar dari rumahnya, ingin ke masjid. Naik sepeda motor. Apa niatnya? Sholat berjamaah. Sampai di tengah jalan, ya, ban sepeda motornya gembos. Ya, tidak bisa. Tapi niatnya dari rumah untuk sholat berjamaah. Maka ini sudah dicatat pahala niatnya. Kata para ulama, dalam hal ini ada dua kondisi. Jadi dua kondisi. Jadi orang yang tadi berniat untuk sholat jamaah, ya, ini, atau orang seperti ini yang sudah niat baik, tapi dia terhalang oleh satu penghalang, ini ada dua keadaan orang ini. Ya. Yang pertama, bahwa apa yang dia niati itu, ya, itu adalah sesuatu yang dia sering mengerjakannya. Ya. Tapi suatu saat dia terhalang. Seperti orang yang akan sholat berjamaah, memang sudah merupakan amalan sehari-hari dia, sholat berjamaah di masjid. Tapi suatu saat, seperti yang saya contohkan tadi, dia terhalang karena ban sepeda motornya gembos. Sehingga dia tidak dapat sholat berjamaah. Nah, kalau ini amal merupakan amalan kebiasaan dia, sholat berjamaah, ya, tapi kemudian suatu saat terhalang, maka dia dicatat pahala sempurna. Sama dengan mereka yang menghadiri sholat berjamaah. Ya, karena ini sudah amalan dia. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau dia bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat baginya
pahala seperti apa yang dia kerjakan di saat dia dalam keadaan mukim, tidak safar, dan seperti dia dalam keadaan sehat. Nanti kasus yang saya contohkan tadi,

0: Saudara yang sudah terbiasa mengerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis, suatu saat dia sakit. Maka ketika hari itu melewati Senin dan Kamis yang biasanya dia berpuasa, tapi karena sakit dia tidak berpuasa, itu dicatat pahalanya sempurna. Sama dengan orang yang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena ini amal yang dia sering melakukan. Tapi seorang yang dia hanya suatu saat dia niat, ya, aku ingin puasa besok. Ya. Tapi kemudian keesokan harinya dia sakit. Ya. Maka dicatat pahala ini niatnya. Bukan pahala sempurna seperti orang yang terbiasa melakukan satu amal tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita bahwa orang yang pergi berperang, ya, di jalan Allah, ya, maka semua langkah-langkahnya itu ada pahalanya. Setiap langkah, setiap kepayahan, setiap hal-hal yang dialami, ya, jadi capek dan lain sebagainya, maka itu semua dicatat atau ada pahalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat At-Taubah ayat 120 dan 121. Ya. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu karena tidaklah mereka tertimpa haus yang dalam perjalanan jihad mereka. Ya, atau capek atau lapar di jalan Allah. Wa la yata'una mautian yaghidhu al-kuffar, dan tidak pula mereka datang satu tempat yang membuat orang kafir murka. Wa la yanaluna min aduwwin nailan, dan tidaklah mereka mendapatkan yakni apa sesuatu pukulan misalnya dari musuh, ya, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, melainkan semua dicatat sebagai amal saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, dan tidak pula mereka menginfakkan nafkah sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Wa la yaqta'una wadiyan, dan tidak pula mereka melintasi satu lembah. Illa kutiba lahum, melainkan dicatat bagi mereka pahala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, demikian ya pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis itu. Kira-kira masih ada 10 menit ya waktu untuk tanya jawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan kita akan ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 atau Anda dapat tanya melalui chat di 021-823-6543. Dan kami informasikan lebih awal, untuk Anda yang bertanya, mohon agar suara televisi ataupun radionya dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami coba tunggu kembali kepada Anda yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya dari Sulawesi Tengah, Pak.
1: Ya, dengan siapa Bapak?
2: Ya.
1: Dengan siapa Bapak? Mohon maaf Bapak, cukup Bapak menyimak ke telepon saja Bapak. Biar dia Bapak jangan mendengar televisi karena agak delay.
2: Ya, nama saya Surya.
1: Ya, silakan Pak, langsung pertanyaannya Pak.
2: Pertanyaannya berkaitan dengan penjelasan Ustaz tadi agar untuk lebih menghibur saya. Mm-hmm. Saya ulangi pertanyaan ini.
1: Baik.
2: Saya ini dulunya dalam keadaan dalam berkait apa namanya aktif sholat berjamaah Ustaz.

0: Tapi sekarang saya sudah sakit. Artinya susah untuk ke masjid. Bagaimana menurut pandangan agama? Sementara saya sudah tidak bisa salat berjamaah di masjid, tinggal di rumah. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Baik. Sakit ini sakit yang tidak bisa Bapak berjalan, Pak, ya, ke masjid, Pak, ya?
0: Ya, sudah susah saja berjalan.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan cukup, Pak, ya?
0: Ya.
1: Baik. Mohon disimak pertanyaan jawabannya, Pak, ya. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Dan kepada Ustaz kami, silakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
2: Baik, dari pertanyaan beliau, kalau memang Bapak Surya ini orang yang dulunya sebelum sakit selalu sholat berjamaah di masjid, kemudian karena sakit dan beliau sampai saat ini ya tidak bisa lagi ke masjid, ya, maka insya Allah Bapak tetap mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah. Kemudian ada satu masukan untuk Bapak, kalau Bapak bisa sholat berjamaah di rumah bersama istri, ya, atau mungkin anak-anak perempuan, juga bisa Bapak lakukan di rumah, ya, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, ya, lain ceritanya. Ya, jadi, insya Allah, semoga ya Pak Surya ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah bisa menyembuhkan beliau. Tapi kalaupun beliau misalnya Allah takdirkan tidak sembuh dan sholatnya di rumah, maka insya Allah ya suatu amalan yang terbiasa Bapak lakukan ketika dalam keadaan sehat, seperti sholat berjamaah tadi, insya Allah tetap mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Zat yang Maha Zat yang Maha Pemurah, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, dan Allah Zat yang mengetahui tentang niat-niat kita, kemauan kita, Allah mengetahui. Maka semoga Bapak tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu pahala sholat berjamaah. Wallahu Taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban Pak Surya, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali di layanan telepon di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
3: Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana giat-giat supaya kita bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat, Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ada titipan pertanyaan dari seorang bapak. Anaknya susah sekali untuk diajak berpuasa ataupun sholat, Ustaz. Sang bapak sudah menasihati sang anak, tapi anak tetap saja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, Ustaz. Sedangkan anak ini sudah berusia 20 tahun. Pertanyaan sang bapak ini, Ustaz, apakah sang bapak ini salah memilih pasangan, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Bu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
2: Baik, pertanyaan Bu Aryani ya dari Majalengka. Pertama, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Sebetulnya ada tulisan-tulisan para ulama dan ada juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Itu saya persilakan untuk dibaca. Di antara kiat-kiat ya dari agar kita khusyuk dalam sholat, itu persiapan sebelum waktu sholat. Betul-betul persiapan diri kita ya, sehingga kita itu dalam sholat khusyuk. Ya. Persiapan sebelum masuknya waktu sholat. Mungkin 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya kita sudah siap wudhu. Ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bakal mengganggu kita dalam sholat itu hendaknya kita hindari ya. Kadang-kadang misalnya ya seorang ibu dalam rumah tangga dia sholat sambil merebus air, kadang-kadang ini ganggu. Karena apa? Sambil sholat mikir airnya udah mendidih apa belum, ya itu supaya dimatikan dulu lah, nanti setelah sholat baru direbus airnya ya. Atau kerjaan-kerjaan lain yang mungkin akan menyibukkan kita dalam sholat, termasuk dalam hal ini di zaman kita ini masalah handphone misalnya, ya ini juga mengganggu. Makanya seorang kalau akan sholat matikan handphonenya atau silent, ya, dan harus konsentrasi. Betapa banyak orang terganggu di masjid-masjid ketika sholat berjamaah misalnya hanya karena suara-suara handphone, suara musik, kadang-kadang suara azan, Ya padahal di saat sholat ada suara azan, tidak benar. Ya, oleh karena itu harus dihilangkan. Ya, jadi hal-hal, setiap hal-hal yang akan mengganggu kehusuan sholat kita, itu kita harus menghindarkannya dari kita. Ya, supaya kita khusyuk dalam sholat. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memahami makna apa yang kita baca. Ya, dengan memahami apa yang kita, makna apa yang kita baca, juga itu membantu seorang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah, ketika seorang bertakbir Allahu Akbar dalam sholatnya, maka semua permasalahan itu menjadi kecil. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua menjadi kecil. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa semua urusan-urusan selain urusan sholat kita ini adalah urusan yang kecil. Ya, kemudian juga kita mohon pada Allah Ta'ala kehusyuan. Ya Allah, berikanlah kehusyuan dalam sholatku. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi banyak kiat-kiat sebetulnya, tentu tidak mungkin dibahas secara menyeluruh pada kesempatan yang baik itu. Namun itu diantaranya. Kemudian juga sholat di tempat yang tidak banyak mengganggu kita. Contohnya, ya, sejadahnya warna-warni. Ya, ini termasuk hal yang dihindari oleh Nabi SAW ketika sholat. Ada kain yang bergaris-garis, jadikan tempat sholat, kemudian beliau menyingkirkannya karena apa? Mengganggu. Ya, jadi itu juga termasuk. Maka kita misalnya siapkan kain polos, ya, karena mungkin sejadah sekarang ini sulit yang tidak ada gambarnya. Kita siapkan kain polos, taruh di depan kita. Ya, di tempat sujud kita untuk tidak melihat warna-warni atau gambar-gambar yang ada di sajadah itu. Itu juga di antara hal-hal yang bisa menjadikan seorang khusyuk di dalam sholat. Adapun pertanyaan kedua, ya memang ya semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada yang menitipkan pertanyaan tadi, bahwa memang anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Namun ketika kita telah mendidik mereka, kita memerintahkan mereka, menganjurkan mereka, menasihati mereka dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban mereka, sholat dan puasa misalnya, ya, maka ini sebetulnya sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, tapi tetap dinasihati. Ya, walaupun anaknya mungkin sudah dewasa, orang tuanya sudah tua, tetap menasihati anaknya. Kita melihat contoh. Nabi Nuh alaihissalam, ketika air bah itu turun, ya, hujan lebat dan seterusnya, anaknya itu tidak mau naik ke bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap memanggil anaknya, wahai anakku, ayo naik bersama aku. Kata anakku, tidak. Aku ini mau cari gunung yang tinggi atau hal yang bisa melindungi aku dari banjir. Kata Nabi Nuh, tidak ada tempat, wahai anakku. Tidak ada yang bisa melindungimu pada hari ini. Ya, jadi artinya, sampai akhir-akhir pun kita tetap menasihati. Ya, jangan kemudian, wah sudah aku nasihati kok, sudah cukup. Ya. Tidak. Walaupun bagaimana tetap dinasihati, tetap diingatkan. Ya, agar anak sholat dan berpuasa. Ya, dan dia telah melakukan satu dosa besar. Seorang anak kalau sudah balig, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini artinya dia terjerumus dalam dosa besar. Ya, namun kewajiban orang tua tetap mengingatkan dia. Kalau mungkin orang tua tidak bisa ingatkan, ya mungkin panggil siapalah ustadz yang ada di tempat kita, yang mungkin anak ini bisa menerima nasihatnya, ya, atau orang yang disegani untuk menasihati anak itu. Ya, ini dalam rangka upaya. Kemudian yang kedua, berdoa, minta pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah memberikan petunjuk pada anak kita. Ya, karena doa ini adalah senjata ampuh bagi seorang mukmin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya, wahai ya Allah, Rabbku, wahai Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunan ke orang-orang yang dan anak-anak keturunanku jadi orang-orang yang menegakkan salat. Jadi terus bapak dan ibu berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah dan lakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi, tetap menasihati. Kalau ada orang lain yang bisa menasihati beliau atau anak itu, dan dia mungkin dia segan pada orang ini, usahakan hal tersebut. Kemudian juga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan hari ini, Ustaz, menutup pertemuan kita. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
2: Amin. Kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita, menambah ilmu kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan masalah niat. Ya, karena niat ini dalam hati. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kita menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga niat-niat kita dalam semua amal-amal ibadah kita, dalam semua amal kebaikan yang kita lakukan, agar senantiasa ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kami ilmu yang bermanfaat. Demikian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah ikut membantu ya penyiaran ini. Ya, semoga Allah taala menjadikan ini sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan amal soleh kita semuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, Latusawunna sufufakum, aw la yukhalifannallah baina wujuhikum, aw baina qulubikum. Kata Rasulullah SAW, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak, apa yang akan terjadi? La yukhalifanallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah, ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita di hadapan Allah, hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih. Kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, nabi mengatakan, "Aqimus shufuf." Kata nabi, luruskan shaf kalian itu. Wa hadhu bainal manaqib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang mundur. Lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a saf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai saf, enggak mulai, tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan safnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shof, sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan, berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: kejadian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah. Seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat

ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh, dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dia lakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia,

0: Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim, dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim, kata Nabi man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih, seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa an alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisohbat high quality min al-Qahir لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
7: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
8: Wa amman utiya kitabahu bishimali.
7: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
8: Walam adri ma hisabiyah.
7: Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihi salam. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub AS yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf AS. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah berikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, sayangi kawanmu dalam perkara akhirat agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas. Terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika 'indi malan." Dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman. In sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu,
aku tinggalkan

0: semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Abu Bakrin ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhay, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umur al-akhirah wala tanafisu fi umur ad-dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan?" sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaq alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Untaian Mutiara Nasihat.
5: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal, dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakkal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa Indonesia tawakkal bisa bermakna at-tafwid wat-taslim, menyerahkan, ya. Ath-thiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakkal secara bahasa. Adapun tawakkal dalam agama adalah tafwidul amri wa i'timadun nafsi wath-thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan, bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar, ya ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan, hal ilayya min hajah, apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut, namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan, wahai api, kuni badan wa salaman ala Ibrahim. Tidaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan? Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan, tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, Allahu amaraka bihadha, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, idzan lan yudhayyi ana, kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan. Dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang. Sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah SWT. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah SWT pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayarna, inna tatayarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya, maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.

kita disuruh berbakti kepada orang tua kita, namun berbakti dalam bab yang sifatnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Kalau melenceng, maka bakti yang benar adalah tidak taat. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin, tidak juga pantas untuk seorang wanita yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menyatakan sebuah pendapat, sebuah perkara, tidak pantas bagi mereka punya pilihan lain dalam perkara itu. Wajib patuh dan taatnya kepada apa yang Allah nyatakan dan kepada apa yang Rasul katakan. Dan itu yang dibuktikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di antara mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal dengan baktinya kepada orang tuanya, namun untuk kemaksiatan tidak. Dan betapa banyaknya sekarang di antara kita hidup di permukaan bumi umat Islam yang tahu itu adalah maksiat, tetap mereka kerjakan dengan alasan ini bakti kepada orang tua. Orang tua ala ra'si wal ain, kita patuh dan taat, tapi ketaatan dan kepatuhan kepada Rasul di atas ketaatan dan kepatuhan kepada kedua orang tua. Semoga Allah tabaraka wa taala menghidupkan di hati kita ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang kaedah apabila kita ingin akidah kita benar dan tidak melenceng dan tidak menyimpang. Ada 3 kaedah kita sebutkan. Kalau ada di antara kita yang masih ingat, kaedah yang pertama, kalau kita ingin akidah kita sahihah, benar, tidak salah, wajib bersumber daripada Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, wajib memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan yang ketiga, jangan main akal di bab-bab akidah. Dalam bab-bab yang gaib, termasuk bab akidah, jangan akal menjadi modal utama atau dalil utama. Tapi dalil utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal harus mengikut. Akal digunakan, tapi mengikut kepada dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dan juga kita sampaikan kalau kita pegang teguh kaedah ini, 3 kaedah penting ini dalam ingin memiliki akidah yang benar, insya Allah perlahan tapi pasti sesuatu yang salah yang pernah kita yakini terkikis. Tidak tertutup kemungkinan kita belajar ilmu agama, setelah sekian lama kita terperosok ke dalam akidah yang batil. Terutama di zaman kita sekarang, di zaman yang sudah terlalu jauh dari masa kenabian. Bahkan terlalu jauh dari tempat kenabian. 2 jauhnya di kita dapat. Jauh di tempat, jauh di waktu. Secara tempat jauh, secara waktu juga sudah jauh daripada masa kenabian. Ibarat air yang mengalir dari sumbernya yang jernih, dan dia telah berjalan perjalanan yang sangat panjang. Akan tetapi Allah berjanji menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan syariat. Adzikir, agama Allah, kami yang turunkan. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pasti menjaganya. Kalaulah bukan karena penjagaan Allah, sudah lama hilang syariat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, bercampur dengan adat istiadat, bercampur dengan musuh yang memasukkan ke dalam agama Allah sesuatu yang bukan bagian daripada agama Allah, bercampur dengan orang yang ingin

0: menolong agama Allah dengan cara yang salah, bercampur dengan adat istiadat dari aneka ragam negeri, dari aneka ragam masa, aneka ragam generasi. Kalau bukan Allah yang menjaga, kita tidak akan bisa mempertahankan agama Allah yang murni, agama Allah yang sahih sampai ayat abad ini. Bukan kekuatan manusia, namun Allah yang telah berjanji menjaga agamanya, sehingga perjalanan panjang tersebut bagi orang-orang yang di hatinya masih ada keseriusan untuk mencari mana yang benar, Allah akan tunjukkan. Allah akan tunjukkan. Dan itu janji Allah di akhir surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Orang-orang yang benar-benar serius mencari jalan kami, kami pasti akan tunjukkan kepadanya jalan itu. Serius dia, bermujahadah, berjuang dia untuk mencari mana sih yang benar. Dan perhatikan, perhatikan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Muara aneka ragam firq, firqah-firqah yang ada dalam agama Islam, ketika mereka mencari kebenaran, muaranya adalah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus salih. Perhatikanlah. Lihat yang tobat dari kelompok A, yang tobat dari kelompok B, tobat daripada kelompok C, kelompok tobat dari kelompok pengkafir, mengkafir-kafirkan orang, tobat daripada kelompok bunuh-membunuh, tobat dari kelompok takwil sifatullah subhanahu wa ta'ala. Kemana muaranya? Kemana mereka bertobatnya? Kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Di sini mereka menemukan apa yang mereka cari selama ini, walau di aneka ragam kelompok dan sekte yang ada dalam agama Islam. Dan tidak sedikit di antara mereka yang bercerita kepada kita, sudah melalang buana di aneka ragam firqah di dalam agama Islam. Dan mungkin di antara kita ada mantan-mantannya juga. Mungkin. Walaupun yang senyum-senyum, Anda rasa mungkin itulah orangnya. Karena Anda gak tahu. Mencari kebenaran di kelompok ini, tak menemukan. Mencari kebenaran di kelompok ini, oh kayaknya ini yang benar. Dicari, loh kok begini? Pindah lagi. Cari lagi di tempat ini, loh kok begini? Sampai dia bertemu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Akidah yang kemarin kita katakan pada pertemuan sebelumnya. Yang tidak menggunakan akal kecuali menyesuaikan akal dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh salaful ummah. Apabila keluar dari kaedah ini, maka manusia akan terjebak kepada akidah-akidah yang melenceng dan menyeleweng, menyimpang, beraneka-ragam faktor. Faktor yang pertama, orang tua. Orang tua yang menyampaikan kepada kita akidah yang salah. Sehingga dari kecil dikatakan ini akidah kita, ini akidah kita, ini akidah kita. Dan dalilnya hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu, kedua ayah ibunya lah yang telah menjadikan dia Yahudi, yang telah menjadikan dia Nasrani. Kenapa? Didiktekan terus akidah yang salah. Kalau itu untuk Yahudi dan Nasrani, fahami juga umat Islam yang memiliki akidah yang salah. Ketika orang tua memiliki keyakinan kuburan itu kuburan keramat, kita harus minta berkah ke kuburan yang ada di atas bukit tuh, di atas bukit kampung kita. Kita harus menyembelih sapi, kambing untuk dikorbankan. Jadikan sesajen untuk penghuni, penjaga ini, penjaga itu. Orang tua juga yang menyatakan itu kepada anaknya sehingga anaknya mendapatkan itu dari orang tuanya. Faktor penyebab menyebarnya akidah yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalinya kepada apa yang didiktekan oleh orang tua. Wallahi saudaraku, saudariku. Kalau logika yang sehat, bagaimana mungkin sapi adalah Tuhan? Tetapi karena itu telah didiktekan sedari kecil, sedari kecil itu Tuhan kita, itu Tuhan kita yang harus kita hormati, itu Tuhan kita yang tidak boleh kita, itu Tuhan kita yang telah berbuat baik. Sehingga manusia cerdas, profesor pun mempertuhankan itu. Kalah logika dengan akidah, karena telah didiktekan dari kecil. Faktor penyebab utama juga adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Kalau jauh dari orang tua, berarti di lingkungan yang lebih besar, yaitu adat istiadat yang ada di tengah masyarakat kita. Kita dengar dari tetangga ini, kita dengar dari tetangga itu, kita dengar dari sahabat kita ini, kita dengar dari tetua kampung kita. Akhirnya masuk ke dalam, di dalam keyakinan kita, akidah kita. Atau dari seorang guru yang berbicara tanpa ilmu, lalu kita ikut saja, patuh saja kepada apa yang dia katakan, walau tidak ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Taklid kepada guru menjadi penyebab melencengnya akidah manusia. Datang kepada saya salah seorang di antara kaum muslimin yang berkali-kali hadir di majelis akidah, lalu kemudian dia mengatakan, "Ustaz, izinkan saya jumpa dengan antum setelah kajian." Kita katakan tafadhal. Setelah kajian, diskusi, lalu beliau mengatakan seperti ini, "Ustaz, setelah beberapa kali kita duduk, alhamdulillah Allah melapangkan dada saya untuk mengetahui insya Allah inilah yang benar. Karena apa yang Ustaz sampaikan, ada ayatnya, ada hadisnya, ada keterangan yang jelas." Dulu saya belajar dengan guru saya, dan itu yang saya fahami dan itu yang saya amalkan, saya jadikan keyakinan. Kita boleh beragama beraneka ragam, silahkan, dengan gaya beraneka ragam yang bervariasi, silahkan, gak ada masalah, asal niat kita baik. Insya Allah kalau niat kita baik, kita akan bersatu di ujung sana, akan bertemu di ujung sana. Seluruh jalan ini akan mengantarkan satu jalan yang ada di depan. Wallahi, ini 180 derajat bertabrakan dengan hadis Nabi. 180 derajat bertabrakan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi ke kanan, dia ke kiri. Perintah Nabi kita tercinta yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ikuti jalan yang satu. Jangan ikuti jalan selain yang satu ini. Kalau kalian ikuti jalan selain yang satu ini, kalian akan berpencar-pencar, terpecah-pecah, bersekte-sekte. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti jalan selain yang satu ini. Pilih satu jalan saja, jalan yang diajarkan Allah kepada Rasul-Nya tercinta, jalan yang Rasul tercinta ajarkan kepada umatnya. Pilih satu jalan ini saja. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini jalanku yang satu yang lurus. Ikuti jalan yang satu ini saja. Wa la tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Guru saya mengatakan, silahkan pilih jalan yang mana saja. Kalau Anda memilih jalan yang mana saja dengan niat yang suci, bertemu di satu jalan di ujung, nanti kita ketemu. Bertabrakan tidak? Rasul melarang, gurunya mempersilahkan. Rasul mengatakan kalau tidak ikut jalan yang satu ini, kalian akan berpecah-pecah. Dia tidak mengatakan tidak. Silahkan pilih, nanti kita bersatu. Lihat, 100% berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kebiasaan syaitan. Setan itu merubah-rubah, hak jadi batil, batil jadi hak, dengan aneka ragam cara merubahnya, dengan aneka ragam redaksi merubahnya. Itu dulu yang saya pelajari, Ustaz. Sehingga saya bebas memilih manapun aliran yang mau saya ikuti, yang penting niat saya baik. Nanti akan ketemu di jalan yang satu, di ujung akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan surga Allah, bertemu dengan
1: Silakan pilih jalan yang beraneka ragam. Kalau niat kita suci, di ujung jalan nanti kita akan ketemu. Padahal Rasul mengatakan, jangan ambil jalan yang lain, cukup jalan yang satu ini. Kalau kalian ambil jalan yang lain, kalian bertengkar, kalian berpecah-pecah, kalian bersekte-sekte, kalian bervariasi nanti, tidak akan bersatu. Dan terbukti zaman sekarang, umat Islam tidak bisa bersatu karena telah mengambil jalan yang bervariasi dan tidak menjadikan satu itu jalan itu saja sebagai panduan hidup dalam kehidupan beragama. Kalau itu bebas mengikuti apa saja yang dia inginkan untuk dia ambil, hancur agama kita. Namun sebelum itu, ada dua hal penting yang ingin Anda sampaikan. Poin yang pertama, kita memuliakan orang tua kita. Wallahi, kita memuliakan orang tua kita. Kita diperintahkan Allah untuk memuliakan orang tua kita. Dua, kita memuliakan guru kita. Kita memuliakan orang tua di tengah masyarakat, tetua-tetua kampung kita. Wallahi, kita muliakan mereka. Wajib untuk memuliakan orang tua. Laisa minna man lam yarhamu saghirana. Tidaklah kelompok kita orang yang tidak pandai menyayangi anak kecil dan tidak pandai memuliakan orang tua. Maka kita memuliakan orang tua asli kandung kita, kita memuliakan memuliakan guru-guru kita, kita memuliakan tetua-tetua kampung kita. Harus. Akan tetapi ingat bahwa memuliakan mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sekiranya ada dari orang tua kita sesuatu yang tahu kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam bab akidah sebagaimana yang kita bicarakan sekarang, bukanlah ketaatan kepada orang tua, bukanlah memuliakan orang tua, tetap mengikuti orang tua walau berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti yang telah kita sampaikan di dalam awal mukaddimah. Dan syaitan akan mendatangkan kepada manusia, itu orang tak patuh orang tuanya. Itu orang tak memuliakan orang tuanya. Orang tuanya pengen, dia tak mau. Sehingga akhirnya, banyak sekarang ini orang yang sudah tahu kebenaran, akhirnya meninggalkan kebenaran, karena dia merasa harus patuh dan taat kepada orang tuanya. Patuh dan taat kepada orang tua, fil haq. Di dalam kebenaran, bukan fil batil. Patuh dan taat kepada orang tua, fit ta'ah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan fil ma'asiyah. La ta'ata li ma'rufin, la ta'ata li makhlukin, fi ma'asiyatil khaliq. Nas tegas dari Nabi kita tercinta SAW, tidak boleh patuh dan taat kepada siapapun daripada makhluk, kalau itu dalam perbuatan maksiat kepada Allah al-Khaliq. Wahai orang tua yang saya cintai, wahai guru yang saya muliakan, wahai tetua-tetua kampung yang saya hormati, saya ikuti kalian. Saya ingin patuh dan taat kepada kalian. Saya ingin seperti kalian selagi tidak dalam perbuatan maksiat. Itu yang harus diketahui. Dua, kita katakan ada dua poin sebelum kita tadi, dua poin. Ini poin yang pertama. Orang tua kita muliakan, guru kita hormati, tetua-tetua kampung kita, bahkan adat istiadat kita muliakan. Selagi tidak apa? Tidak maksiat. Telinga ini mendengar langsung, mata ini menyaksikan langsung, salah seorang ahli ilmu mengatakan di Masjid Nabawi, mengatakan, menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, itu lebih afdol selagi tidak maksiat. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, itu lebih afdol selagi tidak maksiat. Ini kaedah seperti yang Anda katakan tadi, telinga ini mendengar langsung, mata ini menatap langsung kepada yang berbicara. Salah seorang ulama di kota Nabi menyampaikan materi Syekh Shalih Al-Haidan, dan telinga ini mendengar langsung di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, dan ketika itu beliau ditanya tentang posisi celana di atas mata kaki. Pertanyaannya adalah, Syekh, mana lebih baik dalam memakai celana persis di atas mata kaki. Mata kaki di atasnya dikit, ya kayak antum sekarang lah. Ana juga mungkin. Atau setengah betis. Setengah betis. Rasul kita pakaian bagian bawahnya setengah betis. Mana yang seharusnya kita lakukan? Kata beliau, semuanya sunnah. Baik yang setengah betis sesuai dengan sunnah Rasul, di bawahnya sesuai dengan sunnah Rasul, di atasnya persis sesuai dengan sunnah Rasul, yang tidak sesuai di bawah mata kaki, di atasnya persis. Itu semuanya sunnah, mulai dari atas mata kaki sampai setengah betis. Itulah takaran sunnah. Dan silakan amalkan, namun musayaratu urfin nas penting. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat juga perlu untuk diperhatikan. Apabila antum mengangkatnya setengah betis dan itu tidak sesuai dengan kebiasaan di tengah masyarakat antum, lebih afdol apabila meletakkannya di atas mata kaki saja. Tidak berbeda jauh dari kebiasaan di tengah masyarakat. Apalagi masyarakat sekarang yang sudah mulai me-stylekan. Nanti akan berubah. Style itu akan berubah, percayalah antum. Style itu tergantung arus bawah yang membuatnya. Dan manusia rata-rata pengekor arus. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW, walakinnakum ghutha'un ghutha'is sayl. Kalian hanya bagaikan buih. Orang bermain di bawah, kalian ikut. Ala kulli hal, seperti yang anak katakan tadi, hatta para ulama menyuarakan, samakan diri dengan kebiasaan masyarakat. Selagi tidak, maksiat. Maka kita ikuti. Hanya ketika maksiat kita tidak bisa. Kenapa? Karena patuh kepada orang tua dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, ketika itu tidak bisa disatukan menjadi satu kesatuan yang dikerjakan sekaligus. Kalau ini yang dipilih, ini terbengkalai. Kalau ini yang dipilih, ini akan tidak terlaksana. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya lebih utama. Yang kedua, seorang yang ingin belajar ilmu agama harus mengerti ilmu agama. Dia tidak boleh ilmu agamanya itu ngikut orang. Harus belajar, harus berilmu. Allah menyuruh kita, fa'lam, belajarlah. Ketahui. Allah menyuruh kita, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh kita, fas'alu, bertanya. Bertanya, kalau kalian tidak mengerti bertanya. Supaya apa? Supaya kita beragama by ilmu. Bukan by ikut-ikutan. Datang kepada kita akidah dari orang tua kita, tak masalah. Bukan karena dari orang tua jadi salah, bukan. Tapi lihat, mana yang sesuai dengan Al-Quran. Tanyakan dalilnya. Kalau ada ayatnya, ada hadisnya, benar pemahamannya, terima. Wani'am. Dan alangkah indahnya apabila orang tua kita mengajarkan kepada kita akidah yang sahihah. Namun permasalahannya, kalau tidak, di tengah sebuah masyarakat, masyarakat pun bervariasi. Ada masyarakat yang kenal sunnah, ada masyarakat yang tidak kenal sunnah. Bukan berarti asal sesuai dengan kebiasaan masyarakat berarti salah, enggak. Pun yang di tengah-tengah yang masyarakat yang tidak sesuai dengan sunnah, masih banyak hal-hal yang tidak bertabrakan dengan sunnah yang bisa diikuti. Maka permasalahannya adalah kita mengamalkannya pakai ilmu atau pakai ikut-ikutan. Termasuk apa yang disampaikan guru. Apakah murni karena gurunya berbicara lalu harus diikuti, atau karena ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan guru kita kepada kita. Disinilah seorang Muslim harus mengerti bahwa dia disuruh oleh Allah untuk berilmu. Kenapa? Karena di akhirat Anda tidak bisa mengatakan itu pendapat orang tua saya lalu saya ikuti, itu kata guru saya mencontoh mereka, itu kata manusia di sekitar saya lalu saya ikuti akidah itu tidak laku di akhirat. Sementara kita semua ingin selamat di akhirat. Jadi dua poin ini penting. Poin pertama, kita muliakan orang tua kita, kita muliakan guru kita, kita muliakan tetua-tetua kampung kita, kita hormati adat dan istiadat di tengah masyarakat kita. Bukan kebencian. Namun ketika tak bisa disamakan, tidak bisa disatukan antara ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada guru, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika harus memilih, maka ayat tadi berlaku. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kalau sudah Allah putuskan, begini Allah katakan, begini Rasul katakan, ternyata berbeda dengan apa yang kita terima dari orang tua kita. Begini Rasul mengamalkan, berbeda dengan apa yang kita terima dari guru kita. Begini yang Rasul kerjakan dan para sahabat lakukan, berbeda dengan adat istiadat di kampung kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika itu, kita harus memilih Al-Quran dan Sunnah. Maka penyebab-penyebab yang bervariasi itu menyebabkan orang akhirnya ikut akidah dari orang tuanya, ikut akidah dari gurunya, ikut akidah dari tetua-tetua kampungnya, dari orang kebiasaan yang ada di kampungnya. Orang kampungnya mengatakan di kampung kita ini ada penunggu di kuburan keramat si A yang setiap tahun bulan-bulan tertentu kita harus ke sana, kita harus bakar kemenyan dan semacamnya. Kita harus potongkan kambing, potongkan sapi. Termasuk di kampung saya sendiri masih ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Mendarahi ini, mendarahi itu. Harus potong hewan ini untuk didarahi tempat tersebut. Sesuatu yang bertabrakan dengan akidah yang sahihah. Namun, kita tidak mengikutinya bukan karena kebencian, tapi karena tidak bisa kita satukan antara mengikuti itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yang kalau kita pegang teguh ayat ini, hilang seluruh permintaan kepada selain Allah. Di dalam Al-Quran surat Fatir, di akhir ayat yang ke-13 dan di awal ayat yang ke-14. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Walladina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Wa in walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum. Ayat ini membantah syirik sampai ke akar-akarnya. Membantah akidah-akidah yang salah bahwa si fulan mampu melakukan ini. Pohon tersebut, pohon keramat. Kuburan tersebut, kuburan keramat. Orang ini, orang sakti. Dukun ini dukun sakti, semua itu hancur kalau kembali kepada ayat Allah yang satu ini saja, belum ayat yang lainnya. Terlalu banyak membantah kesyirikan. Lihat ketika orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang ada di dalam Al-Quran yang Allah nyatakan sampai di hatinya, dia tanamkan akidah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, hancur seluruh kesyirikan di hadapannya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan siapapun yang kalian minta kepadanya selain Allah, itu dia syirik. Ke dukun, ke kuburan, ke cincin, ke jimat, ke orang tidak pintar. Siapapun yang kalian seru selain Allah. Hanya Allah yang tidak. Selain Allah, ini keadaannya. Ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak bisa memiliki apapun walau hanya qitmir. Apa itu qitmir? Pernah makan kurma? Pernah makan kurma? Pembungkus kurma di dalam atau di luar atau di dalam? Pembungkusnya di luar atau di dalam? Di dalam malah. Salah satu perbedaan kurma dengan yang lain. Buah-buah yang lain pembungkusnya di luar. Kurma enggak, luarnya terbuka, yang ada bungkusnya di dalam. Justru yang dibungkus adalah bijinya, ya atau tidak? Nah, bungkus biji itu, itulah kitmir. Bungkus biji, biji kurma sebesar ini, ada bungkusnya. Alangkah hinanya, alangkah kerdilnya, alangkah kecilnya, alangkah sepelenya. Mereka selain Allah tak punya. Apa yang minta ke dia? Kulit pembungkus biji kurma aja gak punya? Tak mampu. Orang yang kalian minta manfaat, orang yang kalian minta rezeki, orang yang minta kalian minta kepadanya kelapangan ini, kelapangan itu, minta rezeki ini, rezeki itu, minta dilapangkan ini, dilapangkan itu, gak punya apa-apa. Walau hanya kitmir. Kulit ari, biji kurma. Lebih gede biji durian kan? Gak punya, ngapain minta? Wafaqidu sya'ila yu'tihi. Orang yang tak punya sesuatu, gak bisa memberikan apapun, karena dia memang gak punya. Ini akidah Ahlu Sunnah. Ini akidah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini akidah yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta, yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta kepada kita dari 1400 tahun yang lalu, lebih. Intad'uhum, kalau kalian minta juga kepadanya sesuatu, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. Walau sami'u, walau mereka bisa mendengar, las mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkannya enggak bisa. Ngapain minta? Enggak bisa. Yang mengatakannya Allah yang tahu segala sesuatu di dalam Al-Qur'an. Enggak punya. Dan tidak bisa mengabulkan permintaan kalian, ngapain minta kepada selain Allah? Siapapun selain Allah, tidak bisa apa-apa, yang bisa melakukan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini akidah. Kalau kita pegang akidah ini, hancur tuh. Seluruh yang namanya para tidak normal. Seluruh dukun, seluruh jimat, seluruh tangkal, seluruh pesugian-pesugian, seluruh kuburan keramat, seluruh cincin keramat, seluruh keris keramat, seluruh sumur keramat, seluruh titik-titik sakti, ustadz sakti, kiai sakti, dan semacamnya. Nggak ada habis. Karena Allah sudah mengatakan hanya Allah satu-satunya. Lihat akidah yang sangat kuat dan kokoh mencampakkan seluruh kesyirikan. Lihat manusia yang berbuat syirik dengan kepada tempat-tempat yang tadi. Kenapa mereka meminta? Kenapa mereka memohon? Mereka minta kepada selain Allah karena mereka yakin itu bisa memberikan. Yang mereka inginkan ada pada orang, tempat, benda, pohon, sumur, kuburan. Termasuk mungkin orang yang dianggap orang soleh. Dianggap orang soleh. Soal soleh tidak soleh, di sisi Allah ilmunya. Tapi sudah kadang diyakini lebih daripada sekedar orang soleh. Bahkan diyakini wali Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Lihat kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, hilang seluruh aneka ragam keyakinan-keyakinan khurafat yang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu seorang muslim perlu mengerti agamanya, perlu bertanya tentang agamanya, perlu bertanya tentang akidahnya, mana dasarnya dari Al-Quran, mana dasarnya dari sunnah. Dan tidaklah orang yang terjerumus ke dalam aneka ragam keyakinan yang aneh dan nyeleneh kecuali karena mereka meninggalkan belajar Al-Quran dan Sunnah. Sehingga akhirnya masuk ke dalam dirinya keyakinan super aneh, super nyeleneh bagi orang-orang yang sudah mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan terbukanya informatika di zaman kita sekarang, begitu mudahnya informatika, terlalu banyak kita bisa menyaksikan akidah-akidah yang aneh dan nyeleneh. Sampai bisa menjaga di pintu kuburan, di pintu neraka, muridnya yang masuk neraka dia tahan, masuk surga sana. La haula wala quwata illa billah. Nas tegas, Allah berfirman, wal amru yauma idzin lillah. Seluruh perkara para hadi itu semuanya ada di tangan Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin. Pada hari itu jiwa tak bisa menolong jiwa yang lain, tak bisa. Siapapun tak bisa menolong orang lain kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan ridho Allah. Izin untuk yang memberikan pertolongan, ridho terhadap siapa yang akan menerima bantuan dan pertolongan. Dua syarat syafaat, izin dan ridho. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'iznih, izin untuk yang memberikan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtadha, ridho untuk yang menerima syariat, yang menerima syafaat. Maka syarat syafaat di padang mahsyar dua, izin dari Allah kepada yang memberikan syafaat, ridho terhadap siapa yang menerima syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yardha. Dalam satu ayat dikumpulkan izin dan ridho. Beda dengan yang tadi, asal murid saya amankan kalian dari api neraka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bertabrakan 180 derajat dengan Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi ketika menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, inilah yang terjadi. Akhirnya si murid udah aman, guru kita ada di sana yang akan mengawal kita supaya kita tidak masuk neraka. Jadi sehebat apapun kita berbuat maksiat, tetap pasti akan ke surga. Akhirnya terjadilah aneka ragam, terlalu bebas syaitan untuk menyeret mereka kepada kebatilan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan semua kita hidayah, kita dan mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jauhi juga akal dalam dunia akidah. Sebagaimana yang ada pada pertemuan kita yang lalu, jangan bermain akal. Kalau Anda bermain akal, setan lebih berakal dari dirimu. Iblis pengalaman hidupnya lebih panjang. Kita gak tahu sekarang berapa usia iblis. Tak ada yang tahu berapa usia iblis, karena iblis usianya sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya atau tidak? Mana lebih dulu diciptakan Allah, Nabi Adam atau iblis? Iblis lebih dahulu diciptakan Allah. Lebih tua iblis itu daripada Nabi Adam sampai zaman sekarang. Lihat pengalaman hidupnya untuk menyesatkan kita. Enggak sanggup kalau kita berhadapan dengan akal-akalan dengan iblis. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul untuk mengajarkan jalan yang iblis tidak bisa sentuh. Iblis tidak bisa bermain di sana. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ikuti jalan yang satu, jangan ikuti jalan yang lain. Kenapa? Ada syaitan yang mengajak kalian untuk jalan yang lain itu. Ada syaitan di sana yang mengajak kalian untuk jalan yang lain. Tapi kalau ikut berpegang teguh dengan jalan yang satu ini, jalan yang lurus ini, iblis gak bisa bermain. Salah satu di antara yang mereka bicarakan akal-akalan soal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam akidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, orang yang memainkan akal mengatakan kalau Allah di atas 'arsy, logikanya adalah apakah Allah itu lebih besar dari 'arsy atau sama besar dengan 'arsy atau lebih kecil dari 'arsy? Itu mereka katakan. Oleh karena itu kami tidak bisa meyakini Allah di atas aras. Karena logikanya adalah kalau Allah di atas aras, Allah bisa lebih besar daripada aras. Gak mungkin. Masa sih Allah lebih besar dari aras? Gak sesuai logika. Atau sama besar dengan aras? Salah juga, karena Allah mengatakan Allahu Akbar. Atau lebih kecil dari aras? Na'udzubillah, Allah lebih kecil daripada aras yang dia ciptakan sendiri. Oleh karena itu akidah yang benar adalah tak boleh meyakini Allah di atas aras. Subhanallah. Main akal-akalan yang membuat manusia terjerumus ke dalam menolak firman Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Akhi, apa yang Anda katakan dalam bentuk akal-akalan Anda itu adalah ilmu Anda tentang makhluk.
1: Kalau seorang raja di atas arasy, arasy artinya singgasana,
0: ya.
1: Apakah singgasana lebih besar daripada Allah? Daripada raja? Apakah sama dengan raja atau lebih kecil daripada raja?
0: Itu logika manusia. Dalam ilmu manusia, Anda sudah bicara tentang Allah. Jangan pakai rumus makhluk ketika bicara Allah Al-Khaliq. Jangan pakai rumus makhluk apabila bicara Allah Sang Khaliq. Karena zat Allah kita tidak pernah tahu. Maka rumus makhluk tidak bisa dipakai dalam ilmu akidah tentang Allah.
1: Dan belum lama ini Anda mendengarkan salah seorang masyayikh yang membantahnya dengan mengatakan, tanyakan kepada mereka, Allah menciptakan alam. Ya atau tidak? Pakai rumus logika tadi. Apakah Allah lebih besar daripada alam? Ataukah sama besar dengan alam? Atau lebih kecil daripada alam? Kalau begitu, Allah tidak menciptakan alam semesta. Karena kenapa Allah ciptakan makhluk yang lebih kecil daripada dia?
0: Untuk apa? Memainkan akal di dunia, akidah, murni akal.
1: Murni apa?
0: Murni akal.
1: Akal dimainkan, tapi sesuaikan dengan syariat.
0: Dan tidak ada yang seindah itu.
1: Ulama mengatakan istiwa maknanya diketahui, berada di atas. Namun bagaimananya kita tidak tahu, karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah dan bagaimana arasy Allah. Jangan tanya-tanya, karena para sahabat tak ada yang menanyakan. Dan iman bahwa ada adanya arasy dan Allah beristiwa di atas arasy, hukumnya wajib, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la ilaha illallah, akidah yang sangat kuat dan kokoh.
0: Jangan tanya bagaimana-bagaimananya, karena kita tidak tahu. Akal kita tidak sampai kepada itu. Karena tak seorang pun makhluk bertemu Allah dan melihat arasy Allah, sehingga tahu bagaimana Allah di atas arasy.
1: Istiwa maknanya jelas, di atas aras itu makna istiwa dalam bahasa Arab, ala wartafa, berada di atas.
0: Allah yang mengatakan Allah di atas aras,
1: maka maknanya jelas.
0: Wal kaifu majhul, wal kaifu gairu ma'lum,
1: bagaimana bagaimananya kaifnya tidak diketahui.
0: Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah di atas aras itu wajib hukumnya, karena Allah yang mengatakan.
1: Dan haram membantah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ini petunjuk, ini buku hudan, buku petunjuk. Berbeda kita dengan buku hudan, buku petunjuk, kita yang sesat.
0: Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang seperti ini, bagaimana bagainya, bid'ah. Karena salafus soleh, para sahabat, tak ada seorang pun yang menanya-nanyakan bagaimana bagaimananya. Lihat. Lihat. Lurusnya akal ahlu sunnah. Ketika disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah.
1: Sudah ada keterangannya di dalam Al-Quran, kita imani, kita tahu artinya, kita imani, kita tidak boleh bertanya bagaimana kaifiatnya, dan jangan tanya kaifiat jangan ditanya. Imani maknanya, jangan tanya kaifiatnya. Soal yang tadi, lebih besar, sama besar, lebih kecil, itu kaifiat.
0: Itu apa? Kaifiat. Pertanyaan bagaimana-bagaimana itu permainan akal, dan di dalam ilmu akidah, akal tidak menjadi sumber untuk akidah. Murni akal tidak menjadi sumber akidah.
1: Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa siapapun selain Allah tak bisa memberikan apapun kepada kita, karena semuanya ada pada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan minta kepada selain Allah. Jangan anggap bahwa selain Allah itu bisa memberikan sesuatu kepadamu. Ini adalah pelencengan dan penyelewengan yang paling parah dalam akidah, ketika mereka mulai meminta kepada selain Allah, dan itu terjadi banyak di tengah kehidupan manusia. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a.
0: Siapapun yang mereka seru selain Allah tidak pernah menciptakan apapun. Justru mereka diciptakan.
1: Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a.
0: Dengarkan Rabb kita berfirman, wahai orang-orang yang ingin kembali kepada akidah yang ada di dalam Al-Quran. Mereka yang kalian seru selain Allah, yang kalian jadikan ilah, tempat kalian meminta rezeki, tempat kalian meminta ini, meminta jabatan, meminta lariskan, meminta perlindungan daripada mara bahaya, meminta pengamanan dalam perjalanan, meminta pengamanan di rumah, di badan, di keluarga, dan semacamnya. Semua mereka itu Allah katakan, wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a.
1: Mereka tidak bisa memiliki mudarat dan manfaat untuk diri mereka sendiri.
0: Semua yang kalian seru selain Allah, justru tidak bisa memberikan dirinya manfaat. Dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi memberikannya untukmu. Untuk dia saja tidak mampu.
1: Untuk dirinya saja dia tidak bisa memberikan manfaat, karena manfaat di tangan Allah. Allah yang memberikan manfaat kepada orang yang Allah inginkan. Allah yang menolak mudarat kepada orang yang Allah pilih. Bukan mereka.
0: Kalau mereka tidak bisa menolak mudarat dari dirinya, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, bisakah mereka berikan untukmu? Kalau untuk diri mereka saja tak mampu, Allah yang menyatakan, dan ini adalah kitab hudan, kitab petunjuk, kitab akidah paling hebat di permukaan bumi. Ini dia keadaan orang-orang yang diseru manusia, benda-benda yang diminta oleh manusia, kepadanya sesuatu manfaat, baik manfaat untuk didapatkan atau manfaat untuk menolak mudarat. Mereka tidak bisa menolak mudarat untuk diri mereka sendiri.
1: Mampu menyembuhkan kanker, mampu menyembuhkan ini, mampu menyembuhkan ini. Ketika pilek, beli obat di warung.
0: Tidakkah itu sudah menjadi bukti nyata? Pilek saja penyakit ringan, Anda tidak bisa memberikan kesembuhan yang Anda janjikan kepada manusia.
1: Paham gak maksudnya?
0: Realita nyata, ketika mereka pilek, minum obat, cari obat di warung untuk diminum. Kalau penyakit pilek yang sangat kecil, Anda tidak mampu menyembuhkan dirimu dari pilek tersebut, Anda butuh obat dari warung, bagaimana dengan penyakit stroke, penyakit kanker, penyakit aneka ragam penyakit yang sampai 100 penyakit disebutkan, mampu saya sembuhkan? Dusta. Mana yang lebih ringan, kanker atau pilek? Kalau pilek saja Anda butuh obat dari warung.
1: Kalau Anda, di tangan Anda penyembuhan penyakit, Anda pasti tidak pernah sakit.
0: Maka inilah akidah yang benar. Mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk dirinya, dan tidak bisa menolak mudarat apapun apabila Allah inginkan untuk dirinya. Untuk dirinya saya tidak mampu, apalagi untuk kalian.
1: Ini akidah di dalam Al-Quran dan Sunnah.
0: Yang terlalu banyak manusia zaman sekarang, karena yang tadi, terjerumus ke dalam aneka ragam kesalahan dalam memahami, sehingga meyakini kesaktian, meyakini kemandragunaan, meyakini kekeramatan, meyakini kedekatan dengan Allah yang bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Akhirnya dipermainkan.
1: Terakhir kita tutup dengan sebuah kisah dari salah seorang ikhwan kita yang berkisah langsung kepada Ana. Kita tidak ingin membuat cerita yang kita tidak tahu. Tapi dia berkisah langsung kepada Ana. Dia punya saudara di sekolahan, di sebuah sekolah berasrama, suatu saat hilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tak ada yang tahu. Tanya gurunya, tak ada yang tahu. Temannya gak ada yang tahu. Segala macam tidak ada yang tahu ditanya. Tiada yang tahu. Tidak ada yang melihat kemana dia pergi. Dan ketika itu keluarga itu masih terlalu percaya kepada orang tidak pintar. Akhirnya keluarga itu pergi ke orang tidak pintar tersebut. Di Sumatera sana, itu ada namanya orang bunian. Mungkin di sini ada atau tidak, anak nggak tahu. Tapi di Sumatera sana terkenal orang bunian. Jin, kaum jin, orang bunian. Disebutnya orang bunian. Kata si dukun, anak kalian itu nggak kemana-mana. Sedang dilarikan orang bunian di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Maka cara mencarinya adalah pakai cermin. Dan jalannya harus mundur. Akhirnya kata beliau, beliau berkisah masa lalunya. Yang beliau sudah taubat alhamdulillah, tapi berkisah tentang masa lalunya. Akhirnya kami minta izin kepada pihak sekolah untuk bagian belakang sekolah itu kami bersihkan semuanya. Dari semak belukar kami bersihkan, kami gotong royong dari keluarga dan kami bawa keluarga kami itu. Setelah bersih, kami mulai berjejer bawa cermin jalan mundur. Cari adik kami yang hilang. La haula wala quwata illa billah. Dipermainkan manusia. Dengan dusta-dusta mereka. Gak ketemu juga. Setelah satu pekan, anak itu pulang. Ditanya, kamu kemana? Jalan-jalan ke Padang, bosan di pesantren katanya. Nah, udah terlanjur, bersihkan. Pesantren suka lah dibersihkan belakangnya. Pesantrennya gak sunah ya. Bersihkan. Kalau kami berjejer masing-masing bawa kaca, jalan mundur tuh sepanjang. Karena kata orang tidak pintar tadi apa? Dia gak jauh-jauh disembunyikan di belakang pesantren. Inilah kalau kita terlalu percaya kepada hal-hal yang tidak mestinya kita yakini. Percaya kepada keyakinan-keyakinan aneh dari orang-orang yang aneh. Akhirnya dipermainkan untuk mendapatkan harta. Oleh karena itu dukun disebut orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang zalim. 6. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada pemahaman Salaful Ummah. Dan jangan murni bermain akal. Akal sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Ikhwani fiddin, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga akidah kita untuk sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita wajib belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengerti apabila Anda tidak faham. Dan Allah dan Rasulullah SAW bersabda, afalam yas'alu id lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyis su'al. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Obat kebodohan adalah bertanya. Obat ketidaktahuan adalah bertanya. Dicela oleh Nabi orang yang tidak tahu, Nabi tidak mau bertanya. Ikut aja tidak mau bertanya. Mana ayatnya, mana keterangannya dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita wajib berilmu dan di akhirat ilmu yang kita ketahui tentang agama inilah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bukan apa yang kita dengarkan dari orang. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Semoga semua kita yang hadir di majlis ini Allah maafkan pada saat yaumil hisab dan Allah jauhkan dari nerakanya dan Allah masukkan semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Quran.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
1: Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Allah.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
1: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم

مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو رجاء
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Seiring doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menimpakan kebahagiaan, keberkahan, taufik, hidayah, istiqomah, dan kemudahan bagi kita semuanya dalam setiap aktivitas dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah terima amal soleh yang kita kerjakan menjadi bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla kelak insyaallah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kami sampaikan berkaitan dengan kajian yang sedianya dihadirkan bersama Ustaz Dr. Erwandi Tanwiti hafizallahu taala dari Syarah Umdatul Fiqh, qadarallahu ma syaa fa'al, beliau berhalangan untuk menyampaikan lanjutan pembahasan kitab ini di kesempatan pagi hari ini, maka kami gantikan dengan kajian bersama beliau di pertemuan pekan lalu, Syarah Umdatul Fiqh berkaitan dengan pembahasan bab Rad. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, bila pembagi lebih besar daripada, yaitu bagian bawah dari pecahan lebih besar dari yang akan dibagi, ya, maka seperti apa pengerjaannya, pembagiannya, dinaikkan pembilang penyebutnya. Oh, dari 9, dari 6 jadi 9, jadi 7 jadi 8, sehingga semuanya berkurang proporsional. Dan bagaimana juga kalau ada sisa dan tidak ada asobah, ini jadi milik siapa? Ini dinamakan pembahasannya dengan al-rad. Itu kalau kemarin kalau berlebih kurang, kalau kurang, kurangnya proporsional, kalau lebih, lebihnya juga proporsional. Dinamakan pembahasan ini dengan pembahasan rad. Fadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif rahimahallahu ta'ala. Babu rad. Wa illam tastaghrikil furudul mala wa lam yakun asaba fal baqi yuradu alaihim ay ala ashabil furud ala qadri furudihim لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد تجمع عامة الصحابة صحابتي على القول برد باب الرد jika zufarid belum menghabiskan seluruh harta waris sementara tidak ada asib maka sisa, ya tidak ada asaba maka sisa harta dikembalikan kepada mereka yaitu kepada ashabul furud sesuai dengan bagian farad masing-masing, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Menurut kitabullah, Al-Anfal 75. Dan para ulama sahabat atau mayoritas sahabat lah ijma untuk
1: seluruh sahabat.
2: Nah, seluruh sahabat lah ijma berkaitan dengan rad ini.
1: Ya. Bila ada sisa dari 1/6, 1/3, 1/2, 1/4, 1/8 ada sisa dan tidak ada asobah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu dari laki-laki dan ke bawah. Ayah sudah wafat, ayahnya ayah atau kakek sudah wafat, ke atas juga sudah wafat. Tidak ada saudara laki-laki atau sudah wafat. Tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki atau sudah wafat. Tidak ada saudara laki-laki yang seayah. Tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Tidak ada saudara laki-lakinya ayah atau paman, sudah meninggal.

0: atau tidak ada, dan tidak ada anak laki-laki dari saudara ayah atau dari paman, maka sehingga ada sisa. Sisanya untuk siapa? Ya. Yuraddu alaihim, dikembalikan kepada para ashabul furud tadi. Apa dalilnya? Namakanlah ini dengan kasusnya dengan rad. Dalil pertama adalah firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Kerabat itu, rahim itu, sebagiannya lebih berhak dari pihak lain. Itu ketentuan dalam kitab Allah. Karena yang mengatakan tidak ada rad, sisanya untuk siapa? Untuk Baitul Mal. Tadi ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Ya. Dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari Zaid bin Thabit Sahabiyun Jalil. Nanti akan kita lihat keabsahannya, persanadannya. Maka diberikan ke Baitul Malul Muslimin. Pendapat yang mengatakan rad, kaum muslimin yang lain, tentu kerabat lebih berhak ashabul furud. Ashabul furud itu kan mereka adalah ayah, ibu, anak laki, anak perempuan, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari, kan mereka lebih dekat daripada orang yang lain. Daripada tetangga yang tidak ada hubungan rahim sama sekali. Ya. Maka ini lebih sesuai dengan firman Allah dalilnya. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma' para sahabat untuk rad dilakukan, bukan diberikan ke Baitul Muslimin. Dan secara praktek, pendapat Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan diberikan ke Baitul Mal Muslimin, itu mereka mensyaratkan bila Baitul Mal muntazim, artinya Baitul Mal dipegang oleh orang-orang yang amanah. Ya. Bagaimana dalam realita kehidupan kaum muslimin berada di daerah, berada di tempat, di komunitas yang tidak ada Baitul Mal? Seperti kita di Indonesia tidak ada Baitul Mal. Yang ada BMT. Baitul Mal wa Tambil. Dan itu bukan Baitul Mal yang dimaksud oleh para fuqaha. Ya. Sepakat Syafi'iyah mengatakan, bila Baitul Mal tidak ada atau ada tapi dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, maka mereka juga berpendapat dengan rad, lebih baik diberikan kepada rahimnya. Wasil Syekh.
1: Illa zaujaini, kecuali suami atau istri. Nah.
0: Pasangan.
1: Faliradu alaihima li'annahuma laysa minal arham. Fala yadkhulani fi umumil ayati sabiqati wa hadha mujma'un alaihi baina ahli al-ilmi. Maka tidak dikembalikan sisanya kepada mereka berdua, karena keduanya bukan termasuk ke dalam bagian al-arham. Maka tidak juga masuk ke dalam keumuman ayat yang tadi disebutkan. Ini menjadi ijma' di kalangan para ulama. Nah.
0: Ya, lanjut. Kecuali suami istri. Suami istri tidak masuk dalam ayat rahim, kecuali kalau mereka masih ada hubungan rahim, nikah dengan anak paman, nikah dengan anak bibi, ya. Itu mungkin. Lanjut.
1: Fa in ikhtalafat furuduhum akhadta sihamahum min asli sittatin. Jika bagian zulfarat berbeda-beda, maka saham masing-masing dibagi berdasarkan pokok masalah 6. Li'annal furud kulluha tujadu fi asli sittah. Karena pembagian furud seluruhnya memiliki pokok permasalahan 6. Ada rubu' wa thumun, kecuali 1/4 dan 1/8. Wahuma li'z-zawjaini, di mana kedua nilai tersebut untuk pasangan suami atau istri. Wa huma la yuraddu alaihima, dan tidak dikembalikan kepada keduanya. Tsumma ja'alta 'adada sihamuhum aslu mas'alatihim. Kemudian jumlah selanjutnya jumlah saham mereka dijadikan sebagai pokok masalah dalam rad. Naam. Fa idza kana fil mas'alah, apabila dalam suatu permasalahan wafat seseorang meninggalkan wa akh li fal ummi thulutsu itsnan, maka bagian daripada umi adalah sepertiga, dan untuk akhli yaitu seperenam. Wa yafaji asl mas'alah min adadi sihamihim wa huwa salah, maka dijadikan pokok permasalahan sesuai dengan saham mereka yaitu tiga. Nah,
0: ya, dalam kasus rad umpamanya seseorang wafat dan ahli warisnya ibu dan satu saudara seibu, mohon tampilkan whiteboardnya.
1: Nah,
0: ya, ibu satu saudara seibu. Ibu karena yang wafat tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, maka mendapatkan sepertiga. Juga tidak ada saudara dua atau lebih, ibu mendapatkan sepertiga.
1: Yeah.
0: Satu saudara seibu mendapatkan, kata Allah, seperenam. Maka enam dengan tiga dienam baginya. Enam dibagi tiga, dua. Enam dibagi enam, satu. Berarti saham masing-masing satu dengan dua. Jadi tiga. Tiga inilah yang akan dijadikan sebagai asal masalah atau pembagi. Jadi 2/3 bukan 2/6. 1/3 bukan 1/6. Dan 2/3 tentu lebih besar daripada 2/6. 1/3 lebih besar dari 1/6. Berarti sisanya ini kan baru tiga. Tiganya kemana? Dikembalikan lagi kepada mereka. Bukan dibagi 6 tapi dibagi tiga langsung.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Lanjut.
1: Nah. Bismillah. Fa in kasara ala ba'dihim darabtahu. Dan apabila terjadi pecahan pada pokok masalah tersebut, ya, ala ba'dihim darabtahu, maka pokok masalah dikalikan. Ini darabta 'adada ru'usil fariq allati lam tanqasim sihamuhu alaihi fi adadi sihamihim, yaitu dikalikan dengan bilangan pokok farik pecahannya, Ustaz. Yang tidak dibagikan dalam sahamnya fi adadi sihamihim, yaitu dikalikan dengan jumlah saham mereka, jami'an alladhi huwa aslul mas'alah, seluruhnya yang merupakan pokok permasalahan. Fama kharaja fahuwa musahhil mas'alah, maka nilai yang keluar menjadi musahhil mas'alah, yaitu nilai yang sahih. Faidha kana fil mas'alah, maka apabila dalam suatu permasalahan ada seorang yang wafat meninggalkan jaddah, yaitu nenek, wasalah seikhwa, kemudian tiga saudara seibu, li jaddati sudus, maka bagian daripada kakek seperenam, maaf, bagian daripada nenek setengah, seperenam, wal ikhwah sulus itsnan, dan untuk saudara bagiannya sepertiga. Fayakunu asl masalah min majmu'i siham haulai warasa wa huwa salas, maka pokok permasalahan dari seluruh nilai saham mereka yaitu tiga. Walakin nasibul ikhwah la yanqasimu alaihim fatadrabu adadihim wa huwa salasa fi asli mas'alatihim wa huwa salasa fayakhruju tis'a wa huwa musahil mas'alah. Fayadribu nasibu kullu warisin min fiha daraba fiha asl masalah. Falijaddati wahid yadribu fi thalasa, fayakunu laha thalasa. Wali ikhwa isnani yadribu fi thalasa, fayakunu laha sitta, lahum sittatun, likuli wahidin isnan. Dan bagian daripada ikhwa, layan qasim alaihin, tidak dibagi sesama antara mereka. Maka dikalikan, yaitu nilai mereka tiga, sebagai pokok permasalahan maka dikalikan 3 menjadi 9. Dan ini merupakan masahih masalah. Lalu kemudian dikalikan setiap ahli waris pada pokok permasalahan, maka jaddah dikalikan dengan 3. 1 dikalikan 3 maka menjadi 3 nilainya. Adapun ikhwa 2 dikalikan 3 maka menjadi 6 nilainya. Maka masing-masing mendapatkan 2 bagian. Nah.
0: Dalam kasus umpamanya nenek. Nah. Berapa nenek? 1/6.
1: 1/6.
0: 3 saudara si ibu. Berapa mereka? Kata Allah, hum syuraka fis sulus. Ya. Berarti 6/3. Pembaginya adalah 6. Ya, langsung 3 kalau the Sheikh mengatakan di sini, tapi biar lebih jelas 6 dulu. 6/6 1. 6/3 2. Ya. Berarti sisa 3. Sisa 3 ini dijadikan asal masalah. Jadi pembagi adalah 3. 1 2. Ya. 2 ini nenek cuma 1 orang, alhamdulillah. Bisa gampang 1 dibagi 1. Yang 2/3 itu akan dibagi ru'us kepalanya 3 orang. Kalau bagi 3 kan ada pecahan. Agar tidak ada pecahan seperti apa? 3 ini dikali pembaginya. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kemudian dikali 1 sama dengan 3. Yang untuk saudara seibu langsung mereka dapat 2. Jadi diambil langsung 2. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9. Pas.
1: وإن كان معهم أهل الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته نعم أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل ردي نعم apabila jika bersama mereka terdapat suami atau istri, sahamnya diberikan berdasarkan pokok masalahnya dikalikan dengan jumlah saham mereka. Fa in qasama, dan apabila
0: terbagi.
1: Baik. Sahhatil mas'alah min makhraj fardhi zauj. Maka ditasihkan permasalahan dari nilai farad zaujah, yaitu istri. Kayakuna fil mas'alah, seperti permasalahan seorang yang wafat meninggalkan zaujah, seorang istri, wa jaddah, kemudian nenek, wa akhwana li dan 2 saudara laki-laki seibu. Maka li zaujati rubu', bagian istri adalah 1/4. Kemudian sisa 3 untuk jaddah bagiannya, dan 2 saudara seibu, 2 sahamnya masing-masing mendapatkan 1/1. Nah.
0: Apa? Berarti mendapatkan 1/1.
1: Iya.
0: Ya. Bila ada salah satu suami istri potongannya. Ada kasusnya ada suami ada istri. Ada istri ada rod. Kita lihat. Istri mendapatkan
1: 1/4.
0: Karena tidak ada anak
1: 1/4.
0: 4.
1: Iya.
0: Ya. 1/4. Nenek mendapatkan
1: 1/6.
0: 1/6 tapi dari sisa nanti.
1: Sahih.
0: 1/3.
1: Seperti
0: ya, saya. Ya udah, ini diambil dulu 1/4. Berarti 4/1.
1: Iya.
0: Sisanya berapa ini? 4 dikurang 1
1: 3.
0: 3. Yang 3 ini dibagikan ke nenek 1/6. Ya, langsung aja 3 dibagi 3. 1 kali sadari seibu 2 orang 1/3 berarti dapat 1, dapat 2. Ya, nenek 1. Kan sisa dari 3 tadi. Ya, langsung dibagi 4. 1/4, 1/4, 2/4. Lanjut, Ustaz.
1: Masyaallah. Wa illa ay illam min sahih konsep al-baqi ba'da mas'alati zawjiyah.
0: Ini kan terbagi ini.
1: Ya, sahih.
0: Saat istri satu, sisanya tiga.
1: Nah.
0: Nenek seperenam dengan sepertiga berarti tiga. Nenek satu ini dua.
1: Ya.
0: Ah. Tapi bila tidak bisa dibagi. Ya. Nah, ini pembahasan selanjutnya.
1: Ya. Apabila tidak bisa dibagi dalam permasalahan zaujiyah, alah ahli rad darabta mas'alah raddi fi mas'alati zauj. Summa tab. Fun. Naam. Summa tusahihu ba'da dhalika. Naam. Summa tusahihu ba'da dhalika ala ma sanadhkuruhu. Taib. Dan apabila tidak bisa dibagi, maka pokok masalah pada penerima rad dikalikan dengan pokok masalah suami atau istri. Summa kemudian dilakukan tashih masalah atau koreksi pokok masalah ala ma sanadhkuruhu, sebagaimana yang akan kami sebutkan pada bab tashih al-masail. Kayakuna fil mas'alati zaujah, seperti permasalahan zaujah dan ibu, wa salatsatu ikhwal dan tiga saudara laki-laki seibu. Maka bagian zaujah rubu', yaitu seperempat. Lalu kemudian yang sisa tiga saham, lil ummi sahum wa lil ikhwani sahman. Bagi ibu ada bagian satu saham, kemudian bagi saudara seibu mendapat dua saham. Wa la tanqasimu alaihim, dan tidak bisa terbagi atas mereka kepada mereka. Fa yadribu 'adada sihamihim alladhi huwa aslu mas'alatihim wa huwa salah fi asli mas'alati zawjiyah wa huwa arba'a. Fa yakunu musahhu al-mas'ala 12 liz-zawj wahid yadribu fi 3 yakhruju 3 wal um wahid fi 3 yakhruju 3 wal ikhwat 2 wa yadribu fi 3 yakhruju 6 likulli wahidin 2. Maka fa yadribu 'adada sihamihim, dikalikan bilangan saham mereka yang merupakan pokok masalah itu tiga pada permasalahan zaujiyah, yaitu arba'ah. Maka tashih masalahnya menjadi 3 × 4 = 12. Maka bagian zaujiyah 1, lalu kemudian dikalikan 3, maka keluar nilai 3. Dan bagian itu fi salasa 3, dikalikan 1 maka menjadi 3. Adapun bagi saudara laki-laki seibu, bagiannya 2, dikalikan 3, maka keluar nilai 6. Maka bagian masing-masing adalah 2. 6.
0: Ya. Kalau tidak terbagi, tadi kan 2, gampang.
1: Ya.
0: Sekarang istri, ibu, dan 3 saudara atau saudari seibu. Istri dapat 1/4. Ibu dapat 1/6. Ya. 3 saudari seibu dapat 1/3.
1: Yeah.
0: Dikeluarkan dulu, ini berarti bagi masalahnya 1/3. 3 akan habis di sini. Ya, ibu 1. Maaf. 3 ini 1, sini 2. 3 habis. Tapi 2 dibagi 3 ada pecahan. Tasih perlu disesuaikan. Maka 3 akan dikalikan 4. Menjadi 12. Semuanya dikali 3. 3 dikali 1, 3/12 untuk istri. Untuk ibu, 3 kali 1, 3. Untuk saudari si ibu, saudara-saudari masing-masing 2, 2. 2. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12. Walaysa.
1: Walaysa fi mas'alatin yarithu fiha 'asabatun awlun wala raddun. Dan adapun kasus warisan yang di dalamnya terdapat para 'asib, maka tidak terjadi awl maupun radd. لأن العاصب إن كان ما هو أصحاب الفروض وبقي بعدهم شيء أخذه كله وإن لم يكن ما هو أصحاب فروض أخذ المال كله وفي كل حالتين لا يبقى شيء يرد. طيب. Karena sesungguhnya asib apabila bersama dengan ashabul furud dan wabakiya ba'dahum syai'un, dan tersisa setelahnya sesuatu harta, maka dia mengambil seluruhnya. Adapun tidak apabila tidak bersama dengan ashabul furud, maka dia mengambil harta seluruhnya, maka pada setiap dua keadaan ini tidak ada yang tersisa, tidak ya bukhasyun yurad, tidak ada yang tersisa untuk dirad.
0: Nah, ya, jelas. Cukup bila jelas. Kan tadi di awal kita katakan syaratnya tidak ada ashabah. Bila ada ashabah yang enggak perlu dirad.
1: Sahih.
0: Buat dia sisanya.
1: Seluruhnya saja.
0: Iya.
1: Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja dan sahabat Roja yang memperhatikan atau menyimak kajian kita. Demikian pembahasan, yaitu terkait dengan kita berikan kesempatan untuk soal jawab memperdalam pembahasan, dan bagian yang bertanya dalam permasalahan warisan silahkan di 0218236543. Kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, di 0218236543. Silahkan yang sudah masuk. Nah, halo. Iya, mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris, dalam bab rad, kita angkat kembali. Halo. Nah, ya akhi, silahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
2: Ya, Mbak Allah di Purwokerto.
1: Silahkan, pertanyaannya.
2: Gini, suami saya kan sudah meninggal duluan. Pak Mas punya, masih punya orang tua ibu.
1: Iya.
2: Karena dulu kita kan belum tahu kemungkinan ini, sekarang lagi ngikutin ini jadi ngerti ya sedikit-sedikit.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, terus jadi ada warisan. Apakah nenek saya itu meninggal terus jatuh waris ke anak-anaknya apa enggak gitu?
0: Iya. Itu. Seorang
2: dan apa ya ya terus ada saudara anak-anak nenek itu ada yang sudah meninggal duluan.
0: Sebentar ibu, suami itu wafat tahun berapa? Namanya suami
2: 2013.
1: Namanya siapa? Oh, ibu
0: tidak apa-apa, namanya ya? Suami 2013. Saat dia wafat istri masih hidup.
2: Iya, ya masih hidup itu.
0: Ibu masih hidup, ibunya ibu beliau masih hidup.
2: Iya. Ibunya masih hidup.
0: Istrinya masih hidup atau tidak?
2: Istrinya masih ini, sekarang masih.
0: Ya udah, istri, ibu, anak laki, anak perempuan dari suami berapa?
2: Punya anak dua lelaki.
0: Perempuan ada?
2: Enggak ada.
0: Ya udah. Ini ahli warisnya, istri dapat 1/8. Ibunya beliau 1/6, dua anak laki yang ambil sisa. Ya, 6 dengan 8, menyebutnya ini disamakan menjadi KPK-nya 24 pembaginya. 24 bagi 8, 3, 24 bagi 6, 4. 3 tambah 4, 7, 24 kurang 7 sama dengan 17. Dua anak laki-laki, ya, karena mereka dua orang, maka dua ini dikalikan 24. Ya. Sama 8. Dengan
1: 48.
0: Ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk laki-laki, 17 per ya. 48, 17 per 48. Jelas sekarang? Yang ibu ini tidak dapat baik, tidak diserahkan haknya.
1: Ibu?
2: Ya, ya, terus ya.
1: Pertanyaan jadi, selanjutnya.
2: Warisan dari aturan apa yang neneknya dapat itu, apa wajib dibagikan ke anaknya gitu loh?
0: Wajib dibagi ke ahli warisnya.
2: Ya, anak-anaknya itu, nenek itu, wajib.
0: Ketika... Siapa nama ibunya ini?
2: Ibu apa? Riem.
0: Sariem. Riem.
1: Ya, namanya ibu?
0: Riem. Ibu Riem, ketika ibu Riem wafat, anak laki-lakinya ada yang masih hidup? Anak perempuannya?
2: Anak laki ada yang sudah meninggal satu.
0: Yang masih hidup, saya pertanyaan
2: masih
0: saya.
2: Masih hidup.
0: Riem ini wafat kapan?
2: Sebelum neneknya itu meninggal ada anak.
0: Tidak ada anak nenek Riem. Riem wafat kapan?
2: kan bahwanya 2013 anaknya ada satu lagi yang udah meninggal duluan. Sekarang yang masih dua lelaki, tiga lelaki, dua perempuan gitu.
0: Saat Riam wafat, tiga anak laki-lakinya, dua perempuan.
2: Ya.
0: Ayah ibu dari Riam sudah wafat.
2: Udah.
0: Nah, kalau udah, berarti pembagiannya seperti ini. Untuk anak perempuan Riem satu, ya, ini dari 8 per 4, 8 dan tambah harta lainnya, 2 tambah 2, tambah 2, 6, 1, 8, per 8 juga. Harta Riem dibagi, Riem berbagi 8, anak laki-laki masing-masing dapat 2 per 8, anak perempuan dapat 1 per 8. Jelas, Ibu?
1: Cukup jelas, Ibu, ya? Iya. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Alhamdulillah. Iya. Sama-sama, Ibu. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Pertanyaan kita dari Purwokerto. Dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Silakan yang sudah masuk di 021-823-6543. Halo? Nah, silakan. Silakan, Akhi.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dengan hamba Allah di Bekasi.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Ustaz izin bertanya, Ustaz. Jika misalnya kejadiannya seperti ini, Ustaz. Saya berpartner atau rekanan dengan beberapa brand atau merek yang mereka itu memberikan lisensi khusus kepada agen-agen atau resellernya, Ustaz. Nah, jadi saya tidak punya barang, Ustaz, tapi barang yang ada di mereka itu nanti akan dibeli dengan kustomisasi gitu, Ustaz. Misalnya, misalnya contohnya baju gitu ya, Ustaz. Nah, ada event-event tertentu, event-eventnya ini tuh khusus gitu, Ustaz, spesial. Nah, jadi dia harus misalkan menambahkan logo ke bajunya atau misalkan menambahkan brand tertentu ke bajunya kayak gitu, Ustaz. Jadi sistemnya kayak custom gitu, Ustaz. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan ya, Ustaz?
0: Dia menjual sebelum dia buat begitu.
3: Betul. Jadi sistemnya seperti PO gitu.
0: Ya. Spesifikasinya sudah ada jelas.
3: Iya, misalnya misalnya begini. Pembeli membutuhkan baju atau bola golf gitu, Ustaz.
0: Kan membutuhkan, pembeli membeli atau sekedar menyampaikan kebutuhan?
3: Jadi menyampaikan kebutuhan.
0: Terus kata penjual apa?
3: Penjual bilang, okay, misalnya barangnya ada, saya cek dulu ke pusat gitu ya. Karena ini rekanan beberapa.
0: Ini yang akap yang menjual ini bukan orang pusat?
3: Bukan, Ustaz.
0: Dan dia bukan
3: seperti jasa marketing gitu, Ustaz.
0: Kalau jasa marketing dia orang pusat. Dia bisa menjualkan. Ya ini dia bisa menjualkan enggak? Artinya dia ketika dia jualkan kepada konsumennya ini dia datang tinggal ambil, enggak perlu bayar, enggak perlu akad beli.
3: Iya, jadi misalnya pembeli menyampaikan saya punya kebutuhan misalnya satu lusin.
0: Ibu jawab biar cepat, Ibu.
3: Gimana,
0: ini yang tadi yang agen ini dengan pihak kantor produsen. Dia bisa main ambil barang tanpa bayar dahulu atau harus bayar dahulu atau dengan akad beli dahulu?
3: Oh, bayar dulu, Ustaz.
0: Iya, berarti dia jual beli dengan kantor, dengan produsen. Iya. Maka dia bisa menjualkan dengan spek. Ya, umpamanya sekian. Lalu dia beli dengan spek tadi dari kantor tadi, dia terima. Jelas?
3: Betul.
0: Setelah dia terima kan ada tambahan lagi. Ya. Betul. Dia sepakati dengan pembeli tadi, dia serahkan dulu itu, tambahannya nanti kami tambahkan. Setelah terima, dia buat lagi akad tambahannya, bisa dia tambahkan sendiri atau dia berakad dengan produsennya tadi. Jelas?
3: Jelas, berarti antara agen dan pusat ini jual beli normal gitu ya Ustaz ya.
0: Iya. Tadi kan udah katakan nggak bisa bawa betul, barang.
3: Betul Ustaz.
0: Kalau udah katakan berarti bisa bawa barang dulu tanpa harus ada akad beli, tanpa harus bayar DP, nggak ada masalah.
3: Yeah. Oke. Berarti tanpa DP pun boleh ya Ustaz ya. Misalkan sudah jadi misalnya pembeli menyampaikan kebutuhannya 10 gitu, terus kemudian dari agen ke produsen itu pesan 10 juga, tapi misalnya tanpa DP, barang diterima misalnya gitu, dengan jaminan nanti si customernya, end customernya itu akan bayar gitu Ustaz.
0: Nggak boleh juga, karena itu dia jual beli. Kalau yang boleh itu, ini bawa barang jualkan, nggak laku bawa lagi kemari, rusak kami yang nanggung. Itu baru boleh dia jualin, walau belum dibeli. Ini nggak bisa.
1: Oke, harus beli dulu ya Bu ya.
3: Oke, baiklah.
1: Kalau begitu Ustaz. Syukran jazilan Ibu yang bertanya di Bekasi, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Sudah masuk, Akhi. Halo. Silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikeraskan suaranya, Bapak. Dengan siapa di mana?
4: Pak Bustan di Solo, Ustaz.
1: Pak Bustan di Solo. Silakan, Pak Bustan.
4: Begini, Ustaz, melanjutkan pertanyaan yang tempo hari, Ustaz, masalah.
0: Ulang lagi lupa ya. Saya, Pak, tempo hari yang ke hari kapan itu.
4: Seorang nenek membayar pinjamnya kepada cucunya, Ustaz. Tempo hari sudah dijawab. Ya. Itu tidak sah. Kalau ya sudah terlanjur, Ustaz, bagaimana solusinya, Ustaz?
0: Apakah ulang lagi.
4: Cucunya ini mengembalikan uangnya atau bagaimana, Ustaz? Nah, yang kedua, Ustaz, masalah COD ini halal atau tidak, Ustaz, kalau kita jual beli COD? Itu pertanyaannya, Ustaz.
0: Ya, yang kalau tidak sah berarti kewajibannya belum selesai. Terserah, kalau cucunya mau ngembaliin tentu lebih bagus. Terus kalau cucunya tidak bisa ngembaliin,
1: sudah ya, dipakai saja.
0: Sudah dipakai habis, ya neneknya beliin lagi fidyahnya kepada fakir miskin, ya bukan anak cucunya. COD sering kita sampaikan, kalau bentuk COD-nya seperti yang umumnya sudah ada akad mengikat dan barangnya tidak ditampilkan, tidak dilivekan pada saat berakad, maka ini tidak sah. Karena berarti barangnya, akadnya sudah dilakukan, tapi barangnya tidak jelas. Dain namanya. Yeah. Dalam tanggungannya. Kemudian, uang di majelis akad diserahkan tidak. Sehingga terjadi dain dengan dain. Maka jual beli dain, bidain sepakat para ulama tidak sah. Karena tidak sah, ulang lagi akadnya nanti kalau Anda masih ingin. Wabillahi taufik.
1: Nah, cukup jelas. Jazakallah khair. Demikian Pak Busan di Solok. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami masih berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Dan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita akan kembali. Halo. Silakan, Akhi.
5: Halo.
1: Ya, Ibu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
5: Dengan Yunita di Ciputat.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
5: Pak Ustaz, Assalamualaikum. Saya mau tanya, bagaimana pembagian warisnya suami saya, almarhum Muhammad Yusuf, baru meninggal tahun yang lalu.
1: Muhammad Yusuf, ya. Baik.
5: Ya, punya satu istri dan dua anak perempuan.
1: Ya.
5: Punya tiga kakak.
0: Anak perempuan berapa orang? Dua.
5: Dua. Ibu punya tiga kakak kandung dan dua kakak seibu.
1: Oke.
0: Okay. Kakak kandung ini laki perempuan?
5: Yang satu laki-laki, laki-lakinya dua, yang satu sudah wafat, yang satu masih hidup.
0: Ya, masih hidup. Yang masih hidup saat Yusuf wafat?
5: Ya, satu orang.
0: Satu orang laki-laki?
5: Ya, yang saudara perempuannya yang kandung juga sudah wafat.
0: Saat Yusuf wafat, saudara laki-laki satu.
5: Ya.
0: Kandung saudaranya ya. Saudari ya, perempuannya ada yang masih hidup ketika Yusuf wafat?
5: Tidak ada.
0: Tidak ada. Saudara seayah apa seibu yang ada lagi?
5: Seibu.
0: Berapa orang?
5: Dua orang. Yang satu sudah wafat, yang perempuan. Yang laki masih hidup.
0: Saat Yusuf wafat, yang hidup berapa orang?
5: Satu orang, laki-laki.
0: Satu saudara seibu. Ya.
5: Yang laki-laki. Kemudian ya. Laki-laki tapi seibu. Orang tua suami, kedua-duanya sudah lama meninggal.
0: Ya. Ya, saya jelaskan. Semoga Allah merahmati dan mengampuni saudara-saudara Pak Yusuf.
5: Amin.
0: Adapun hartanya, maka dibagikan seperti ketentuan Allah. Istri, karena Pak Yusuf punya anak, dapat 1/8.
1: 1/8, sahih.
0: Dua anak perempuan dapat 2/3. 3.
1: Ya.
0: Saudara kandung, karena dengan anak perempuan, menjadi saudara seibu, mendapat ashabul furud 1/6.
1: Saudara kandung laki-laki, Ustaz, ya?
0: Saudara, ya.
1: Satu saudara kandung laki-laki?
0: Ya. Ya. Saudara kandung mendapatkan sisa. Saudara seibu dapat 1/6. Mari kita lihat.
1: Saudara seibu tidak tertutup dengan saudara kandungnya, Ustaz?
0: Tidak.
1: Ah, okay. Baik.
0: Saudara ayah dengan saudara kandung tertutup.
1: Entah.
0: 1/8 dengan 3, 24, 6, 24 pembaginya KPK-nya. 4/8, 24/8, 3. 28/3, 24/3, 8/2, 16. 24 dibagi 1/6, dibagi 6, 4.
1: Ya.
0: Ya. Sisa 1. Ya. Sisa 1 berarti 3/24, 16/24, 1/24 saudara kandung, saudara ibu, 4/24. Wallahu a'lam.
1: Demikian Ibu Yunita, bisa dilihat dan bisa dicatat, ya.
5: Saya foto dulu sebentar. Ya.
1: Baik, silakan Umu.
5: Ya.
1: Alhamdulillah.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat dan Allah berkahi hartanya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, sudah dia masuk kembali. Silakan. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
6: Dengan Ibu Susi di Bekasi, Pak.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
6: Begini Ustaz. Begini Ustaz,
1: yeah.
6: Saya mau menanyakan, ada adik kakak sama-sama perempuan, yang adiknya itu memerlukan uang, jadi dia menitipkan sejumlah perhiasan ke kakaknya. Katakanlah perhiasannya itu 30 gram emas. Dengan waktu itu dikasih pinjaman sebesar 20 juta. Nah, setelah sekarang si adik itu punya uang, ingin menebus perhiasannya itu, gitu, Ustaz. Jadi, ditebusnya sekarang dengan harga emas sekarang atau emas yang dulu dia sebesar dia pinjam, Ustaz?
0: Dia berapa lama pinjamnya?
6: Pinjamnya dia waktu itu 20 juta.
0: Kapan dipinjamnya, kapan dibayarnya?
6: 10 tahun yang lalu, Ustaz. Pinjamnya dia 10 tahun lalu. Tahun ini dia punya
0: 10 tahun yang lalu berarti 2016.
6: Iya, siap, Ustaz.
0: Ya, jadi, emas Ustaz, waktu itu masih 500 ribu, kan, ya?
6: Siap, Ustaz. Iya, jadi dia punya uang sebesar itu. Dia pinjam 20 juta, gitu, Ustaz. Dengan jaminan emasnya sebesar 30 gram. Jadi sekarang ditebus. Ditebusnya berapa, Ustaz?
0: Berapa? Ya, karena antara minjam dan selama waktu 10 tahun tadi, tidak ada kemampuan bayar? Atau tidak dia ada kemampuan bayar, tapi ditunda-tunda?
6: Ditunda-tunda, Ustaz. Jadi baru sekarang dia baru punya uang, terusnya baru ingat, oh ya, aku punya apa sih punya perhiasan yang dititipkan ke kakak, baru ditebus sekarang.
0: Sultan, dengan... kok perhiasan lupa baru sekarang ingat?
6: Bukan ingat, Ustaz. Setelah apa sih, sudah punya uang, dia baru ingat. Maksudnya setelah, karena kan kemarin kan kita sudah pembagian-pembagian waris, Ustaz.
0: Jadi sebentar, baru... sebentar. Itu karena pinjaman dalam waktu 10 tahun, ya, maka ya, dia dikonversi dengan emas. 30 juta saat pinjam itu, emas kan cuma 500 ribu, anggap 500 ribu. Ya, berarti ya, 30 juta dapat 60 gram.
6: Iya, iya.
0: Ya.
6: Iya, iya.
0: Maka seharusnya yang 30 gram sudah habis itu, nambah lagi. Dia berapa naruh emasnya? 30 gram?
6: Iya, iya, 130 gram.
0: Ya, 30 ribuan dibayar, tambah lagi 30 gram.
6: Oh gitu, Ustaz, ya? Jadi dibayarnya dua kali lipat dari harga emas yang dulu, ya, Ustaz?
0: Tidak harga emas. Kalau dia... dia harusnya tidak pinjam uang. Harusnya emas kan waktu itu bisa dia jualkan, dapat dia 15 juta.
6: Iya, Ustaz.
0: Harusnya dia pinjam tinggal 15 juta.
6: Iya.
0: 15 juta itu emas di waktu itu sama dengan 30 gram.
6: Iya, Ustaz.
0: Ya. Kalau emas jadi milik pemberi pinjaman tadi.
6: Iya.
0: Kemudian yang minjam masih kurang lagi bayar 30 gram.
6: Oh gitu, Ustaz, ya. Jadi dia sekarang jadi harus bayar berapa, Ustaz, kira-kira?
0: 60 gram kali 2.700.000.
6: Oh gitu, Ustaz, ya.
0: Ya, jadi kalau mau bayar pakai rupiah.
6: Oh, kalau bayar rupiah, jadi harus maksudnya dua kali dari harga emas dulu ya, Ustaz, ya. Maksudnya harga sekarang, emas sekarang ya, Ustaz.
0: Harga sekarang.
1: Iya. Cukup jelas, Ibu.
6: Jadi bukan sekarang dia bukan membayar sebesar yang dulu dia pinjam, ya, Ustaz, ya?
0: Enggak, Ibu. Karena 30 juta sekarang beda nilai 30 juta pada waktu itu. Dan perbedaannya sangat mencolok. Kalau bedanya dikit, beda 10%, 20%, sepakat para ulama bayar dengan nominal.
6: Gitu,
0: ya. Ustaz. Cuman ini perbedaannya lebih 100%. Bahkan 300%.
6: Oh gitu.
0: Dari 500 ribu menjadi 2.700.000.
6: Oh gitu, ya. Sisanya ya, Ustaz, ya. Apa sih selisihnya itu, ya, Ustaz, harus bayar sebenarnya itu, ya, Ustaz.
0: Ya, bayar dengan 60 gram emas.
1: Iya.
6: 60 gram emas.
0: Cukup, itu yang meminjam, yang meminjamkan uang, dia enggak rugi.
6: Oh gitu, Ustaz.
0: Ya.
6: Jadi bukan
0: dia enggak, maaf, dia enggak ngambil riba. Karena nilainya sama.
6: Oh iya.
1: Cukup jelas, Ibu, ya?
6: Iya, siap.
1: Baik.
6: Jelas, siap. Iya.
1: Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Jazakillah khair, Ibu. Barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah. Telah terjawab pertanyaannya dan masih kami terima via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
7: Ya, halo.
1: Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Tia dari Pekanbaru.
1: Baik, silakan, Bapak.
7: Iya.
1: Silakan pertanyaannya, Pak.
7: Iya, pertanyaannya, jadi ada saya, kita ada orang tua, jadi ketika sakit, almarhum, ketika sakit beliau ingin membeli mobil listrik. Alasannya agar murah ketika mobilisasi saat ke rumah sakit dan bisa menampung cucu yang lumayan banyak. Nah, kemudian hari sebelum meninggal, beliau minta pulang dari rumah sakit untuk membeli mobil listrik tersebut kepada salah satu anak almarhum. Nah, ketika beliau meninggal, saat beliau meninggal itu mobil belum sempat terbeli. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk dengan wasiat atau tidak?
0: Tidak. Itu bukan wasiat, tidak ada yang perlu dipenuhi.
7: Oke.
0: Allah berfirman.
7: Oke, terima kasih,
1: Ustaz.
0: Sama-sama, Pak. Allah ampuni dosa-dosa orang tua dan orang tua kaum muslimin yang lainnya sudah wafat.
1: Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair. Satu pertanyaan kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk kembali. Iya, silakan akhi.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ibu siapa di mana?
8: Dengan Ibu Nur di Jakarta.
1: Baik, Ibu Nur silakan pertanyaannya.
8: Ayah saya menikah dan sudah punya, ternyata
1: Ibu dikecilkan saja volume TV-nya, cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback.
8: Ya, jadi ayah saya sudah meninggal.
1: Siapa dan... nama ayahnya, Mbak Ibu?
8: Kenapa? Kenapa?
1: Nama ayahnya siapa?
8: Bisa disebutkan di sini ya?
1: Iya, Bapak Abdullah aja mungkin ya?
8: Iya.
1: Baik, Pak Abdullah wafat. Lanjut.
8: Punya anak dari ayah itu 3.
1: Anaknya 3, laki-laki, perempuan?
8: Laki-laki 1, perempuan 2.
1: Terus?
8: Kemudian dari ibu ternyata 2.
9: Dari ibu itu maksudnya ibu itu bawa anak dari istri yang lain?
8: Bukan,
9: dari suami yang lain.
8: Dari ibu saya. Ibu saya.
9: Nggak paham saya.
1: Bapak Abdullah ini menikah dengan istrinya siapa namanya ibu?
8: Iya, saya mau ibu saya.
1: Iya, namanya saja sebutkan biar mudah nanti ibu ya. Istrinya ya. Siapa? Istri Pak Abdullah siapa?
8: Sebutkan ya Pak Ustaz.
1: Baik, ambil saja namanya Aisyah mungkin ya Bu ya, biar mudah. Ibu ingat ya, Ibu Aisyah dan Bapak Abdullah punya anak berapa?
9: Dari perkawinan mereka ada anak atau Aisyah bawa anak dari perkawinan sebelumnya?
8: Ya, dari perkawinan sebelumnya ibu 2. Nah, dari bapak saya ini totalnya 3 bersaudara. Jadi dari ibu itu semuanya totalnya 5.
9: Sebentar. Abdullah istrinya cuma 1 Aisyah saja.
8: Iya, betul.
9: Ya. Yang wafat sekarang Abdullah apa istrinya?
8: Abdullah.
9: Iya. Berarti anak bawaan Aisyah tidak ada hak waris dari Abdullah.
8: Ya, anak bawaan dari ibu itu saya juga. Jadi totalnya ada 5 dari ibu.
9: Tidak dapat ahli waris. Yang dapat warisan dari Abdullah hanya anak Abdullah dengan Aisyah. Kalau yang wafat Aisyah, barulah 5-nya dapat.
1: Cukup jelas, Ibu?
8: Jadi, maksudnya jadi tidak dapat gitu ya, Ustaz ya?
9: Tidak, karena Abdullah bukan bapaknya.
1: Iya.
9: Dan itu bukan anak Abdullah.
8: Kalau misalkan dia memang dikatakan lebih berbakti gitu, Ustaz.
9: Ya tinggal minta biaya hidup dahulu.
1: Ya.
9: Saya berbakti kepada Bapak Tiri. Ya, kalau ingin niatnya ikhlas, pasti Allah balas di dunia dan di akhirat. Kalau selain niatnya ikhlas, karena biaya hidup kurang, ya dahulu minta. Pak, saya memang ya ikhlas. Tapi hidup saya agak sulit. Yaudah Bapak bayar bulanan kamu. Atau kata Bapak, yaudah tenang aja nanti kalau Bapak wafat, itu kontrakan itu milik kamu. Itu bisa juga namanya wasiat. Sah wasiatnya karena bukan ahli waris penerimanya ini.
1: Taib.
9: Bila tidak ada kesepakatan itu tidak dapat apa-apa. Tapi pahala dari Allah pasti dapat. Namanya berbuat baik ke suami ibu Anda. Ya.
1: Demikian Ibu Nur cukup jelas ya.
8: Oh, baik,
1: Ustaz. Alhamdulillah. Jazakillah khairan barakallahu fik. Demikian.
9: Tapi kalau anak yang bertiga ini memberikan, itu bukan waris, itu mereka mengasih hadiah.
1: Hibah, Ustaz.
9: Ya, hibah namanya.
1: Iya, demikian Ibu Nur tambahan dari Ustaz. Semoga bisa menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada pertanyaan terkait dengan hibah dan waris, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan apakah perbedaan antara waris dengan hibah?
9: Hibah itu adalah seseorang yang mengakadkan dengan
0: seseorang yang lain. Sedangkan waris Allah yang memberikan kepada ahli waris, kerabat yang terdekat dari yang meninggal. Dua hal yang berbeda.
1: Oke, Masya Allah.